Saat ini Pemkot Surabaya mempercepat penggunaan kendaraan listrik gawe operasional pemerintahan sebagai langkah efisiensi nyusul ono kenaikan rego BBM non-subsidi. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno saiki pihake bakal ganti sepeda motor operasional gawe listrik sing diharapno iso luwe gampang jalakno tugas ning lapangan. Yang tidak kabarliannya, caneng Pemkot Surabaya ngeluncurno buku Bung Karno Aku Arek Surabaya sing isine tentang Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno melalui perspektif Surabaya sebagai kutha kelahiran sekaligus bangunan awal perjalanan hidupe. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno buku iki diharapno sebagai upaya ngelurusno sejarah sekaligus menanamkan nilai perjuangan Bung Karno ning generasi muda. Jadi aku mau yorek woro-woro jam itu isu iki aku Chandra ketemu mana ini woro-woro sanjuti.

Cak Ning, ayo dewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kalah iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum, ben awak dewe melok urung rembug jogo bumi.

China insiden kebakaran kedaten selama musim kemarau jadi perhatian serius Dinas Pemadam Kebakaran lan Penyelamatan Kutha Surabaya gawe terus mengedukasi masyarakat khususnya terkait ancaman tiboi korban jiwa akibat peristiwa iku caning yo. Sekretaris DPKP Kutha Surabaya Deni Kristupel Tupamahu jelasno pas kebakaran kedaten kecepatan pelaporan menjadi salah satu kunci penting ben kebakaran tidak semakin meluas. Masyarakat iso segera ngelapor neng comment center 112 lek menemukan kebakaran ben penanganan iso dilakukan luwih cepet lan mencegah api meluas. Dari nyampeno bahwa masyarakat saat iki didorong duweni budaya siaga bencana. Salah sijine mbarek penerapan setiap RT neng Surabaya sing kudu duweni alat pemadam api ringan utawa APAR. Setiap warga saiki wis ana budaya setiap RT duwe satu apa jane yo. DPKP yo ngantisipasi potensi pemicu kebakaran selama musim kemarau. Salah siji sing dadi perhatian adalah aktivitas pembakaran sampah ning ruang terbuka.

Ojo sampai awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu iso dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh iso gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe iso nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, iso gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku iso nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang iso nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit iso dadi kering lan pecah-pecah. Makane kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno jak ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

Cari pemerintah Kutha Surabaya mempercepat penggunaan kendaraan listrik dalam operasional pemerintahan sebagai langkah efisiensi di tengah tekanan kenaikan harga BBM non-subsidi. Bahkan seluruh mobil operasional berbahan bakar bensin duweni Pemkot saiki wis dalam proses pelelangan. Wali Kota Surabaya Rijadi jelasno caning yo kebijakan iku merupakan bagian teko upaya ngurangi ketergantungan pada BBM sekaligus nekan biaya operasional pemerintah daerah. Mobil operasional sing gawe bensin wis dilelang kabeh lan saat iki isih dalam proses caning yo. Dadi berupaya mengurangi ketergantungan terhadap BBM dengan beralih ning kendaraan listrik. Jare Wali Kota Eri dino Kamis tanggal 20 Juni wingi caning yo. Selain ganti kendaraan operasional, Pemkot yo dorong penggunaan sepeda motor gawe aktivitas lapangan sing gak memerlukan mobilitas kendaraan roda 4. Langkah iku dadi salah siji strategi efisiensi agar anggaran tidak semakin terbebani barek kenaikan harga BBM. Tapi gak kabeh armada isok berlari ning energi listrik. Sejumlah kendaraan pelayanan publik koyok truk sampah, armada operasional sungai, kendaraan pengerukan sampai armada pemadam kebakaran isi bergantung ning bahan bakar solar. Rego iku, Pemkot Surabaya wis mengajukan permohonan ning pemerintah pusat ben armada pelayanan dasar masyarakat isok memperoleh akses BBM subsidi. Kendaraan iki digunakno gawe pelayanan masyarakat, duduk gawe kegiatan administrasi pemerintahan. Mergo iku diajukno ben armada pelayanan publik iso ngentukno BBM subsidi janing.

Masjid Nasional Al Akbar Surabaya dadi salah siji wisata religi paling terkenal ambek menarik pengunjung teko kutho ndiae gak cuma teko kutho Surabaya. Menarik teko Masjid Al Akbar iki dulur, duweni lawang sing jumlahi 45 sing ono ukir-ukiran kaligrafi. Diameter teko kubah Masjid Al Akbar iki kira-kira sampai 54 meter lan rapno teknologi enamel steel panel, yaiku teknologi lapis baja sing tahan panas, udan, ambek karat sing iso bertahan selama lebih teko 50 tahun. Masjid Agung Surabaya yang duwe fasilitas menara sing dukure kira-kira 99 meter. Awakmu nek kepingin nyoba fasilitas menara nang Masjid Al Akbar iki, yo gak usah khawatir rek. Soale bayar tiket e mek 7000 rupiah ae.

Langsung dikirim saking BMKG Jawa Timur jane yo. Perakiraan cuaca wilayah Jawa Timur lan sekitare dino iki tanggal 4 Juli 2021 jane yo. Ning wayah isuk diperkirakno cerah dan berpeluang kedadian hujan ringan. Siang sampai sore diperkirakno cerah lan berpeluang kedadian hujan ringan sisan. Wayah wengi diperkirakno cerah lan berpeluang terjadi kabut atau asap. Nang dini hari diperkirakno cerah lan berpeluang kedadian udara kabur. Gawe suhu udara isane ning 11 sampai 33 derajat Celcius. Kelembapan udarane ning 84 sampai 100%. Angin teko arah timur laut barek kecepatan 0,5 sampai 34 km per jam. Ya cak neng yo, dadi iki informasi iki dilansir saking perakirawan BMKG Juanda diperbarui di Sabtu tanggal 4 Juli 2021 pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Rencana Pemkot Surabaya ngejak warga manfaatno pelaksanaan pendaftaran perlindungan sosial Perlinsos digital sebagai bagian teko program percontohan nasional lan percepatan proses validasi data penerimaan bantuan sosial. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno program iki iso ngakses berbagai data kementerian lan lembaga melalui NIK lan IKD. Saliyane iku dilengkapi pengenalan wajah gawe verifikasi data kondisi sosial penerima manfaat. Kabaliane caning Pemkot Surabaya integrasino swidak songo rumah sakit lewat satu data kesehatan, mulai tenaga kesehatan, manajemen rumah sakit duwe data sing podo terkait kondisi kesehatan masyarakat secara akurat. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatano, melalui sistem iki kabeh data pelayanan kesehatan bakal terkoneksi sing iso dadi dasar dukung program kesehatan ning Surabaya. Jane kemoyo rek woro-woro jam 8 isu iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

sakni wayahe sampean ngrungokno siaran Glontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Lontong balap Pro 4 RRI Surabaya CJDW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Neng sarangan kalian Chandra Neng Tanjung Perak pagi. Sing pasti nih Cak Neng tak kancani penuh gawe menikmati lontong balap ye. Lontong balap Pro 4 RRI CJDW lo Cak Neng yo. Oke, Cak Neng sembari kita menikmati sajian lontong balap. Nah, saiki dino iki kan hari Sabtu tanggal 4 Juli ya. 4 Juli diperingati hari apa sih? Jadi diperingati hari apa kemerdekaan. Kemerdekaan apa iki ya kan? Jadi ada sebuah peringatan yaitu merdeka dari apa dari daging, makan daging. Jadi koyo ngene lho Cak Neng yaiku sebuah kampanye untuk kita makan tidak makan daging ngono, bebas daging ngono ceritane. Nah, aku kepengin ngerti responnya peno Cak Neng ya. Apakah benar peno iki iso benar-benar terbebas dari daging? Soalnya apa kan sekarang untuk memasuki di kehidupan yang lebih sehat, orang-orang ki lebih memilih untuk menjadi vegetarian utawa makan makanan yang apa makanan-makanan sayur ngono Cak Neng ya. Dadi ya sing biasanya kita ini karnivora mencoba untuk menjadi herbivora ngono lho. Dadi bebas daging ngono lho. Dadi gak makan makanan hewani ngono. Nah, termasuk peno iki apakah sudah memulai untuk mencoba menjadi orang yang hewani ya kan karena 4 Juli ini diperingati secara global sebagai hari kemerdekaan dari daging utawa Independence from Meat Day. Gerakan yang diinisiasi oleh Vegetarian Awareness Network iki mengajak masyarakat untuk mengeksplorasi makanan nabati dan menyoroti manfaat kesehatan, lingkungan, serta etika dari pengurangan konsumsi daging. Nah, ya kan, apakah Anda termasuk orang yang vegetarian atau menghindari makanan hewani dan sudah mulai makan makanan yang nabati? Ya kan, jadi gimana sih kesannya penuh untuk sudah bebas makan hewani, sudah beralih ke makanan yang nabati, itu apa sih perasaannya, makin sehat atau justru penuh ini semakin tersiksa semakin tersiksa karena tidak makan-makan daging? Nah, kalau jujur sih Lak Chandra sih masih suka daging jadi masih mengkonsumsi daging, cuman memang ada gitu loh, ada keinginan untuk kita itu bisa makan lebih sehat yaitu dengan menghindari makan makanan yang hewani. Nah, lak peno wis beralih menjadi makanan beralih ke makanan nabati, coba deh saiki peno share peno iso menceritakan apa saja keluh dan kesahnya, lebih seneng ngeluwe apa lebih banyak kesannya. Tak sopone se kali iki sing gabungan. Halo lontong balap.
1: Lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Heeh. CJDW rek.
0: Nyoto tenan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Suratno.
1: Alhamdulillah
0: sebentar karena ini suaranya kecil, saya tak coba pakai speaker apakah lebih keras, saya sabar.
1: Iya, suaranya radio saya padahal sudah saya besarkan. Nah, ini sudah besar.
0: Sudah gede ya. Iya. Siap. Sehat yo.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Nggih, ini loh kan kita ngomong-ngomong tentang hari kemerdekaan daging. Lah lontong balap iki kan sudah tidak pakai daging. Lah tak delok-delok. Tak delok-delok iki para pelangganku yo gak bingung kok gak sing lontong balape ki ono daging po ose cek lebih nikmat kan gak juga ya. Iya kan?
1: Nek dikasih daging, wong kasih kuah aja lho wis gak masuk.
0: Makane. Lah iya.
1: Yo kan gak ciri khas lontong
0: nah,
1: balap itu.
0: Makane lah.
1: Kan pakai lentung.
0: Makane justru tahu, aneh ya, Tom.
1: Tambah iku to.
0: Nah, lah iya makane kadang kan wong iki karena ngerasa makanane gak dadi mewah kalau ono daginge. Dadi ini koyo koyo iki po tahu campur iku kayak ono daging ya kan aneh. Nah,
1: kan namanya aja sudah beda.
0: Nah, iya makane.
1: Tahu campur sama lontong balap. Nek tahu campur yo ciri khasnya yo mesti daging.
0: Iya makane.
1: Pemanas yang kotot-kotot ngono kuwi.
0: Oh, tambah nikmat ya.
1: Tambah nikmat, tapi saiki alhamdulillah Mas.
0: Okay.
1: Aku nek ngarani cilikku aku wis tuku mangan enak. Dadi aku saiki nikmate berkurang ado Mas, 75%.
0: Alhamdulillah, sudah merasa sudah beralih ke nabati, bukan
1: ya,
0: hewani lagi.
1: Ya. Kayak kadang-kadang ya kayak vegetarian itu ya tak lakoni Mas, tapi aku ya gak iso ngrasakno Mas, gak iso bedakno.
0: Gak iso bedakno dengan
1: ya kayak kita makan sayur-sayuran enggak pakai ikan, enggak pakai nasi. Iku gak iso bedakno Mas. Pokoknya yang penting wareg.
0: Oh, gitu nggih. Ya sih lah aku sih sajane iku sak ono mung mangan iku, ya kan Kak.
1: Gak
0: milih-milih. Cuman ya itu tadi. Cuman karena lah ono pilihane ya milih daging sih aku. Ya. Lah ono pilihane. Cuman lah ono pilihan aku ya gak milih ya jane.
1: Tak itu Mas aku daging lho Mas. Saiki aku mau main cepdok Mas.
0: Ngono ya.
1: Sebabnya gak iso mama Mas.
0: Oke, okay, baik. Ya,
1: tadi aku kadang-kadang tuh mikirku gini Mas. Ya Allah, aku untungnya wis makan menikmati makan sing enak-enak ku wis biyen ku
0: wis tuwo wisan nggih.
1: Tuwo aku SMP 83 sampai 87 iku Mas sangu kula empal.
0: Makane.
1: Dadi tasku ku isine iwak empal Mas.
0: Nah iya.
1: Dudu tas dudu isi buku isine empal ndok asin.
0: Ada.
1: Kacang asin.
0: Jadi ini
1: aku juga salut Mas, kayak Profesor Heru Santoso almarhum. Itu juga makannya vegetaria, terus siapa dengarannya Bu Kamto, Bu kepala ruangan saya dulu itu juga vegetaria.
0: Sehat ya.
1: Tapi nek itu enggak makan nasi, maksudnya ikan toh. Ikan yo. Pokoknya sih penting nggak pakai nasi, sayur sama ikan tok itu. Aku ngene apa yo warak tak, ono Mas Chandra, iku yo nggak makan nasi, tapi nek lontong nasi Arab. Jagung mau. Aku dengarane nek lontong kan yo padha ae tekok beras.
0: Oh, iya, tapi cuman kan lebih dikit, lebih akeh banyune ngono lho.
1: Yo gitu ya. Iya, kayak mangane mok sayur tok Mas. Nek pengajian nek ketemu apa niku nasi rawon ngono ku ya gak dimakan.
0: Nah, itu memang harus komitmen munggo ngono iku kayak okay, aku niat untuk tidak makan nabati. Iya. Nah, itu memang asing abot kan niate iku apa? Ya kan?
1: Iya. Aku jane ya iki aku selama aku saiki kan dadi bayi. Jadi saya kadang-kadang kalau enggak pakai gigi, aku ya enggak makan nasi, Mas. Enggak makan nasi, enggak makan apa wis pokoknya golongannya roti sing empuk-empuk tok iku. Tapi pentol bakso saya bisa. Pentol bakso bisa. Jadi golongannya sing kaya biyen senengane tahu campur, senengane rujak cingur, iku kan apa? Cingurnya terus tahu campur ki ikane kotot-kotot, gaji-gaji ngono ku seneng. Saiki aku gak iso mangan. Makane aku tak hibur dhewe, alhamdulillah ya Allah aku biyen wis tuwuk mangan enak.
0: Nggih.
1: Saiki mangane wis ngene-ngene tak syukur.
0: Syukur.
1: Pokoknya sih penting sehat.
0: Yang penting komitmen ya kan dijaga. nafsu makannya, ya kan? Iya. Ya, iku mau memang butuh motivasi ya, dewe ngene. Oh iya rek, wong biyen iki aku wis tuwuk mangan kok ya. Iya, tuwuk mangan ya, enak ngono.
1: Podho. Netas acara manten kan di gedung apa itu kan biasanya makanannya buahnya. Aku mau tak ambil es krim karo kebab.
0: Iya wis ngono ae.
1: Ya wis ngono kok. Wis. Ya, kaya pengalamanku guys ngono kuwi tok. Jadi isoni yo ya apa ya Mas solusine sing nabati karo hewan iku mau. Ya wis ngono iku.
0: Nggih, siap, baik. Baik, semoga sehat selalu nggih Bu Ratno nggih.
1: Lontongnya terutama ini untuk Pak Parno. Terus neng Siti, neng Ela, neng Rahma, neng Iin, neng Dian. Terus Bang Kobar, Pak Wandi, Pak Parlan, semuanya aja Maduro Bres.
0: Siap.
1: Semuanya tanpa terkecuali salam ukhuwah Islamiyah. Ini saya juga mau berangkat lansia di belakangi sampean niku.
0: Oh, nggih. Sehat selalu pokoknya. Siap.
1: Dari RW-nya kan di situ.
0: Oke,
1: siap. Matur suwun. Saya ikut lansia masih udah 60 tahun.
0: Siap. Pokok sehat.
1: Matur suwun, Mas Chandra juga sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga cepat dapat momongan.
0: Amin, Allahumma amin. Terima kasih.
1: Semoga diparingi sehat, semangat, sabar. Amin.
0: Terima kasih.
1: Insya Allah masih muda kok.
0: Amin. Matur
1: nuwun. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Halo, lontong balap.
2: Lontong balap P4 RRI Surabaya. Pancene ya siji dhewe to dadak.
0: Nyot-nyot tenan, alhamdulillah.
2: Ya to temenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Niki
2: sehat-sehat nggih Cak Chandra.
0: Alhamdulillah sehat alhamdulillah. Sampeyan dos.
2: Alhamdulillah. Kula kalian ning Eri kalian Allah niku tasih diparingi sehat segar bugar nikmat
0: alhamdulillah.
2: Niki tema niki mati ya apa semangka.
0: Itu adalah hari kemerdekaan dari daging hari ini tuh. Hari kemerdekaan dari daging iku kayak misalnya iku gampangane wong kan vegetarian ngono. Jadi bebas makan daging. Jadi mangane sayur. Yo paling yo misale oleh-oleh titik-titik yo iwak ngono lah. Bukan yang daging ku dihindari makannya. Jadi beralih ke makanan vegetarian, sayur-sayuran. Nah, apakah Anda sudah memulai atau masih niat atau gimana? Atau aku gak iso lah kayak ngono iku, aku kudu daging wis fix ngono.
2: Ngoten. Gimana? Pancene nggih Cak Chandra. Tiang niku tergantung niate. Insya Allah niku nek makanan-makanan sing banyak nabati memangnya efeke awake niku nggih ya wis niku nek makan makanan nek kula pun mulai panjene Cak Chandra sing sae niku makanan-makanan niku sing alami.
0: Oh mantap, alhamdulillah.
2: Contoh kados jagung, kados ubi-ubian, terus sayur. Kula niki makan sing contoh makanan nasi niku, insya Allah niku satu hari niku cuma satu entong kalau di total Cak Chandra.
0: Oh titik-titik
2: mami. Ya kepan.
0: Kayak syarat
2: pokoknya kayak kelebonan nasi ngono. Tapi sing kebanyakan kaya buah, kaya ya sing alami sayur-sayur ngoten niku. Kula niki sampe di ngeten kali konco jamaah masjid niku. Sampean kok tambah langsing. Apa diet to Pak Parno jare ngoten. Oke, alhamdulillah Pak niki kula niati diet ce awake sehat. Alhamdulillah nggih. Nek pun usia kados kula kalih Umi Ratno wau Cak Chandra. Pancene nggih makanan sing mengandung nabati niku harus dikurangi nek saged. Nggih, sing makanan sing alami niku wau beralih datang mriku. Insyaallah awake niku sehat. Ngoten lho Cak Chandra. Ini niku sing nate mun kula alami ngantos samangke niki nggih dereng dangu kula niku tapi merasa awak niku enteng. Rasa enak enteng ngoten lho. Ngoten nggih. Pun lontonge kula dume nggih. Nggih monggo. Niki wau Mi Ratno kalih Abah Ratno ingkang wonten manukan. Lajeng wonten tangga kiyambak niki Cak Wandi. Tak Mulyono, Cak Toto, Neng Dian, Neng Iit, Neng Siti, Neng Ela, Sang Kobar. Aja ngoten niki sinten niki? Neng aja Gustia. Neng aja sinten sedoyo kemawon Cak Chandra?
0: Nggih, matur nuwun.
2: Nggih, niki sekedap malih kula nggih badhe kukut badhe lontongnya balap kukut kula melok kukut.
0: Oke, okay, siap.
2: Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi wis mulai janing yo dan kerasa sudah terasa manfaate yo. Lontong balap.
3: Lu kenal Veronica ku? Veronica yang Armstrong buah nona niku. Ostrom yang biasa tambal jalan lo Bang Tuku. Good morning Bang Chandra.
0: Good morning juga Bang Kobar.
3: Iya, sehat ya Bang.
0: Alhamdulillah sehat. Nah, bagaimana
3: Bang Kobar harapkan Bang Chandra semesta doa nonsi terbaik harus sehat.
0: Alhamdulillah, semoga sehat juga Bang Kobarnya ya.
3: Ya, sama-sama
0: sehat kita. Insyaallah.
3: Ah, yang On air ini pakar-pakar semua.
0: Pakar apa? Pakar yang bisa menjaga tubuhnya nah, sendiri.
3: Kesehatan. Bagus.
0: Iya.
3: Pak Parno, Bu Ratno, bagus semuanya itu bagus. Tapi jangan disamakan, Bang.
0: Kenapa?
3: Aku tulangnya buaya aja terdas aku, Bang.
0: Iya. Anda.
3: Tulangnya buaya terdas aku. Bila perlu kalau ada tulangnya gajah muda, wah makin enak Bang.
0: Iya, Anda itu adalah pemakan segala pokoknya.
3: Bukan predator Bang. Pokoknya yang bisa dimakan yang halal loh.
0: Iya.
3: Dimakan halal nanti haram dimakan ya berdosa dong.
0: Oh gitu ya. Jadi tetap.
3: Kenapa kau bikin tomalan tema makanan Bang?
0: Karena kan ini kan.
3: Lain, Bang Chandra.
0: Kan hari ini kan harus kita kan sebagai penyiar harus melihat melihat situasi kondisi melihat momentum. Jadi tidak asal membuat topik dong. Hari ini kan hari kemerdekaan dari daging tanggal 4 Juli gitu loh.
3: Maaf Bang Balang, aku kan manusia biasa Bang.
0: Ya kita sama-sama ini manusia saling mengingatkan boleh.
3: Ingatkan. Tidak ada manusia sempurna, kesempurnaan itu di tangan Allah.
0: Betul sekali. Terus tapi gimana dong dengan kemerdekaan dan ini?
3: Pada Bang, pakar-pakar komentar itu yang bagus-bagus, yang aku rindukan yang lama nggak pernah on air. Apa ya? Sama di lagunya Gestur itu loh. Senajan cacat netramu nanging ngerti batinmu endi goceng endi asu. Pak Asbola itu loh Bang.
0: Iya.
3: Seperti lagunya Gestur itu kan seperti itu. Senajan cacat netranya tapi paham batinnya, mana kucing, mana anjing, dia paham.
0: Siap.
3: Nah, itulah Gus Dur. Ada orang komentar ini yang paham juga seperti, ya enggak seperti Gus Dur, tapi bisa lah sedikit, apa, bisa dibuat anutan lah. Itulah, walaupun dia cacat netranya, tapi ngerti batinnya, Pak Hasbullah. Kenapa ya lama dia? Mudah-mudahan sehat. Semoga ya Pak Hasbullah ya.
0: Ya siap.
3: Sama Pak Toto Glodak lama. Apa yang punya bis? Apa terlalu kaya bisnya? Gak pernah on air bang. Siapa bang?
0: Pak Wandi.
3: Iya. Abang bingung bisnya kagak bisa on air.
0: Iya. Oke, gimana ya, topik gitu ini, Bang? Oh, udah langsung ya. Oke, langsung
3: aja, Bang.
0: Oke, siap. Baik.
3: Untuk apa Parno dan Bu Ratno. Oh, Bang, okay. Jangan lupa Bu Iin. Diam-diam. Okay. Zaman yang Siti itu selalu mengerti dengan seluruhnya penyiar-penyiar yang di RRI. Aku acungi jempol dua. Semoga hatinya tetap legowo semuanya.
0: Siap, terima kasih.
3: Dengan Siti sama Bu Iin.
0: Oke, baik.
3: Bang Chandra Jamesta, matur nuwun. Terima kasih.
0: Baik, sama-sama. Baiklah ya, Bang Kobar tadi ya. Baik, Cak Neng, nikuau bahwa beberapa sudah memberikan komentar bahwa menjadi vegetarian itu so far sih masih banyak yang merasakan iki nih manfaatin lo Cak Neng yo. Oke, yang lainnya monggo kalau mau bergabung yang barusan jatuh boleh silakan masuk lagi 031 54 62 961 utawi WA yang 089 602 11 968 Cak Neng.

Cak Ning, mlebu musim pancaroba, kudu diimbangi pola hidup sing sehat, supaya tetap aktif jalani aktivitas sak ben dinoe. Perubahan cuaca sing gak menentu iki, iso ngelemahno kekebalan daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh rentan kena penyakit koyo flu, watuk, pilek, meriang, nah sing bahaya maneh kejangkit demam berdarah. Nah, iki ono coro gawe njogo kesehatan tubuh pas wayahe musim pancaroba. Siji, konsumsi buah lan sayur. Loro, hindari mangan sing berlemak lan pedes. Telu, ngombe banyu putih. Papat, ngurangi rokok lan batasi konsumsi kafein. Limo, olahraga ringan lan istirahat sing cukup. Enem, gawe pelembab ben kulit gak kering. Pitu, rajin cuci tangan. 8, cepet nang dokter nek ngalami gangguan kesehatan.

Janeng seneng lontong balap perempat dari Surabaya siji dhewe lho rek ya. Oke, Janeng, aku akan mempersiapkan narasumberku ning dicara komunitas nggih Janeng nggih. Tapi mau awak dhewe sik ning lontong balap iki membahas seputar topik kita iki yaiku kemerdekaan dalam rangka tidak makan daging. Ngono dadi kemerdekaan iki ku apa ya demi kebaikan kita sendiri, demi kesehatan kita sendiri, yaiku tidak makan daging. Soalnya apa? Awak dhewe kudu iso jaga diri kita. Kadang iku lak menikmati makanan iku kita iku bukan apa ya? Kayak cuma lapar mata. Padahal lak misale wis mlebu nek weteng mak bleng iku ya awak dhewe iso bedakno. Hanya di lidah saja kan. Cuman kadang iku malah justru pandangan mata ini yang semakin nafsu mata iki yang lebih apa ya, lebih manja, lebih pengen dimanjakan ngono lho ya. Dadi awake dhewe iki kudu makane kudu mangan sing enak, kudu makan daging micin-micinan kaya ngono iku lho. Enggak kan? Tapi saiki coba deh kita beralih ke alternatif makanan vegetarian atau vegan, jane yo bebas daging. Ya kan? Berkomitmen untuk tidak mengkonsumsi daging dalam hidangan sehari-hari. Terus mencoba resep nabati. Jadi kita perlu bereksperimen dengan berbagai bahan masakan yang menyehatkan. Teko akeh negara cakne khususnya nang Amerika Serikat, tanggal 4 Juli iku ya merupakan puncak perayaan Hari Kemerdekaan Nasional sing identik dengan aktivitas barbeque utawa makan hotdog. Peringatan bebas daging hadir sebagai gerakan alternatif untuk menyeimbangkan kebiasaan makan makanan sing terlalu berfokus gawe daging. Ngono cakne yo. Jadi lek peno tertarik merayakan Hari Kemerdekaan hari dari daging, awak dhewe iso melakukan iki, memberikan resep makanan nabati yang mudah dibuat. Yo kan akeh konek Google. Terus mari ngono ana rekomendasi restoran vegan utawa vegetarian yang sekitar peno. Dan istine juga kita perlu mengenal lagi manfaat kesehatan jika mengurangi konsumsi daging. Jadi akeh manfaate janing yo. Ono, ya wes jane mari ngene awake dhewe beralih ning adicara obrolan komunitas. Matur nuwun sangat sing sampun memberikan input insight gawe awake dhewe kabeh bagaimana enaknya, bagaimana kebermanfaatan menikmati atau mengkonsumsi makanan bebas daging. Ternyata rata-rata sudah merasakan manfaatnya, kesehatannya seperti apa perbedaannya itu sudah dirasakan langsung. Ya wis jane yo matur nuwun sangat. Canda sing ngancani penuh sampai engko jam 10 tetap ning Propat Suara Budaya Surabaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Jaring panitia khusus DPRD Surabaya terus matengno raperda optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan gawe memperluas perlindungan pekerja sekaligus ngejak perusahaan luwih patuh daftarno sekaligus ngejak perusahaan luwih patuh gawe daftarno karyawane BPJS ketenagakerjaan. Ketua Pensus Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan DPRD Surabaya Abdul Malik nyatano raperda iki ngatur kesejahteraan karyawan sing diharapno ngekei perlindungan kae para pekerja. Kabar liyane caning Dinas Pendidikan Jawa Timur pas preyan sekolah iki ngekei penguatan kapasitas guru supaya luwih kompeten lan kreatif jelang tahun ajaran 2016-2017. Kepala Dindik Jatim Aris Agung PW nyatakno momentum iki sekaligus ningkatno kualitas pembelajaran lan siap menghadapi tantangan pendidikan sing terus berkembang. Ini aku mau yorek woro-woro jam songo isu iki. Aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng dalu. Sugeng enjing caneng nggih, sarangan kalian Chandra. Dinten iki dintene dinten Sabtu tanggal 4 Juli 2016 caneng nggih, sarangan ning Tanjung Perak pagi. Saiki wancine kita midhangetaken adicara obrolan komunitas. Ning obrolan komunitas kali iki caneng yo Chandra sarangan kalian narasumber yang akan bergabung bersama kami untuk membahas sebuah topik dan juga kita kenalkan gaya penuh ya Cak Ning yo, bagaimana komunitas itu bisa tentunya bermanfaat gaya masyarakat. Cak Ning Sampurawo Ning Studio Perempat Teres Surabaya, Wakil Ketua Umum 1 FPPI DPC Kota Surabaya Ning Nisa Ahmad. Segengnya Ning Nisa Ahmad.
1: Assalamualaikum Cak Chandra.
0: Alhamdulillah, Cak Nisa, Neng Nisa Ahmad. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Okay. Sehat ya Neng?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Neng Nisa ini Wakil Ketua Umum. Chandra sudah mengenal beliau sejak lama sebagai pengusaha. Dan hari ini bertemu datang dengan komunitas yang sosial ya, non-profit ya Neng?
1: Non-profit.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi hidup itu harus seimbang ya Neng ya. Di sisi lain mencari cuang, di sisi lain cari pahala. Masya gitu. Allah. Masya terima Allah. Kasih Neng Nisa Ahmad selaku Wakil Ketua Umum FPPI yaitu Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia.
1: Wakil Neng, Ketua.
0: Wakil Ketua. Wakil Ketua Umum Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia Neng Nisa Ahmad. Neng Nisa Ahmad juga beserta dengan bala-balanya. Nah, dikenal no Neng, ada siapa bala-balanya ini?
2: Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini dari Kelurahan Manya Sabrangan.
0: Oke, baik. Dan juga ada Neng Rini, ada Neng satunya lagi.
3: Assalamualaikum, saya Neng Wulan dari
1: Kelurahan
3: Manya Sabrangan.
0: Oke. Jadi ini Neng Nisa, bala-balanya ini mewakili apa ini?
1: Tadi gini ya Cak yo. Tepatnya iku tahun wingi, tahun 2025 bulan September. Awal September nek gak salah. FPPI ku duwe program, Cak. Program niku literasi digital. Gawe bunda atau wali murid anak-anak PAUD. Nah, pada saat itu aku ngajokno anu sih mengajukan
0: program,
1: bukan mengajukan apa ya, kesediaan untuk oke deh, kelurahanku silakan dijamah.
0: Menawarkan, oke.
1: Untuk menjadi pilot project program ini. Dan ternyata alhamdulillah pilot project tersebut berjalan lancar. Hingga titik akhirnya ada mereka berdua di sini mewakili berpuluh-puluh wali murid PAUD dan TK yang saat itu kami gandeng. Ada 4 PAUD dan 1 TK di Kelurahan Manyar Sabrangan sebagai pilot project program FPPI waktu itu.
0: Dan itu nanti akan berkembang pasti ya ning kelurahan-kelurahan sing lainnya ya ning ya pasti.
1: Insya Allah. Jadi kami FPPI sudah melihat hasilnya dan insya Allah sudah ada yang merespon dari kelurahan lain, dari sekolah lain. Insya Allah sudah, dan itu tinggal dilakukan, dilaksanakan. Dan saya sebagai anggota FPPI merasa sangat sangat-sangat bahagia, sangat bangga terhadap program ini karena kami mengerjakannya tidak lama. Jadi itu lumayan cepat itu Cak, waktunya itu. Tes. Jadi saya sediakan tempatnya, kemudian bergerak, ketemulah sama mereka-mereka, kami olah datanya segala macam, ke step berikutnya diolah lagi, step berikutnya diolah lagi, dan menghasilkan satu kesimpulan bahwa keberadaan ayah dan ibu itu penting untuk anak-anak.
0: Tapi sajane lah ngomong tentang FPPI sendiri nih, Neng. Sajane ki visi dan misinya apa sih? Kok tiba-tiba ki ono forum pemberdayaan perempuan ini? Soalnya pemberdayaan perempuan ini aku rasa juga di kementerian pun itu ada ya. Ya kan? Terus ini ada forum yang memang berdiri cuculan ngadeg dewe ngono ya. Atau gimana, ada yang menopang atau kayak gimana nih? Boleh dong dijelasin dulu terkait dengan
1: FPPI itu ini. Berada di bawah GOW Kota Surabaya, Gerakan Organisasi Wanita Kota Surabaya. Itu kan cabangnya banyak, ada FPPI, ada TDA, IPMI, IWAPI dan lain-lain sebagainya. Kami ini adalah salah satu cabang yang ada di bawah GOW Surabaya. FPPI sendiri singkatan dari Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia. Dari kata-katanya pemberdayaan perempuan itu saja sudah bisa terbaca bahwa fungsi atau perempuan dalam keluarga itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena kami ini, perempuan-perempuan ini kenapa harus berdaya? Kami ini merangkap semuanya. Ya, Menteri Penerangan, ya Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan,
2: Pangan,
1: Menteri Olahraga, semuanya. Bisa jadi hakim juga. Tetapi pada saat kami sakit, terpuruk, kami juga mengesampingkan itu seminggir-minggirnya agar semua keluarga
0: tetap stabil.
1: Tetap stabil. Kadang-kadang kan begitu ya. Nah, itu yang kami jaga. Ayo perempuan-perempuan, jika kalian memang lagi jatuh, bilang aja, akuin aja. Tidak usah di tutup-tutupi agar kesehatan mentalnya terjaga. Itu. Terus kemudian kami juga secara tidak langsung bertanggung jawab atas kesehatan perempuan dan anak-anak. Tepatnya mentally ya. Karena zaman sekarang loh, Cak. Apalagi secara digital, semua pembulian ada di situ. Jadi kami benar-benar menjaga ruang digital anak-anak ini sejak dini. Makanya kami ada program yang kemarin itu literasi digital untuk PAUD dan TK. Itu dari FPPI.
0: Jadi memang apa ya, bahwa perempuan itu kadang saking Wonder Woman nih, lor-lor sampai gak dirasakno.
1: Betul.
0: Gak oleh lor, ngono ya.
1: Padahal itu gak boleh yang kayak gitu. Kalau sakit sakit boleh aja.
0: Nikmatilah sakitmu itu, ngono ya. Nah terus itu tadi FPPI itu apa ya, menjadi wadah ngono ya Neng ya, untuk memberikan mereka itu ruang.
1: Betul.
0: Nah tapi memang nyatanya apa sih yang membuat Indonesia lagi perempuan ini apa ya, tidak menyadari bahwa pentingnya ruang dalam diri mereka itu sajane apa yang membuat itu, dan apa upaya-upaya yang dilakukan oleh FPPI untuk menyadarkan mereka dan juga memberdayakan mereka itu tadi?
1: Mungkin salah satunya dari kegiatan-kegiatan FPPI yang sudah berjalan ini adalah ada di WKU berapa itu yang sosbud ya, sosial dan budaya. Kita ada program namanya Menda.
0: Apa itu, Neng?
1: Menda itu kan nari ya. Yang namanya nari itu biasanya hanya dipertontonkan. Tapi mendaknya FPPI ini adalah mendak untuk stress healing. Mengeluarkan stres yang sudah menumpuk, mungkin sudah mengerak, itu dikeluarkan. Program itu seminggu sekali. Untuk saat ini memang belum berjalan kembali karena kita padet banget menuju ke pelantikan tanggal 22 bulan ini juga. Nah itu di vakumkan dulu. Bulan depan ada lagi itu yang kayak gitu. Terus kemudian untuk UKM-UKM yang ada di sekitar lingkungan atau masyarakat kami, kami juga ada program halal gratis. Mm-hmm. Terus kemudian yang itu tadi yang literasi pendidikan, mm-hmm. pendidikan tentang digital dan segala macam, mm-hmm. kita punya bantuan secara psikologi dan mm-hmm. apa namanya wicara, mm-hmm. dengan apa narsum-narsum atau profesi-profesi yang bisa membantu mereka melepaskan permasalahannya, insyaallah.
0: Oke. Okay. Tapi untuk FPPI ini tuh punya kegiatan rutin atau kayak gimana sih? Weekly atau itu kalau pas lagi event aja atau apa
1: itu? Kalau itu tadi Menda itu weekly ya, ada. Terus kemudian kami sedang ini Kak, ini Cak, sedang melaunching program yang terbaru adalah itu tadi, Ayah Bunda Anak Lelakimu Butuh Kamu. Nah, dalam proses ke situ kegiatan-kegiatan ini akan di launching juga. Jadi mungkin akhir bulan ini bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Itu akan launching juga kegiatan-kegiatan FPPI yang terbaru. Jadi mungkin kalau teman-teman pengen tahu bisa dipantengin IG-nya FPPI di FPPI_Surabaya. Nah itu nanti akan ada kegiatan-kegiatan untuk perempuan-perempuan Surabaya.
0: Oh jadi itu kegiatan yang memang di event kan ya itu kan. Tapi kalau untuk misalnya ini loh Ning, FPPI itu kan organisasi ya. Organisasi itu kan ada beberapa yang memang dia harus berbase, berkantor atau mungkin ngumpul rapat. Itu apakah itu dilakukan semacam bagaimana itu dilakukannya atau pas lagi tidak event aja?
1: Oh, kalau FPPI-nya sendiri, FPPI sendiri kalau rapat sih sebulan hampir 2-3 kali ya, apalagi kalau ada mau ada kegiatan ya. Tapi yang pasti 2-3 kali itu ketemu.
0: Pasti ketemu. Oke, jadi memang aktif ya secara forumnya ini aktif, bukan kalau pas lagi ono gawe ae.
1: Enggak dong. Enggak dong. Ini kepala kami ini kalau enggak ketemu pecah, Mas.
0: Karena terlalu bek ya.
1: Terlalu banyak sesuatu yang harus
0: kudu diuntap oke. Jadi kayak ngono. Oke, okay. Aku pengen kerungu dari penuturan Ning Rini nih, Ning Rini ya. Ning Rini selaku apa penikmat program ngono ya.
2: Waktu penikmat
0: ya kan, kan wis iki disuguno. Anda tinggal menikmati ngono kan ya. Yo. Tanpa perlu yang apa ya? Ya mungkin ada terlibat, tapi kan enggak sing ngolah sing masak iki akhirnya ada, tapi kan Anda sudah cukup menikmati. Apa sih sing sampean rasakan ngono lho dari program yang diciptakan oleh FPPI gini?
2: Kita dikenakan FPPI ini dari program Janjet untuk anak. Apa namanya? Kita itu dibuka kita itu anak itu jangan dimanja sama janjet.
0: Nah, okay,
2: dari forum ini kita dikenakan seperti itu. Tahu enggak akibatnya dari kita main janjet tanpa waktu anak-anak ya, anak-anak. Kalau anak saya sih dari kecil emang enggak ada, soalnya HP-nya gantian sama Mbok E. Mbok E kerja tadi nih anaknya enggak nyekel. Kenanya kan waktu COVID. Dari forum ini kita dikenakan, Bu, ojo manja anak. Anak iku ojo dimanja ambek HP. Mangan gak gelem mangan dikeki HP. Arek jen meneng dikeki HP. Sampe ero ta boroke. Dari FPPI ini kita dikenakan.
0: Di edukasi ya Ning ya.
2: Edukasi parenting untuk menghadapi anak. Apa nage janjet ini gimana? Dari sini kita dikenakan. Asik sih sajene. Kita jadi, tambah ilmu.
0: Tambah ilmu, gak bayar, gak sekolah, tapi tiba-tiba dikasih ilmu supaya iso menghadapi anak ya kan, supaya gak kena gadget.
2: Ya apa sih ngadepi arek iki lak wis apa ya? Wis apa? Gak nyekel HP murang-mureng ngono lho. Apa sih jenenge?
0: Tantrum.
2: Ya iku. Lah tantrum ngadepi iki apa sih? Lah dhewe wong biyen nak mbok wis mbetrik mbruk wis. Nah, dari forum ini kita diajari. Gini loh, Bu. Gini ya, Bu. Ada suatu link yang bisa mengontrol anak-anak ini. Nah, dari sini terus kita juga dikasih gambaran akibatnya seperti ini loh Bu. Kayak ngene Bu akibatnya lah arek sampeyan kei janjet sejak dini. Asik sih sakjane.
0: No, ya tadi kak ngene aduh sumpek aku ki apa enak-enak nganggur di oma dijak ngelumpuk ini tambah ngeluh aku ngomong mikir enggak ya?
2: Enggak
0: asik, malah seneng ya, malah asik ya.
2: Temu komunitas, tambah ilmu, tambah ya apa ya?
0: Ya ikut tambah pinter.
2: Tambah asik aja. Dari kita enggak tahu menjadi tahu, dari kita bingung cara menghadapinya gimana, kita jadi tahu cara menghadapinya.
0: Oke. Saya ini giliran yang Wulan. Bagaimana perasaan Anda menjadi bagian dari program ini?
3: Seneng ya, Cak. Sing awalnya gak ngerti, tadi ngerti. Mulai dari cara mengatasi anak, memberikan solusi bagaimana cara gak kecanduan gadget. Dan baru ngerti itu ternyata kesiapan anak untuk memulai gadget itu dari umur berapa, dan itu ada batasan tersendiri dari jam-jamnya, dari usia sekian dan sekian kayak gitu.
0: Dan benar ngertine yo karena forum iki ya akhirnya jadi benar. Lebih ngerti iki apa kudune memulainya dan menyikapinya yo ning yo.
3: Iya benar.
0: Oh ngono. Nah ning Nisa, tadi kan sudah ada program-program yang memang sedikit di spill yo ning yo. Tapi jare ini penuh ono lagi ono event iki ning apa ada mitra. Kolaborasi nih mitra keluarga juga apa iku event apa iku neng
1: jadi itu anu Cak Chandra Health Talk FPPI bekerjasama dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kenjeran. Kita bicara tentang deteksi dini kanker serviks. Jadi mengajak perempuan-perempuan untuk sehat, sadar dan peduli. Karena perempuan yang sadar dan berdaya itu pasti akan mensejahterakan keluarganya.
0: Gitu. Jadi itu kayak apa seminar gitu ya Neng ya?
1: Iya, health talk. Benar. Jadi kami juga mengundang ada narsum penyintas kanker juga Mbak Ika Damayanti. Nah, jadi dengan harapan teman-teman yang berada di sana mengikuti kegiatan ini bisa lebih aware dengan dirinya. Karena perempuan itu sekali lagi perempuan itu memang gudangnya masalah. Gudangnya masalah. Gudangnya masalah.
0: Kalau, itu adalah sebuah kenyataan yang harus ada telan ya.
1: Kalau kita tidak bisa memanajemeni diri kita sendiri, mau lari kemana? Akan jadi penyakit yang lama-lama ya membunuh kita sendiri pelan-pelan. Kalau nggak ada tanggungan nggak masalah. Kalau banyak tanggungan,
0: nah itu dia
1: akan berdosa malah.
0: Nah makanya tanggungan ini sopo sih nompo barengan. Tonggoy penota. Kan tidak mungkin ya. Oke, monggo cane nggak ada pertanyaan melalui 089-602-111-968. Ini saking Cak Agus. Oke, assalamualaikum. Pertanyaan ini Neneng, banyak perempuan bergerak di sektor UMKM dan ekonomi kreatif. Langkah konkret apa yang telah dilakukan FPPI untuk membantu para perempuan ini agar naik kelas?
1: Nah, salah satunya adalah kami menyediakan itu apa halal untuk mendaftarkan halal.
0: Oh, sertifikasi halal.
1: Sertifikasi halal itu kita masih ada, silakan menghubungi aja ke IG-nya
2: Free ya, Neng.
0: Free. Oh, itu biasanya bayar loh, Neng.
2: Ini yang free. Mahal loh, bayar mahal loh.
0: Iya, lah kan Neng, mahal loh cari. Jadi mahal loh.
2: Mahal loh bayar.
0: Iya.
1: Itu per UMKM ya. Kan biasanya kan dibatasi 10 produk kalau enggak salah. Nah, itu kita masih lumayan banyak lah.
0: Oke.
1: Okay. Ayo, monggo. Bisa ngubungin ke FPPI. Terus kemudian untuk produk-produknya yang sudah halal, yang sudah bersertifikasi PIRT mungkin atau BPOM mungkin atau produk-produk yang otentik Surabaya, kita bisa coba untuk bantu masuk ke Dinkop.
0: Oke, baik Neng, aku tolong daftarkan Neng Chandra sebagai penyiar halal Neng.
1: Bukannya udah halal ya?
0: Loh lah iya, sebab iya, aku butuh disertifikasi ya kan. Halalan entoyiban ya. Gitu loh.
1: Cetak
0: payu nih ngono loh ceritane ya kan. Oke, Caneng ya, sing pastine awak dhewe iki masih bersama dengan obrolan komunitas. Sing pastine Caneng awak dhewe bakalan lanjut no mane obrolane. Dan nanti juga akan ada perwakilan dari FPPI juga yang akan bergabung kembali. Tak kenal neng peno, pokoknya sampe tetap neng kini ae. Karena awak dhewe si ono neng adicara obrolan komunitas.

0: Gejane sene dicoro obrolan komunitas tas sarangan kalian Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia DPC Kutha Surabaya. Nah, cak ning yo lak biasae konser iku bintang tamu iku mecungule rodok karena. Nah, ini juga aku hadirkan narasumberku yang ini adalah guest star kita hari ini, penyiar senior Malang Melintang tang di dunia jagat maya dan udara, dia Cak Neng dengan Didi Jaya.
1: Lakon menang buri yo.
0: Neng Didi sehat ya Neng?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya apa sih sama ini kok tambah moncer, tambah suwe, tambah moncer. Ini kan aturannya kan tambah suwe, ikut tambah redup ya.
1: Kudune.
0: Kok anda kok tambah tepating cemelorot ini ki opo ceritane ki?
1: Yo gak sih, makanya aku iku gabung nang FPPI Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia. Iku cekno dadi inspirasi ibu-ibu. Tambah umur kok ojo tambah ruwet, tambah redup, tambah ojo rek.
0: Ojo ya.
1: Tambah
0: celing. Cemelorot ya.
1: Gitu loh, ibu-ibu ini sok tambah cemerlang.
0: Gitu ya. Oke, ini Didi Cahya ini adalah Wakil Ketua Umum 6.
1: Ya, wakil.
0: Sajane ono piro lusin sih wakil iki. Ora doake. 6 iki lho, iki dari sebagian ini kayaknya ya, ada 11 kayaknya.
1: Betul. Soalnya nek wong siji nandangi siji iku apa akeh iku melu, makane WKU-nya juga banyak. Okay. Aku nandangi WKU 6 iku nandangi sosial, budaya dan lingkungan hidup. Nah, jadi lebih ke sosialnya juga ada, dan itu semua antar link, semua tuh ngelink. Jadi mungkin saya dengan Nisa untuk apa, untuk yang kesehatan atau apa, itu lama-lama ngelink karena semua tuh kaitannya ada dampak sosial, ada hal-hal yang harus kita lakukan gitu. Jadi aku yo rodok ini ha. Sosial budaya, ambil lingkungan hidup, bisa ah, ngono lho. Arek hedon koyo ngene kok dikei koyo ngono ternyata bisa banget.
0: Bisa banget ya, justru kehedonan itu Anda kan menjadi provider harusnya. Harusnya.
1: Sama budayanya tuh aku juga suka.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Ada program untuk budaya juga di FPPI.
0: Oke. Saya ingin ngene Neng Didi, selaku wakil ketua umum. Oke lah, kita mengesampingkan wakil ketua umum Anda. Tapi yang membuat Anda dari sekian banyak forum, saya yakin dan percaya Anda itu sudah Malang Melintang performan, perhedonan, perduniawian ini Anda sudah cicipi semuanya. Kenapa Anda bertahan di sini?
1: Saya tak laca, aku saben mlebu ruangan iki mesti labelku gonta-ganti yo. Tapi nang FPPI iki kenapa? Karena saya dipertemukan dengan orang-orang yang cerdas dan peduli. Jadi iki wong-wonge pinter-pinter nang kene. Tapi tidak eksklusif. Itu yang membuat kami dengan teman-teman yang ikut di program kami itu membaur, dan itu sebenarnya kalau untuk perempuannya sendiri itu penting. Karena kita juga walaupun sudah berumur perlu peer group di dalam. Tapi keluar, kita tuh punya agenda-agenda tuh yang bermanfaat. Itu lebih penting daripada sekadar ya gak apa-apa sih nek ancane anggota-anggotane FPPI katanya ketemu nang kafe, ngobrol-ngobrol arisan, ngono gak apa-apa. Tapi metu teko ruangan iki, ayo kita membuat sesuatu untuk perempuan-perempuan di luar sana. Dan ternyata koyo iki ibu-ibu iki kan ya terkaget-kaget ya, ternyata digital parenting iku ngene ya, perlu ya, iya gak sih ya. Arek iki nek gak di secep gak, gak di stop, engko dadine koyo ngono.
2: Iya, iya.
1: Itu yang membuat impact itu, terus output yang kami hasilkan dari program-program ini membuat kami kita kerja bareng ada hasilnya.
2: Aplaus.
1: Oi, yeah, yeah, yeah. Dukung, dukung. Yeah. Okay.
3: Coblos nomor 2.
1: itu yang membuat saya tetap bertahan di sini.
0: Itu ya. Jadi memang ada tujuan memang ya, enggak asal melok-melokan ngono kan ya Ning ya. Jadi memang ada di situ ada nilai yang sampean anut iki iki oke okay, gitu jalakno iku ya. Oke, okay, kita buka kesempatan Cak Ning sing pin gabungin nggih. Ning 0896021119968. Saking Cak Sabto. Oke, okay, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Saya mau bertanya dalam hal inklusivitas. bagaimana FPPI memastikan bahwa program-program pemberdayaan ini juga menjangkau kelompok rentan seperti perempuan, disabilitas, atau lansia. Dalam inklusivitas ini ya, bagaimana sih FPPI ini memastikan bahwa program-program pemberdayaan ini juga menjangkau kelompok rentan seperti perempuan, disabilitas, atau lansia. Apakah hanya orang hedon-hedon seperti Anda saja yang bergabung ini?
1: Kudune ning Nisa mlebu iki nganggo bahasa isyarat deh.
0: Nah, oke. Okay. Baik.
1: Kamu yeah. Suaranya
0: iya, iya.
1: Kami sangat concern terhadap orang-orang anak-anak yang menjadi apa ya? Terpinggirkan oleh sistem, oleh pandangan orang. Dan itu kemarin kami juga ada di acara, sebenarnya acara bersama GOW juga, yang kami itu juga mengundang anak-anak disabilitas. Kepedulian kami adalah ini, karena ini kami kan sudah punya program kerja tahunan ya, jadi memang yang kita masukkan tuh bukan yang spesial disabilitas atau apa, tapi siapapun.
0: Siapapun, memang ini general ya.
1: Betul. Kalau mau ikut program itu, monggo, monggo. Kalau misalnya santunan kepada lansia atau apa, itu ngarane kene iki sego jangan. Tapi dalam program kami itu siapapun itu bisa ikut.
0: Siapapun.
1: Siapapun. Ya, jadi. Kalau memang khusus mengkhususkan diri, kami mungkin sementara memilih kolaborasi. Memilih kolaborasi. Bukan karena kami tidak peduli, tidak. Tapi karena memang sudah ada program. Dan di tahun ini kami juga punya kampanye khusus. Yang orang-orang juga gak ngelirik.
0: Apa itu, Neng?
1: Ayah, bunda, anak lelakimu butuh kamu.
0: Nah, oke, oke. Ya, itu tadi sempat disampaikan oleh Nisa ya.
1: Mangga nih.
0: Apa kok penuh ngerasa lagi gak dilirik? Atau karena mungkin sosialisasinya belum masif mungkin?
1: Oh belum, memang karena masih mau start
0: wacana yang masih ini.
1: Okay. Oh sudah
0: program sudah.
1: Okay. Memang kami masih di medsos gitu ya. Tapi ini nanti akan kami launching dalam waktu dekat. Jadi ya apa ya? Ini kan selama ini ngati-ngati anak wedok. Iya toh.
2: Lah iki terutama mesti anak wedok dhisik.
1: Lah iya toh.
0: Padahal cuculan butuh.
1: Nek arek lanang iku ya menungso duwe perasaan. Nek sumpek ya kudu curhat. Nek mangkel ya kepengen nangis ya nangiso. Dan itu seperti ditabukan di budaya kita. Iku sing barakno sori sepurane outputé lanangan-lanangan saiki ya ngono kan.
2: Lanangan.
0: Ya kan aku mau sertifikasi halal kan.
1: Tadi program-program itu siapapun, siapapun. Kami juga menyentuh untuk disabilitas, lansia, atau misalnya janda-janda yang tidak berdaya.
2: Loh,
1: saya ngomong yang ngono soalnya. Jadi kan hal itu jangan anggap atau memikirkan kita tuh inklusi, eksklusi, enggak. Karena di mata FPPI semua itu sama.
0: Oke, di mata FPPI semua itu sama ya. Jadi memang untuk program secara forum ini memang apa ya, lebih ke general, tidak yang apa namanya, tidak yang spesifik karena memang perempuan.
1: Betul.
0: Menyentuh semua hal, semua. Oke.
1: Okay. Kan pemberdayaan perempuan Indonesia. Jadi masyo keluarga, masyo nyentil bapak, tetap sing obah iku perempuannya supaya berdaya. Di sebelah kanan kirinya ada disabilitas, ya perempuannya yang memberdayakan juga.
0: Oke, gitu. Oke. Okay. Lalu di forum pemberdayaan perempuan ini kan mau program ya, Neng. Apakah ada upaya untuk menciptakan sebuah karya atau apa? Misalnya sing membuat forum ini lebih berwarna.
1: Ya. Ini yang membuat kami enggak tahu ya, kalau kami berkumpul. Yang selalu yang kami pikirkan adalah output. Bagaimana perempuan itu bisa berdaya, bagaimana perempuan itu pintar secara literasi digital, bagaimana perempuan itu bisa menjadi penggerak ekonomi keluarga, bagaimana perempuan ini itu. Jadi sasaran pertama kami itu ke situ dulu. Yang itu nantinya akan ada karya, entah itu nanti para anggota atau ibu-ibu yang kolaborasi bareng kami itu menghasilkan satu karya, satu event. Kedepannya akan seperti itu. Surabaya kijik rong tahun ya pak. FBPI nanggini.
0: Oh, sekitar tahun ya.
1: Iya, tapi kalau nasionalnya kan sejak 2009. Tapi secara kami memberikan pelatihan, kami memberikan apa namanya, ono dance for healing, healing ibu-ibu karo menari,
0: mendak mau ikut lo,
1: yo, terus ngumpul no ibu-ibu, heh bu, anakmu yo digital iki nek gak mbok katekno, engko koyo ngene lho, kak, hancur. Nah, jadi kita lebih kepada output itu. But next, saya yakin dari kami yang di awal ini bergerak bersama pasti akan menghasilkan karya atau sesuatu yang akan diingat orang. Karena memang berdaya itu memang menghasilkan. Tapi ini saat ini kami untuk menguatkan individu-individu. Jadi outputnya adalah ibu-ibu yang berdaya.
0: Itu karena dulu. Ketika masing-masing sudah tersentuh dengan program kebermanfaatan program, pasti ini akan muncul dewi-dewi tanpa harus di ura-ura ya. Betul. Tanpa iku mau iso jadi ning rene ambek ning Wulan moro-moro duwe karya. Pasti. Karya apa benar ning?
3: Ya, menciptakan anak yang baik.
0: Ah, betul, pintar. Cerdas ya Anda ya. Ya. Jadi itu keren, memang keren. Jadi perlu iku mau bawa gak cuman amanah tok ya ning yo. Tapi betul-betul diciptakan anak ini untuk lebih menjadi generasi yang emas ngono ya ning yo. Oke, lanjut yo. Ini ada dari Ning Santi. Apa tantangan terbesar yang sering dikeluhkan oleh kaum perempuan di daerah ketika mereka ingin mulai berdaya secara ekonomi? Apa tantangan terbesar yang sering dikeluhkan oleh kaum perempuan di daerah ketika mereka ingin mulai berdaya secara ekonomi? Ya ora ngomong daerah, mungkin ya dia mungkin ning apa desa iku kan
1: wis
0: ngulek kae ning kono.
1: Enggak usah sampai desa-desa, Surabaya ae. Surabaya ae.
2: Surabaya pinggiran.
1: Iki teman-teman itu kan juga turun ke apa daerah-daerah yang mungkin belum tersentuh. Banyak kisah yang membuat kami pengurus tuh kadang-kadang sedih. Engko nek ana cerita tanggane apa sampean dhewe cerita ya. Ada perempuan yang kami bina, kami ajarin untuk berdaya. Akhirnya dia sebenarnya sudah punya bisnis gitu ya. Jualan, dodolan. Tapi bojone gak gelem. Bojone gak ngomongin
0: mendukung.
1: Gak mendukung.
0: Iya, gak kon
1: yo, nek misale entuk dhuwit ya wis, berarti aku gak ada kewajiban ngekei awakmu dhuwit. Satu. Nah,
0: ada itu ada.
1: Jadi akhirnya si ibu itu sembunyi-sembunyi jualan. Nek ketemu ya diurak. Ambek bojone dhewe. Jadi support dalam keluarga, support dari lingkungan itu belum keluar. Misalnya, nyuwun pangapunten, ada pekerjaan-pekerjaan yang menuntut perempuan itu pulang malam. Kerja koyo ngono, kerja apa sampai bengi kuning. Ya apa ngene. Atau kadang-kadang begini, ada dia sudah di rumah dia fungsi domestik dia kerjakan, di luar dia masih harus cari uang. Terus dia, "Lah apa kerja ngoyo-ngoyo iku?" Katanya golek apa sih yang pada mangan segone.
0: Gak mati yo.
1: Jadi banyak hal-hal yang perempuan-perempuan berdaya ini sebenarnya bisa dilakukan, tapi digembosi oleh lingkungannya dewe. Akhirnya ya gak semangat maneh. Garek kene sing aduh ya apa yo cek nawong iki semangat maneh yo. Jadi kami pun sebagai forum ini juga mikir sampai ke sana. Sakno ya apa sampai ana pengalaman dhewe ta? Ning.
0: Oke, monggo Ning. Ning Rini.
3: Pengalamanku ya.
0: Iya,
3: saya ini kan kader. Kak Esa. Suamiku Kak Mandeng, kalau saya Kak Esa kan ada padet lansia, posyandu. Nah, kalau ini terlalu padet, dia komen, "Bayaramu piro kok mau nyerai?" Nah, dia enggak tahu kan.

0: Udah, kita jalanin, kita kurangin, tapi ya tetap kita bersosialisasi,
1: tetap
0: berkarya itu tadi.
1: Iso diomong no kok ya toh.
2: Iya. Tapi kebanyakan ya para suami tuh, kalau misalnya si perempuan ini punya gaji sendiri, kadang tuh nyepelek no. Halah kok harus gajian, sono gaji dhewe. Masa aku ya sik ngekei. Sak jane kan ya salah sih, Cak. Ya apa-apa kan kita kudu duwe tetep dinafkahi.
1: Tetep ya,
0: heeh. Sampeyan ya suami sih.
1: Iya.
0: Ya apa ngono iku? Ayo.
3: Aduh salah iki. Cewek
1: aja ngawur. Tapi bojoku ndek omah sih.
2: Aman tapi.
1: Wis ndek omah. Dia dia tetap menantikan aku pulang.
0: Ah,
1: soale gak apa dino iki. Gak cacan apa iki. Ya, oke, di sisa waktu kita mau tarik kesimpulan nih Didi terkait dengan forum pemberdayaan perempuan ini, ya kan, mungkin juga pesan gawe Cak Neng yang mungkin ingin terlibat dalam FPPI ini, monggo nih Didi.
4: Oke. Cak Neng, nyun pangapunten, FPPI itu hanya menerima neng-neng perempuan karena memang Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia, tapi di luar sana kami masih berkolaborasi dengan banyak pihak termasuk bapak-bapak yang mungkin kita berkolaborasi sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan mungkin seperti keluhan dua gadis ini gitu. Jadi yang mau bergabung monggo, kami ada di DM saja ke IG FPPI Kota Surabaya, ya, karena kita berkomunikasinya berbasis di situ dan juga di WhatsAppnya juga bisa, di situ juga kami cantumkan. Dan banyak program baik yang sifatnya seperti yang hari ini ada healthy talk gitu ya, bersamaan waktunya. Kami juga ada yang berkala seperti Mendak, terus seperti ibu-ibu Nat ini tadi yang digital parenting itu beberapa kali kesempatan. Jadi kalau mau bergabung, monggo langsung saja hubungi kami di Instagram FPPI Kota Surabaya, karena dijamin ini akan menjadi kebermanfaat untuk ibu-ibu semua.
1: Amin. Terima kasih tepuk tangan untuk kita semua FPPI. Semoga khususnya untuk bunda-bunda ini, ya kan, tetap semangat. Masih suaminya itu Maido. Ya kan, diomongkan semangat. Baik-baik, tetap semangat ya. Nih, Didi, terima kasih. Semoga sama-sama kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan.
4: Amin. Di konser yang mana?
1: Di konser-konser yang berbeda. Ya kan, karena kehedonan itu pasti ada Anda. Ya. Baiklah, terima kasih. Matur sangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, Cak Neng kuwi nggih sarengan kalian Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia. Cak Neng Chandra mari ngene pamit. Sawise iki sampean bakal dikancani barek ning Lia. Matur nuwun sangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 10 isuk.

Caning tak sampe nang woro-woro jam 10 awan bare aku Lia. Caning Pemkot Surabaya mempercepat penggunaan kendaraan listrik gawe operasional pemerintahan sebagai langkah efisiensi nyusul ono kenaikan rego BBM non subsidi. Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi nyatakno saiki pihake ya bakal ganti sepeda motor operasional gawe listrik sing diharapno iso lebih gampang jalano tugas nang lapangan. Kabar liyane Cak Ning, Pemkot Surabaya ngluncurno buku Bung Karno Aku Arek Surabaya sing isine tentang Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno melalui perspektif Surabaya sebagai kutha kelahiran sekaligus panggonan awal perjalanan hidupe. Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi nyatakno buku iki diharapno sebagai upaya meluruskan sejarah sekaligus menanamkan nilai perjuangan Bung Karno nang generasi enom. Caning kumoyorek woro-woro jam 10 awan ketemu manenang woro-woro jam 11 awan.

0: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
1: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
0: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
1: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
0: Wah, keren ya, Tar.
1: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing menjelang siang ya Cane ya. Bali mana menang Pro 4 RRI Surabaya. Tentu nih saat niki Lia sing bakal ngancani sampean kabeh sampai jam 3 sore mangko. Nah Cane ya, apa kabar dina iki? Mugi-mugi kabeh sehat sedaya nggih tanpa ada kerangan apapun. Sing lagi loro mugi-mugi nang diparingi seger waras ben iso aktivitas maneh. Apa maneh saiki Sabtu? Engko Sabtu malam Minggu metu-metu ya Cane ya. Ya, nang dalam pemuda pun wis mulai rame dina iki. Mungkin beberapa ada yang kerja jian, ono sing wis liburan, ono sisan sing wis nang pasar ngoten nggih, tapi wis siang sih iki sakjane ya. Enggak apa-apa. Pokoke mugi-mugi kegiatane sampean kabeh lancar-lancar, rezekinya juga lancar ya, masih awal bulan ya. Nantalan pemuda panas ya, tadi sempat mendung Cak Ning, mari ngono panas maneh gitu ya. Di cuaca yang tidak menentu iki Cak Ning, alangkah baiknya kita menjaga kesehatan ya. Ya Cak Ning, aku engko bakal bahas salah loro. Soalnya anak loro sing bakal tak bahas, dan loro-loro niki jajanan sing gunakno tahu dadi bahan utamane ya Cak Ning. Sing doyan tahu ampe sing doyan sambal, sing doyan pedes-pedes iki wajib sih kudu dicoba ya jajanan iki ngaten nggih. Tapi aku bakal bahasnya barek dikanjani lagu keroncong sing wis tersedia. Ngaten nggih Cak Ning nggih. Mergaiku Cak Ning tetap nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, sopo sing senengane jagono tim bal-balan? Ngaku wis, jagono MU, jagono City, jagono Madrid, tapi dipasang dadi judi. Rumah sapeno judi bola iku gawe peno sogeng lho ta? Enggak lah, sing sogeng iku bandare, peno sing kere. Mending lah menang, lek kalah sawah amblas, montor digade, bojo muring-muring bendino njaluk pegat, utang kono kene gawe nutupi nomor. Urip kok dadi morat-marit perkara bal-balan kaya ngene. Rek, bal-balan iku hiburan. Delok bal iku gawe seneng-seneng karo kanca. Ojo malah digawe pialang dosa. Eman duitmu, eman anak bojomu. Wis ta, mandeko. Bal-balan yes, judi bola no. Sayangi dompetmu, sayangi keluargamu.

Cak ning Museum Surabaya utawa sing dikenal Museum Siola ana nang dalan Tunjungan Surabaya. Gedung museum iki dibangun tahun 1880 karo Robert Ludlow biyen dadi pusat perbelanjaan. Tapi nang tahun 1943 gedung iki berhasil dikuasai Jepang. Tahun 1950 gedung iki diambil alih pengusaha lokal terus dijenengi Gedung Siola. Nang jaman iku dadi salah siji mall pertama nang Surabaya. Tahun 1998 gedung iki ngalami krisis moneter sing dampake gak beroperasi maneh aktivitas perekonomiane. Cak Ning mulai kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Risma Hari ini tahun 2015, gedung iki didadekno mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Sakliyane iku, ya mulai dibangune Museum Surabaya sing bertujuan mengedukasi masyarakat tentang sejarah Surabaya mulai wali kota pertama sampai benda-benda bersejarah liyane. Gak ninggalno kesan kuno, Museum Surabaya saiki duwe sekitar 1000 macam koleksi, mulai foto, pakaian adat Surabaya, batik Surabaya, replika wayang, alat musik kuno, dokumen kuno, sampai data arsip kependudukan masa penjajahan Londo tahun 1837. Dadi gak heran Cak Ning, Museum Surabaya melbu salah siji destinasi wisata unggulan sing akeh dikunjungi wisatawan domestik sampai internasional.

Kisah neng balik mana nang perempat RRI Surabaya tentu nih balik mana bareng aku Liangge. Lanjut nih, aku mau ya caneng ya. Aku mau sebelumnya lagu sing tak pucet tak puter. Niku judulnya Citra Pahlawan Dwi Sri Dadi ya keroncong. Ya caneng tak lanjut nih dhisik ya loro jajanan sing bahan utamane. Iku tahu ya, iku tahu gejrot lan tahu kocek. Mungkin cak ning wis padha ngerti ya nang dalan-dalan wis rame iki cukup rame nang dalan iku. Upamane tahu kocek jenenge ya. Jenenge iku padha-padha nggunakno tahu tapi asal usule beda ya cak ning. Rasane yo beda, cara nyugune yo duwe ciri khas dhewe. Sing siji asli Cirebon, sing siji asline ternyata Jember. Ono cane. Nah, mungkin lek sampean tahu ya cane tentang tahu gejrot lan tahu kocek, kira-kira sampean luwih seneng sing ndi, tahu gejrot opo tahu kocek? Maten, biasane ku padha pedes ya. Nah, lek tahu gejrot cak ning iku jajanan asli teko Cirebon Jawa Barat sing digunakno biasane tahu pong utawa tahu sumedang sing digoreng terus dipotong cilik-cilik. Terus cak ning disiram kuah khas sing rasane campur dadi siji. Ana manisi gula gula abang, asam jawa, gurihe bawang putih lan bawang merah ditambah kecap lan cabe rawit sing diulek kasar ngoten nggih. Nah, jeneng gejrot iku cak ning ternyata unik unik sisan iki ya. Asale iku teko suara gejrot-gejrot waktu kuah cair mau disiram langsung teko botol kaca nang dhuwure tahu. Sadurunge disiram kuah cak ning, tahue biasane ditekan utawa ditumbuk alon gunakno layah cilik sing digawe teko lemah. Layah kuwi sekalian dadi piring saji dadi nuansane tradisional banget. Nah, nek mangan tahu gejrot sampean iso langsung kroso perpaduan manis, asem, gurih lan pedes. Rasane ku seger gawe melek apa maneh nek dipangan pas cuaca panas ngene. Ngomongno cuaca panas saiki malah mendeng nggih jane nggih dadi rada iup-iup ngono wis. Cuaca pancene gak menentu kok. Iki sing sampean doyan pedes apa maneh ya? Sing tahan pedes sisan ya lek gak tahan iso nang bolak-balik WC iki isoan. Iku iso dicoba. Apa maneh sing senengane tahu sisan? Pancen jos. Eh jane muka tak lanjut namane bareng bahas tentang tahu kocek. Mergo iku tetep nang perempat RRI Surabaya.

Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu isok dadi lemes, mumet lan gak konsen. Apa maneh isok gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudun. Kurang ngombe isok nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno jak ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

maning sampean tau krungu dalan wali kota mustajab? Nah, iki ono sejarahe Cak Ning. Dadi Cak Ning, Raden Mustajab Sumawidakdo iki merupakan salah siji wali kota sing jenenge diabadekno dadi salah siji dalan nang Surabaya. Nah, dalan wali kota Mustajab iki mbiyen jenenge dalan Ondomohen. Nah, Cak Ning, pemberian nama dalan Mustajab iki gak lain mergo jasa-jasane wali kota waktu iku Cak Ning. Janing Raden Mustajab iki dadi wali kota Surabaya tahun 1152 sampai 1156. Pas beliau menjabat iki, ancene mari pitung tahun sakwise Indonesia merdeka. Kondisi Surabaya waktu iku, yaiku pada masa Indonesia dihadapno karo agresi militer siji karo loro ambek konferensi meja bundar Janing. Nah, kiprah Raden Mustajab iki ternyata mampu membangun Surabaya secara perlahan-lahan, baik teko segi infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kesenian, olahraga, sampai ekonomi masyarakat Surabaya. Beliau iki kelahiran 8 April 1900, ngerti apa sing kudu dilakokno kanggo mbangun Surabaya. Dadi programe diantarane waktu iku noto pemukiman, bangun lahan gawe tempat tinggal masyarakat ambek infrastruktur dalan. Lah terus Cak Ning, termasuk tahun 1954 Raden Mustajab iki bareng karo Presiden Soekarno ngresmekno Universitas Erlangga Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih jeneng balik mana nang Pro 4 RRI Surabaya, balik mana bare aku liyangi lanjutno ya. Saiki ku gantian bahas tahu kocek. Nah iki, jajanan khas Jember ya, jeneng Jember Jawa Timur. Tahu kocek digawe teko tahu goreng sing jero wis diisi adonan. Diisi adonan aci utawa tepung kanji ya jeneng, terus pas digigit iku jero kenyal terus nyoboi tetep renyah. Bariku disuguhno nganggo irisan kubis lan sambal bawang mentah sing pedes seger. Lha kok jenenge kocek? Lah ternyata iku dijepuk teko proses nyajekno ne jeneng. Jakning penjual biasanya langsung ngocek utawa ngaduk tahune kubis lan sambele sampe kabeh bumbune nyampur rata. Rasane pedas, gurih, seger ditambah tekstur aci sing kenyal, gawe akeh wong sing ketagihan. Saiki ora mek gampang ditemokno nang Jember ae, nang wis akeh didol nang kutha-kutha liyane nang Jawa Timur apa meneh nang Sidoarjo. Aku tau nemu sing dadolan tahu kocek dan ruwamene pol. Kayaknya lagi tren mungkin ya. Nah, nek sampean dikei pilihan ngono iku pilih tahu gejrot utawa tahu kocek. Niku jane padha pedese kok, sijine kuah asam manis pedas, sijine sambele nampol lan ajine ku kenyal-kenyal ngono jane. Nek tahu gejrot aku tahu nemoni nang biasane nang pasar-pasar ya ono jane. Akeh sing totolan tahu gejrot sisan. Nah, tahu gejrot dan tahu kocek iki podo-podo wis akeh nang dindi ya, nang daerahnya sampai mungkin ono utawa coba digoleki nang biasanya tempat-tempat kuliner gitu ya. Nah cak ning dina iki dadine awake dhewe kan ngerti nek tahu sing sederhana iso diolah dadi jajanan khas sing duwe identitas dhewe-dhewe. Nah, tahu gejrot iku nggawa cita rasa khas Cirebon sing seger, manis, asam lan pedas. Dan nang sisi liyane cak ning tahu kocek khas Jember nawakno sensasi tahu isi aci karo sambal bawang mentah sing pedese nampol ngono ya cak ning. Padha-padha enake lek sampean doyan tahu ambek sambele ngoten nggih. Terus yang paling penting dadi bukti nek kuliner tradisional Indonesia ya sugih rasa lan kreatif. Ya cak ning cukup samono bahasane, sakmarine iki aku bakal sampai kabeh sih bakal wonten ten adicara obrolan UMKM ya tentune. Cuma soalnya obrolan UMKM iki bahas UMKM apa ya kira-kira. Nang kene sih tulisane biar nanti narasumbernya memperkenalkan diri aja ya. Dan sampean bisa kenalan gitu ya, tanya-tanya juga kalau misalnya pengen beli juga nanti diinfokan ya untuk medsosnya atau nomornya. Ya janing mergaiku sampean aja nandi-nandi tetap nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampai ketemu nang obrolan UMKM sakmarine iki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nyatane nek ndelok kondisi saiki, jumlah tanah sing subur ancene mulai berkurang akibat pencemaran karo aktivitas menungso. Nah, berikut iki beberapa sebab-sebab pencemaran tanah, Cak Ning. Di antarane mergo bencana alam. Nah, pada saat banjir, lapisan unsur hara tanah iki akan ilang kegawa karo arus banyu sing mengakibatno tanah tersebut iso tercemar. Maringono ono faktor kebakaran hutan. Teko kedadean kebakaran hutan iki, maka unsur hara nangone tanah iki juga akan rusak, bahkan mati. Penyebab selanjutnya yaitu mergo limbah anorganik. Limbah anorganik iki limbah sing angel gawe diurai, Cak Ning. Meskipun beberapa penelitian isok menguraikan, tapi ancene mbutuh waktu sing suwe, Cak Ning. Penyebab berikutnya yaitu limbah industri. Limbah industri iki berasal teko aktivitas industri pabrik utawa aktivitas industri masyarakat sing wakeh. Nah, justru limbah industri iki sing luwe berbahaya dibandingno karo limbah-limbah sing liyane sing mengandung zat kimia sing luwe bahaya. Nah, kemudian sing gak kalah pentinge faktor limbah rumah tangga. Limbah teko rumah tangga iki, limbah domestik, anjane berasal teko kegiatan rumah tangga. Teko masak, mencuci dan lain sebagainya sing akhire iso ngerusak karo mencemari tanah nangune sekitare awak dhewe, Cak Ning.

0: Aku ngene iki gak sanggup rumah tangga karo sampean. Mosok rumah tangga kok gak ono pemasukan blas. Wes terno aku mule nang omah wong tuaku ae, Mas.
1: Lah lapo? Lapo ngeterno awakmu nang omamu? Wong aku ae kenal awakmu nang terminal.
2: Intermezzo.
3: Rompat RRI Surabaya.

0: Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 11 awan.

Janing tak sampai nang waro-waro jam 11 awan. Janing Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa ngajak pemangku kepentingan kami memperkuat ekosistem kebudayaan lan regenerasi Reog Ponorogo saat marine keberhasilan tim kesenian Kiai Lotra dadi juara umum Festival Nasional Reog Ponorogo 2006 lekor. Apa mana keberhasilan iki dadi bukti nyata kesenian tradisional Jawa Timur sing duwe daya tarik lan berkualitas.

Kabar liyane janing Pemkot Surabaya lan gabungan organisasi wanita utawa GOW tempat nyantuni 1.400 anak yatim lintas agama. Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi nyatakno kegiatan dadi simbol kemanusiaan lan toleransi umat beragama. Saliyane iku ngejak masyarakat Surabaya membangun rasa kepedulian sosial enggak mbedakno latar belakang agama. Caning kumoyorek wara-wara jam 11 awan ketemu manenang wara-wara jam 12 awan.

aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Ning, tak jak mlaku-mlaku saiki. Awak dhewe katene nanggone Kampung Plambitan Surabaya. Nah, Kampung Plambitan iki salah siji kampung lawas dan akeh nyimpen sejarah. Nek didelok secara administratif, Plambitan iki mlebu Kelurahan Penile, Kecamatan Genteng, Surabaya, Cak Ning. Nek ditelusuri apa jarene sesepuh nanggone kono, apa kok dijenengno Plambitan, Cak Ning? Nah, iki mergo biyen nangkene akeh perajin lampit. Bahane tekok rotan, akhire dadi tiker utawa tikar janing. Dadi makane dijenengno Kampung Plambitan. Nah, menurut sejarahe, biyen Surabaya iki dadi Kraton Surabaya janing. Kawasan Plambitan iki ana nang sebelah etan utawa sebelah timur tekok Kraton Surabaya. Nah, iki merupakan kawasan panggonane pekerja janing. Dadi gak cuma Plambitan, nang daerah etan iki ana kawasan Jagalan, terus ana Pandean dan liyo-liyone. Sementara iku nangune sisi kulon, sisi barate tekok Kalimas, nah iki ancene panggonane punggawa kraton. Makane ana Kampung Patihan, Carian utawa Tumenggungan caning. Nah iku mau, apa ceritane kok kampung iku dijenengno Plambitan?

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ini acara sugeng siang balik mana nang perempat dari Surabaya tentu nih balik mana yang bare aku liang ge. Nah acara nih berhubung narasumber dari tekong ge selagi ngenteni narasumber awak dewe teko nang studio perempat RRI Surabaya tak puterno lagu sing wis tersedia niki yaiku lagu nih keroncong ya tasian ya merga iku cak nih tetap nang perempat RRI Surabaya Sarabudaya Surabaya.

Soto Madura nyamanong kudaya Epro 4 RRI Serbeja Ben are Sabto Kol Petok sampai kol setengah 10 malam Bikning ane riangga to soto Soto Madura Tadak tongkel letaya Epro 4 RRI Serbeja.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, sugeng enjing kan sugeng siang ya maksudnya ya Cak Nia. Sampai oleng ya. Nggih Cak Nia sak niki sampean ten obrolan UMKM tentune bareng narasumber kita Ibu Nurul Hasanah sing akhirnya datang ke studio setelah menunggu. Selamat siang Ibu.
2: Iya, siang Mbak Angel. mohon maaf tidak sesuai dengan jadwal agak molor ya hari ini datangnya.
1: Oh iya iya. Di sini saya dipanggilnya Lia ya.
2: Oh iya.
1: Neng Lia aja
2: Neng
1: ya.
2: Lia ya.
1: Iya benar. Oh, iya enggak ya, apa-apa. Mungkin karena ada kejadian yang tidak terduga ya kan. Jadinya mungkin agak lama. Rumahnya jauh napa?
2: Dari sini kurang lebih 5-10 menit kalau lancar ya 5 menit sudah nyampe.
1: Oh.
2: Posisi di sini neng di dekatnya Tugu Pahlawan.
1: Enggak terlalu jauh juga ya untungnya ya. Ini gimana kabarnya Ibu Nurul? Baik ya untuk hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Dan seterusnya
2: baik.
1: Dong harusnya.
2: Iya.
1: Kok hari harus. Ini aja ya?
2: Harus.
1: Iya harus ya kan. Ya. Cuacanya kadang-kadang mendung panas ya Bu Nurul.
2: Kalau
1: ya.
2: Kita sebagai UKM harus selain mendung panas, orderan juga harus lancar.
1: Oh. Asik.
2: Itu baru cuaca cerah.
1: Oh gitu ya. Wah, ini bawa-bawanya sepertinya orderannya lancar banget ini sepertinya.
2: Alhamdulillah barokallah kita di sini bergerak di UMKM lumayan lah, hampir setiap hari ada order.
1: Oke, mungkin sebelum cerita ke sana ya Ibu Nurul bisa memperkenalkan terlebih dahulu ya. Untuk namanya Ibu Nurul udah tak sebutkan sih. Mungkin bisa ya untuk memperkenalkan diri lagi. Dan UMKM-nya UMKM apa ya? Dan jualnya apa aja
2: produknya
1: ya? Produknya apa sih gitu ya? Soalnya nanti di habis jeda itu bakal kita baru kita bongkar lah produk-produknya apa. Mungkin sekilas produknya aja ya nanti dibilang UMKM apa ini ya. Dan kenapa namanya ini gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan. Silakan Ibu.
2: Iya, selamat pagi setengah menjelang siang. Saat di sini saya sebagai apa Mbak ya, lebih kerennya ownernya UKM Dapur Angel. Ya, di sini saya bergerak di bidang mamin. Jadi di tempat saya menyediakan pesan, bisa menerima pesanan nasi kotak, bisa menerima snack box dan teman-temannya. Kita berdiri di tahun 2020.
1: Oh, cukup lumayan ya, nggak terlalu jauh juga ini ya.
2: Iya, sebenarnya usaha ini tidak tertata dengan rapi, Ning Lia.
1: Kenapa itu kok tidak?
2: Karena kita itu berjalan seperti air mengalir gitu aja.
1: Oh, oke. Lalu untuk namanya sendiri kenapa Dapur Angel ini?
2: Dapur Angel ini kebetulan saya punya anak satu aja, kebetulan namanya juga Angel. Jadi daripada kita ini otomatis saja, ya udah kita kasih nama ini aja
1: makanya
2: gitu.
1: Makanya itu mengalir ya.
2: Betul.
1: Jadi dinamain Dapur Angel itu. Oke. Nah, itu kenapa kok bisa mengalir? Dan tadi Bu Nurul sendiri nyebut kita, itu siapa aja? Berarti bukan Bu Nurul sendiri ya?
2: Yang apa? Yang gabungan.
1: Mulai. Iya, yang mulai.
2: Oh iya, dulu memang kita itu punya ide. Berawal dari sebenarnya kita bukan UKM, tapi yang ngurusin UKM, pengurusnya.
1: Oh, pengurusnya.
2: Di Kecamatan Bubutan, kita kebetulan dapat amanah untuk menjadi pengurusnya paguyuban UMKM se-Kecamatan Bubutan. Tapi kita bukan pelaku UKM-nya, tapi pengurusnya. Ada teman yang sama-sama pengurus memberikan ide, Mbak, sampai kapan kita mau ngurusin mereka aja? Ayo, gimana kalau kita kan sudah tahu KM itu aturannya yang bagaimana, bergeraknya bagaimana, supaya besar itu harus bagaimana. Akhirnya kita memutuskan untuk ya udahlah kita coba dulu.
1: Oh, berarti ini berawal dari para pengurus UMKM ya.
2: Iya, ada salah satu pengurus di situ yang memberikan usulan ke saya, "Ayo gimana kalau kita kerja sama buka usaha? Nanti saya yang nyari order, Saman yang ngerjakan gitu. Soalnya enggak bisa masak saya, tapi saya punya relasi banyak, punya kenalan dan lain-lain di luar sana. Nanti saya yang masarin, Saman yang
1: masak." Ya. Oh, oke. Makanya ya tadi itu nyebutnya kita. Tadi saya lihat itu ya.
2: Betul.
1: Oh, berarti ini untuk pemasaran awalnya ya dari relasi-relasi.
2: Iya, karena enggak pede. Enggak pede ning.
1: Kenapa enggak pede?
2: Enggak punya dasar masak.
1: Tapi kan masih bisa masak ya, Kak.
2: Iya sih, kalau ditelisiki ada ibu saya itu pintar masak.
1: Bisa berguru itu.
2: Iya. Cuman ya kita enggak ini aja, saya enggak terlalu ngereken gitu loh. Kalau di rumah itu ada masak ya sudah tinggal makan gitu.
1: Oh iya, sama seperti
2: nggak
1: saya.
2: Iya. Enggak pernah, ini kok enak banget, Bu. Resepnya apa ya? Enggak pernah bertanya seperti itu. Tinggal makan gitu aja. Tapi dengan adanya usaha ini, saya mau enggak mau harus belajar dan harus bisa.
1: Iya, benar sih. Soalnya kan juga di era di era sekarang tuh ya, kalau enggak belajar enggak bakal maju-maju juga.
2: Betul.
1: Ya kan? Oke, itu berarti awal mulanya ya, ingin ke sejak kapan apa? Masak gini terus akhirnya beride untuk memasak itu.
2: Betul.
1: Tadi yang untuk memasak berarti satu orang ya, sampean aja
2: maksudnya gimana
1: yang masak untuk bagian masaknya bareng-bareng ya Mas Yen?
2: Ya untuk pertama kali kebetulan kita saya kan di sini posisinya yang bagian masak yang pelaksananya.
1: Iya
2: Kalau teman saya yang bagian cari ordernya, jadi kita beda tugas kan?
1: Oh, ada tugasnya sendiri-sendiri.
2: Iya, kita punya poksi masing-masing. Poksinya teman saya itu yang bagian cari order, sedangkan saya yang bagian pengadaan di rumah gitu.
1: Iya, inilah namanya kerjasama tim ya.
2: Karena enggak pede itu tadi, karena enggak punya dasar juga, tapi kita nekat gitu. Dan dengan adanya kenekatan ini, alhamdulillah itu. Ada respon banyak dari pelanggan kita di luar sana, mulai dengan berjalannya
1: ya,
2: waktu
1: responnya.
2: Betul, alhamdulillah. Berawal positif. Dari kebetulan saya itu orang Trenggalek.
1: Oh, sampean orang Trenggalek. Saya kira orang Surabaya.
2: Orang Trenggalek ya, saya.
1: Trenggalek,
2: jadi
1: ya.
2: Di sana itu ada yang namanya makanan khas ayam lodo.
1: Oh iya, tahu saya.
2: Secara tidak sengaja saya pertama dulu itu selalu bikin status kalau pulang gitu, tetangga ada yang jualan kan, ayamnya masih dipanggang-panggang gitu, saya foto, saya taruh di
1: status.
2: Apa ya kalau sekarang bahasanya just tip ya.
1: Oh iya iya,
2: kan belum bisa masak sendiri, just tip gitu.
1: Iya,
2: saya coba buka, saya bikin status, saya tawarin ke mereka. Akhirnya mereka pada iya sih, aku tetep seperti itu. Lama kelamaan sudah banyak yang nitip, ada yang ngusulin lagi. Coba sih Mbak, jangan ayam lodo aja, semen kan masakannya enak. Coba sih menu yang lain gitu. Akhirnya saya terpikir untuk nasi box.
1: Oh, nasi box itu ya.
2: Okay. Sampai sekarang.
1: Sampai nasi box itu. Loh, itu ada yang ngakuni terus masakannya sampean enak tuh. Kok enggak pede ayo. Padahal udah ada yang bilang masakannya enak. Terus cuma diminta menu lain ya,
2: iya,
1: kan mungkin
2: betul.
1: Ya.
2: Betul. Biar enggak monoton gitu loh. Maksudnya
1: enggak cuma itu aja.
2: Kalau ayam lodo aja mungkin kan kalangan tertentu aja yang punya hobi maem si ayam lodo ini. Tapi kalau berbagai macam masakan nanti kita bisa memenuhi permintaan di acara-acara yang lain juga seperti itu.
1: Oke. Ya, wah ini cukup keren ya. Awal kok iso enggak pede padahal masakannya Enak, berarti kan pintar masa itu ya kan?
2: Alhamdulillah nggak pintar tapi bisa.
1: Gak apa-apa, ini berawal dari coba-coba dan belajar terus-menerus. Nanti pasti bisa jadi chef ya nanti.
2: Alhamdulillah.
1: Ya, mungkin sebelum lanjut ya, karena ini ternyata sudah di jam 11 lebih 35 menit kita jeda adzan terlebih dahulu untuk adzan duhur ya. Nanti kita akan kembali lagi. Nggih sakniki karena wis jam 11.35 menit waktu Indonesia Barat, wayahe adzan zuhur kanggo Surabaya lan sakiwa tengene.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Janeng balik mana tan obrolan UMKM tentunya balik mana Bu Nurul ya. Waduh, lek biasane rodok-rodok mlibet iki wis wayahe ya, apa maneh siang iki wayahe mangan sajane.
2: Wayahe makan siang.
1: Wayahe makan siang ya. Ya, lanjut dulu ya Bu Nurul. Ini saya belum bertanya tentang tantangannya selama memproses dalam dalam membangun UMKM ini, tantangannya yang paling susah lah. Lalu bagaimana cara mengatasinya sampean sendiri, timnya sampean gitu. Mungkin bisa cerita ya untuk tantangannya.
2: Iya, iya Neng, setiap pekerjaan kan pasti ada tantangannya Nda.
1: Iya benar.
2: Cuman kadang orang melihat di luar sana itu kok enak sih, kok gampang sih gitu.
1: Iya,
2: padahal kita sendiri gampang. Juga sebenarnya banyak tantangan, banyak cerita gitu, banyak yang harus dilalui, terutama apalagi kalau masalah makanan itu kita lebih ke ordernya. Jadi omsetnya itu juga tantangan buat kita. Kalau kita nggak dapat omset ya nanti untuk operasionalnya sehari-hari kita juga bingung didapat dari mana gitu ya. Tapi kalau soal makanan ini lebih ke tantangannya, sering kita ada kadangkala ada teguran, ada protes dari pelanggan tidak sesuai dengan yang mereka ini. Kadangkala apalagi kita mulai dari usaha baru gitu, jadi ibaratnya orang ngomong kan kita belum profesional bagi mereka, cara pandang mereka. Dari situ kita belajar dari kegagalan, dari protesnya mereka, dari masukan teman-teman di luar sana. Kalau kebetulan pelanggan kita itu orangnya baik, pasti ketika kita punya kelemahan mereka ngasih masukan. Bu Angel, ini kemarin masakannya kan zaman kayak gini, kalau bisa nanti kedepannya harus seperti ini itu gitu. Jadi kita gitu. Alhamdulillah gitu kalau ketemu yang gitu. Tapi ada lagi kan yang kok gini sih, pelajaran terbesar buat kita yang harus kita perhatikan, kita harus berbesar hati menerima kekurangan dan masukan dari luar. Dan itu memang butuh waktu Neng, kita enggak bisa kalau langsung ujuk-ujuk gitu langsung sempurna. Pasti dari situ selama kita masih mau mendengarkan masukan, masih mendengarkan teguran ataupun tuduhan dari luar sana, insya Allah nanti kedepannya akan lebih baik buat kita, usahanya saya.
1: Oh iya, benar sekali ya. Jadi menerima kritikan dan saran ya dari para pelanggan. Dengan itulah nanti UMKM akan berkembang ya, nanti makin naik kelas lah istilahnya ya.
2: Iya.
1: Karena kritikan dan saran dan masukan teman-teman tuh, teman-teman yang beli tuh benar-benar berpengaruh, seberpengaruh itu ya kan.
2: Iya.
1: Nah, itulah membuat semakin maju untuk UMKM. Lalu untuk, karena udah jam segini ya, agak mepet ini ya, tapi masih lumayan lah waktunya, masih banyak ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan ya untuk produknya apa aja, lalu harganya kisaran berapa gitu. Mungkin bisa dikasih tahu ke Cak Ning Niki.
2: Untuk yang kami jual selama ini, yang saya jual yaitu untuk nasi pok. Nasi pok itu tergantung permintaan juga sih Neng, kita ndak standar saklek gitu. Kalau di tempat saya kalau beli harus yang harganya sekian, ndak. Kita berusaha untuk mengikuti pasaran. Jadi ketika ada yang pesen, malah kadangkala kalau di tempat saya, saya balik
1: mas.
2: Saya ndak standar harga. Jadi saya tanyai, saya tinggal apa? Harus tahu siapa yang beli sama saya. Kalau kantor dinas pasti sudah ada standar harga kan dari mereka.
1: Benar.
2: Saya mau pesan nasi kotak, isinya ini harganya sekian, bisa enggak Bu? Kan gitu pertanyaannya kalau kantor.
1: Iya, benar.
2: Tapi kalau di masyarakat, di intinya di kampung atau di masyarakat biasa, saya balik, Mbak. Ibu punya budget berapa? kalau budgetnya seandainya sekian, saya baru menentukan, Bu, kalau yang itu diisi ini, Bu berkenan enggak gitu.
1: Disarankan ya.
2: Itu rahasia saya di sana. Kenapa sampai hari ini? Karena banyak yang menerima pesanan tapi saklek nih. Jadi ini ya, ini harganya ini harganya ini, sinya ini. Kadang-kadang mereka kan merasa kok mahal ya. Saya selalu menghindari bahasa kok mahal ya. Mahal itu kan tergantung dari individunya. Kalau orangnya beruang ya
1: murah.
2: Ada kata mahal.
1: Ya, bisa bilang murah gitu.
2: Iya
1: ya.
2: Gitu. Cuma, jadi saya berusaha untuk apa, punya pasar sendiri dan punya teknik sendiri gimana saya menghadapi pelanggan saya.
1: Oh, berarti ini sesuai budget ya.
2: Sesuai budget. Sesuai budgetnya. Betul.
1: Para yang mau customer saya. Customer itu ya ditanya untuk budget sekian pengennya apa, nantilah baru ibu sendiri yang ngelis menunya. Ini gitu ya.
2: Kan kadang orang pasti bertanya ini, saya mau contoh soal ya, ini orang maksudnya yang di pemukiman di masyarakat itu bertanya, saya mau punya hajatan. Berapa sih nasi kotak SMP-an kan gitu. Saya mesti jawabnya, zaman punya budget berapa, nanti menunya saya sampaikan ini cocok enggak, kalau ininya diganti ini, kadang orang kan gitu.
1: Iya sih, rata-rata kan nasi kotak yang saya temui itu emang udah ada sakleknya ya, kayak 25.000 ayam, ya. Bihun.
2: Nah, saya enggak pakai itu gitu.
1: ternyata di
2: tempat saya
1: Angel,
2: ini spesial.
1: Spesial ya, malah nyesuaiin.
2: Berusaha untuk mengerti kita sesuaikan dengan kemampuan.
1: Wah, ini menarik ini ya, untuk misalnya kalau misalnya pengen Cak Ning pengen budgetnya yang tipis gitu ya, mungkin bisa ini.
2: Bisa.
1: Ya,
2: saya sama. Selalu berusaha untuk menyesuaikan kemampuan itu tadi.
1: Nah, wah, cocok. Biasanya soalnya kan agak sulit ya untuk cari catering yang sesuaiin budget gitu ya, karena kan ada harga minimalnya mereka itu soalnya.
2: Kalau enggak, kadangkala juga jumlah. Jumlah itu kan juga pengaruh.
1: Iya, nih, kayak minimal iya, 100
2: minimal
1: gitu,
2: sekian gitu.
1: Minimal berapa gitu ya.
2: Bisa. Saya enggak, di UKM Dapur Angel enggak kayaknya menghindari yang seperti itu. Jadi alhamdulillah gitu, sampai hari ini kita punya pasar sendiri, orang-orang yang kita berusaha untuk mengerti dan mereka juga mengerti kita.
1: Oke, menarik ini ya. Berarti ini antara pelanggan dengan pembeli saling mengerti.
2: Maksudnya, biar barokah.
1: Wah, keren-keren. Biasanya untuk sehari itu bisa sampai berapa pesanan itu? Banyak ya pastinya.
2: Kalau orang melihat kesibukan UKM Dapur Angel itu pasti mikirnya setiap hari pasti banyak kotak yang dikeluarkan ya. Tapi di sini saya juga berusaha untuk ngerti dari segala kalangan saya terima. Jadi kadangkala temen pun pesen 15 kotak saya terima. Tapi saya juga sudah bisa memproduksi pesanan dalam sehari sampai ribuan juga sudah bisa.
1: Oh, itu masa sendiri sampean? Atau
2: jelasnya kalau sendiri nggak mateng nih.
1: Juga ya.
2: Pasti ada tim di rumah yang bantuin.
1: Untuk produksinya di rumah ya, di rumah ya, sendiri.
2: Iya.
1: Oh, di rumah sendiri.
2: Di rumah sendiri.
1: Iyalah ya, ribuan seperti itu ya pastinya ada timnya dong. Dengan tim leadernya mungkin Bu Nurul.
2: Iya.
1: Wah, ini jadi cocok banget sama caning-caning yang misalnya mau menyesuaikan budget yang ramah lingkungan ya, bahkan yang nggak perlu, kan ada yang minimal-minimalnya itu ya kan. Di sini ternyata 15 pun bisa loh itu ya. 10 mungkin juga bisa. Itu.
2: Cuman kalau terlalu sedikit gitu itu ngambil sendiri nih. Kita enggak pernah nganter.
1: Oh, iya. Berarti kalau yang banyak itu baru nganter ya.
2: Iya, enggak banyak sekali sih. Kita ada standar 50 kotak ke atas kita free ongkir di wilayah Surabaya Pusat. Kalau di luar Surabaya Pusat kita kena free untuk ongkirnya.
1: Kena ongkir.
2: Kalau yang di luar Surabaya Pusat. Tapi kalau pemesanannya banyak di atas 200 atau 100 kotak ya kita free selama di wilayah Surabaya.
1: Oke, ini untuk medsos ada?
2: Ada.
1: Oh, nanti kita bisa kasih tahu ya untuk media sosialnya.
2: Iya.
1: Selain snack, selain nasi box ada apa lagi?
2: Kita selain nasi box, selain paket ayam lodoh, juga ada tumpeng. Ada yang untuk makanan kering, kita punya wader crispy.
1: Menarik ini ya, wader crispy ya.
2: Kita punya wader crispy yang alhamdulillah ini nih lagi rame. Ya, ini sudah nyampe kemana-mana ini.
1: Iya, soalnya itu setahu saya jarang ada yang mas apa jualan juga wader crispy itu. Soalnya kan ayah saya suka sama wader crispy ya kan. Tapi itu saya sampai cari-cari keliling tuh cuma jarang-jarang 1-2 yang jual gitu ya wader crispy begitu. Jadi ini menarik. Untuk harganya berapa ini wader crispy-nya?
2: Ini satu toples kurang lebih di ukuran 250 gram harganya 35.000. Kalau harga ecer. Tapi kita punya harga grosir. Kalau harga grosir 30.000.
1: Oh, ada harga grosir.
2: Ya, minimal 10 toples.
1: Oke, siap. Nggih. Selain wader crispy tadi ada paket tumpeng,
2: ayam lodo,
1: nasi box dan wader crispy ini ya, ada 4 ya sekitarnya. Iya. Untuk tumpengnya bisa mini ya?
2: Bisa.
1: Tergantung
2: lauknya.
1: Oh, tergantung lauknya.
2: Iya, kalau harga tumpeng itu ikut lauknya apa gitu kan. Oh, kadang mereka yang menentukan sendiri. Saya pesen tumpeng tapi isinya yang ini, saya nanti baru menentukan harganya. Seperti itu.
1: Oke, berarti hampir seperti nasi box ya untuk.
2: Betul.
1: Jadi sesuai permintaan budgetnya juga.
2: Yang saklek, yang paten, yang wader crispy sama ayam lodo.
1: Iya, benar. Untuk ayam lodonya berapa? Kisaran berapa?
2: Ayam lodo ada paket lengkap, paket tanpa nasi sama ayam aja. Paket lengkap itu isinya ayam lodo, ayam kampung 1 ekor. Terus urap-urap sama nasi gurih. Itu kurang lebih sekitar untuk orang 10 sampai 12 orang. Harganya 210.
1: Wah, itu bisa dibuat makan bareng-bareng gitu ya.
2: Iya, sering banyak yang pesan itu kalau ada acara ulang tahun di kantor, ada acara tertentu apa gitu ya. Kemarin sempat Polrestabes punya acara itu kita dapat pesanan berapa ya? 79 paket. Buat hampers. Jadi ketika ada kunjungan, itu untuk tamunya dibawain pulang satu besek. Gitu.
1: Wah, itu juga ternyata bisa jadi hampers juga ya, ini ya.
2: Kita paling rame kalau menjelang hari raya.
1: Malah justru
2: sampai kadang-kadang nolak-nolak sudah apa? Ini apa? Bakul ayamnya sudah tutup.
1: Oh iya, soalnya menjelang
2: terus hari raya. Harganya juga semakin ndak nutut itunya. Kalau mau hari raya, betul. Pokoknya mau hari raya sama setelah hari raya itu paling rame ayam lodo paketnya.
1: Itu soalnya
2: buat
1: juga
2: kasih hampers dikirim-kirim ke relasi, ke teman, ke saudara itu paling rame. Karena kita ayam lodonya sudah kemasan hampers gitu, Ning. Kalau itu ada beseknya gitu.
1: Ya, itu sampai berapa kalau itu?
2: 210.
1: 210 itu tadi ya.
2: Iya.
1: Wah, ini menarik ya untuk dijadikan hampers juga ternyata ya ayam lodo ini. Soalnya saya jarang melihat juga ini. Mungkin apa saya aja yang emang jarang lihat ya, mungkin Cani
2: kayaknya di UKM kami belum terlalu apa ya, belum terlalu ke arah sosial media kayaknya ya. Jadi kita itu berangkatnya, saya itu usaha kita itu kebetulan kebanyakan ya tepuk tular ya, Ning ya. Tepuk lu tular, maksudnya teman beli merasa enak, temannya ikut kayak gitu.
1: Ngerti.
2: Iya, jadi
1: istilahnya mulut ke mulut gitu.
2: Iya, betul. Ya, jadi saya enggak terlalu fokus ke sosial medianya. Jadi orang kenal produk saya itu karena tepok tularnya. Ada teman dibawa ke kantor. Di kantor dimakan bareng-bareng, temennya kerasa enak, telepon ke saya pribadi, "Bu, saya habis makan ini di kantor ini, kok enak ya, itu gimana saya pesennya?" Gitu. Kalau ayam lodo itu kayak saya kan enggak bisa dadaan yang itu. Itu harus satu hari sebelumnya sudah pesan gitu.
1: Oke.
2: Beda sama nasi kotak. Saya kelebihannya UKM Dapur Angel. Ketika pesan nasi kotak, itu bisa dadakan. Kita minim,
1: bisa dadakan.
2: Bisa 3 jam, 4 jam sebelumnya saya masih nerima.
1: Oh, menarik ini.
2: Iya, itu yang selama ini punya kelebihannya di UKM Dapur Angel itu untuk nasi kotak kita bisa Roro Jonggrang.
1: Roro jonggrang banget enggak
2: iya.
1: Ya. Jadi misalnya sampean tiba-tiba ada acara, ada tamu datang ya, banyak bludak gitu ya, bisa itu langsung pesan ke Dapur
2: iya,
1: Angel.
2: Yang
1: ya.
2: Penting jangan request menu. Jadi menunya kita yang menentukan. Okay. Kalau nasi kotak, nasi bungkus gitu biasanya ada kan teman-teman dari dinas itu ada acara mendadak, atau mereka mungkin karena banyaknya kegiatan kelupaan gitu.

0: di kota Surabaya atau untuk yang di luar Surabaya, jangan patah semangat. Allah pasti memberikan kita rezeki selama kita masih ada kemauan dan kemampuan. Jangan pernah putus asa, karena selama kita masih ada niat dan kemauan, pasti Allah akan mengabulkan.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Wah, pesannya dalam banget nih.
0: Ini kayaknya berdasarkan pengalaman pribadi. Karena kalau bukan kita sendiri yang menyemangati, siapa lagi? Iya, orang pertama yang tahu dan ngerti diri kita ya kita sendiri.
1: Iya, ini relate banget sama kehidupan sekarang itu ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, untuk nomornya yang bisa
0: pesan di nomor. Mungkin ada teman-teman di luar sana yang penasaran atau pengen tahu gimana rasanya produknya UKM Dapur Angel, bisa menghubungi ke nomor 085-258-77-0939. Tempat kami ada di Jalan Mas Pati, Gang 1, nomor 18, Bubutan, Surabaya. Tidak jauh dari Tugu Pahlawan.
1: Tidak jauh dari Tugu Pahlawan ya.
0: Iya, kelebihan di UKM Dapur Angel, kita bisa menerima pesanan dadakan apabila ada yang punya acara mendadak atau kelupaan atau bagaimana, kita siap untuk melayani.
1: Langsung just go ya.
0: Iya. Itu
1: cep ya ini ya.
0: Terkenalnya kalau UKM Dapur Angel itu UKM Roro Jonggrang.
1: Oh, ada sebutannya sendiri.
0: Iya.
1: Mungkin sebelum kita tutup ya Bu Nurul, bisa saya ulangi terlebih dahulu untuk nomor dan alamatnya ya.
0: Iya.
1: Di nomor 085.
0: Iya.
1: 258.
0: Iya.
1: 770.
0: Iya.
1: 939.
0: Ya.
1: Oke.
0: Okay. Betul.
1: Lalu untuk alamatnya di Jalan Mas Pati Gang 1 nomor 12 Bubutan.
0: Nomor 18.
1: Oh, 18. Salah dengar tadi.
0: Iya.
1: Jadi Jalan Mas Pati Gang 1 nomor 18 Bubutan Surabaya.
0: Betul.
1: Dan tidak jauh dari Tugu Pahlawan.
0: Kita lewatnya di jalan raya yang Tugu Pahlawan ya Ning ya. Mm-hmm. Jangan yang jalan Semarang, nanti kalau jalan Semarang terlalu jauh masuk ke dalamnya.
1: Oke, berarti yang ke arah Tugu Pahlawan, bukannya jalan Semarang ya.
0: Yeah.
1: Oke. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya ya, menyempatkan untuk datang ke Perompat RRI Surabaya.
0: Ya,
1: ini
0: sama-sama. Ya. Saya juga terima kasih banyak sudah dikasih kesempatan untuk mempromosikan hasil karya kami di tempat ini. Oh, di RRI.
1: Iya, sama-sama. Silakan nanti melanjutkan aktivitas ya. Hati-hati di jalan ya, karena panas sekali. Izinkan saya untuk menutup obrolan UMKM edisi hari ini ya. Terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
1: Nge Cak Ning, niku mau obrolan UMKM kita ya di edisi Sabtu 4 Juli 2016. Tentune bare narasumber Bu Nurul Hasanah, pelaku UMKM Dapur Angel. Jadi sampean iso pesen Cak Ning nang nomor 085-258-770-939. Dan atau bisa juga langsung datang ke Jalan Mas Pati Gang 1 nomor 18 Bubutan Surabaya. Jadi ini bisa pesan dadakan ya Cak Ning ya. Sekalian tak pamit no dhisik. Samarine iki Cak Ning bakal tak wene informasi lainnya, mergo iku tetep nang Perompat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 12 awan.

Caning Pemkot Surabaya mempercepat penggunaan kendaraan listrik gawe operasional pemerintahan sebagai langkah efisiensi nyusul ono kenaikan rego BBM non-subsidi. Oleh Kota Surabaya Ricayadi nyatakno saiki pihake yo bakal ganti sepeda motor operasional gawe listrik sing diharapno isok lebih gampang jalan no tugas nang lapangan.

kabar liyane Cak Ning, Pemkot Surabaya ngejak warga manfaatno pelaksanaan pendaftaran perlindungan sosial utawa perlinsos digital sebagai bagian teko program percontohan nasional lan percepatan proses validasi data penerima bantuan sosial. Kota Surabaya Ricayadi nyatakno program iki sok mengakses berbagai data kementerian lan lembaga melalui NIK lan IKD. Saliyane iku dilengkapi pengenalan wajah gawe verifikasi data kondisi sosial penerima manfaat. Cak Ning kumoyorek woro-woro jam 12 awan, ketemu maneh nang woro-woro jam 1 awan.

0: Kode.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

Panglir Ilir wis dikenal karo masyarakat Jawa. Tembang iki diciptakno Sunan Kalijaga sing biasane dilantunno nang langgar utawa musala duwe syarat makna yaiku ngejak umat menungso supaya tangi teko keterpurukan eling marang Gusti ambek terus ngelakoni kebajikan. Tembang iki yo ngejak masyarakat liyane supaya saling menghormati, tolong menolong sesama umat beragomo ambek kudu mawas diri teko godaan kemaksiatan. Lir Ilir sering digawe tembang dolanan utamane pas jaman biyen. Melalui Sunan Kalijaga sing terkenal konsisten nyebarno ajaran agama Islam lewat nembang ambek mentasno kesenian wayang. Dadi gak salah lewat tembang Lir Ilir iki penyebaran agama Islam jaman iku perkembangane pesat sampai nang luar Pulau Jawa. Saiki tembang Lir Ilir tetap dilestarikno nang sekolah-sekolah. Tembang iki digawe pentas kesenian, malahan tembang Lir Ilir sering digawe ngiringi tarian dolanan.

0: sakning, ayam lodo iku panganan khas teko daerah Tulungagung. Hidangan iki duweni cita rasa sing istimewa, gurih, pedas, lan aroma sing khas. Biyen ayam lodoh iku sajian gawe hajatan dek Trenggalek. Selain iku cakning ayam lodoh yo disajekno pas wayahe rioyoan, gawe sego utawa lontong. Saiki gak kudu gawe hajatan utawa rioyoan tok. Ayam lodoh iki yo dadi salah siji kuliner khas Jawa Timur sing gampang ditemoni lan dinikmati bendinone. Proses masak ayam lodo dimulai teko manggang ayam sampai cukup mateng lan garing. Terus ngalusno aneka rempah kayata jinten, jahe, kencur, mrica, ketumbar, kunir, lan lombok. Proses iku mau Cak Ning iso gawe ningkatno cita rasa masakan iki, terutama rasa gurih lan pedes. Perpaduan kuah karo racikan bumbu sing pas lan ayam panggang sing gurih nyiptakno rasa sing enak loh Cak Ning.
1: Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Sugeng siang Caning balik mana para kuliah kita sih nang perempat RRI Surabaya saat ini wayahe lagu-lagu campur sari gitu Caning gitu Caning tentang obrolan UMKM mau bek-bek nih sampai nono sing ketinggalan nomornya ya di 085 258 770 939 ya. Itu sampean bisa pesen nasi boxnya, bisa dadakan ya Caning ya, amin 3 jam bisa pun pula. Terus nyesuaiin budget. Ya Caning lanjut mana ya, apa kabar dinaiki mungkin-mungkin kabeh sehat sedaya tanpa ada kurang apapun sing lagi loro mungkin-mungkin dan diparingi seger waras ben iso aktivitas mana. Nah tahun pemuda rame jalanan ya, padahal siang-siang panas sih koyok gini Caning. Tapi tasik ono sing dek luar ya, rapopo sing penting aja lali ngombe banyu putih ben gak dehidrasi. Paling jalanan ya rodok-rodok macet lek misale akeh wong sing katene budal liburan, paling-palingan ya sing paling rame ndek daerah Malang ya. Malang, Batu gitu. Liburan nang kono Caning. Soale kan tase liburan sekolah ndek sini ku turung mlebu. Mlebune paling ya minggu depan tasian ya. Bener lo ya. Minggu depan gitu ya. Ha-ha. Nah, Caning kok tahu ana informasi tapi sadereng niku ya iki ana sing pengen gabungan. Monggo wae ya. Mas tentang tahu kejot mana wis ceritae sampai saat niki wayahe sampean cerita. Halo, sugeng siang.
3: Tanjung Perak siang semakin sayang.
2: Siap.
3: Semanggi Surabaya kudu semangat lho ya. Nek gak semangat emoh aku.
2: Ngaten.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niku mau Bu Eri ngomong napa niku mau?
3: Nggih. Mantun sarapan siang.
2: Oh, sarapan siang. Kok sarapan siang iki jenenge?
4: Jenengan Dik Wau. Nggih. Pak Panoke Dik Wau are lagi.
3: Nggih, niki kalau wau pun sarapan enjing, terus niki sarapan siang ngoten lho
2: ning riya. Sarapan siange nopo?
3: Siange niki wis bermacam-macam niki. Enten pecel. Aduh, enak. Terus enten ikan ayam suwir. Usah nopo-nopo enten niki kantun milih kemawon. Monggo nek ngersakne sarapan siang, panjenengan pun sarapan siang napa dereng?
2: Dereng lek sarapan siang mengke bakal sarapan siang samarining ini. Nggih. Oh, ngoten. Sehat-sehat nggih.
3: Nggih. Alhamdulillah wis pendungane panjenengan kula kali Bu Eri kali Allah tasih diparingi sehat segar bugar. Tapi enten sing mboten sehat ya Mbak Lia.
2: Napa sapa sinten?
3: Niki kantonge kurang sehat.
2: Tasih awal lho, awal bulan lho niki kok wis gak sehat kantonge.
3: Lah kula niki mboten gadah awal bulan akhir bulan mboten mboten gadah e.
2: Walah. Mugi-mugi sehat nggih iku kantonge nggih. Tiba-tiba sehat bugar.
3: Nggih, gitu, amin ya. Pendungane. Pokoke kula niki nek enjing berangkat nggih berkat ngoten lho ning Lia.
2: Ngoten. Nggih. Nggih. Hati-hati nang dalan nggih untuk Pak Parno lek misale budal-budal ngoten nggih.
3: Sing penting niku bendinten niku berangkat nek mantuk nggih berkat ngoten.
2: Oke. Nggih, mugi-mugi ae lancar ngoten nggih ben.
3: Amin, amin, sehat, amin. Ya. Nah, niku sing diharap-harap katonge sing sehat niku.
2: Inggih. Puanas soal iki ya, Wan. Jajane nang kene, Pak Parno. Nak pepe legi napa?
3: Oh. Pepe legi nggih sami mawon.
2: Panas ya.
3: Wong niki wau nggih nembe wangsul saking masjid niku nggih. Kentang-kentang potato kok pian.
4: Mendung wae mendungi
2: Mbak
4: Lia.
2: Oh. Panas banget. Berarti padha nang kene. Niki mau sempat mendung sisan.
3: Nggih.
2: Terus panas maneh.
3: Lan jenengan wau kalau wau pemuda prosese nggih mendung saniki panas malih ngoten lho.
2: Cuacane gak nentu niki dadine ya, tapi gak utang.
3: Nggih, nggih. Tetap jaga kesehatan ning Lia nggih.
2: Nggih, siap sampean juga sampean.
3: Sing penting nek cuaca kados ngeten iki wau nopo sing jenengan sampeyan niki wau leres minum air putih sing kuat ngoten lho ning.
2: Ben kadhe
3: kersane awake tetep seger bong seger dhu.
2: Wih, nggak tentang, enggak siap.
3: Enggak. Lagu neneng.
2: Enggak lagu nih, saya nggak nak nangkini pak. Ayo Pak Parno,
3: nangkini. Oh, saya nganten beriku mawon.
2: Enggak, saya nganten nangkini.
3: Enggak. Nopo mawon, saya nganten beriku, saya pengen rilis niku.
2: Nyidam sari. Wonten resepsi, wonten luntur, wonten anting-anting, wonten sewu.
3: Oh, niku mawon ning Lia.
2: Napa?
3: Nyidam rujak.
2: Kok nyidam rujak iki ya? Kayake pengen rujak apa? Lah, ya
3: nyidam sari niku lak nyidam rujak padha karo niku.
2: Oh, nggih ta.
3: Nggih, nyidam sari, nggih.
2: Nggih, siap. Salame mong.
3: Nggih, salame kagem ingkang mirengaken siang menika suwanten ning Lia sing cemplenteng niki mugi-mugi sehat sedaya.
2: Amin, amin ya
4: Allah.
3: Nggih. Mumpung dibuka mablak kali ning Lia niki lho. Nggih. Blebet, monggo-monggo, mbun, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Parno. Alhamdulillah Pak Parno kali Ibu Eri sehat-sehat selalu ya. Cuma yang kurang sehat itu kantongnya ya. Kita doa bersama-sama semoga kantongnya Pak Parno sehat. Begitu juga Cak Ning yang kantongnya kurang sehat ya. Semoga rezekinya lancar, barokah, berkah dan manfaat gitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya jane najane ternyata kan padha ae ya. Cuma sekarang kan udah enggak wis wayahe kono musim udan ya, musim panas lebih tepatnya musim semi, bukan musim semi ya, musim panas kayaknya ya. Soalnya ini panas banget. Cuma sing isuk ambek pengine iku waduh. adem. Ya saatnya mungkin tak puterno dhisik lagune Nyidam Sari ya, pilihane Pak Parno. Mari kono sebagai tambahan tak puterno sing lewung. Ya bener ya. Oke, setelah itu aku bakal balik maneh tetap nang Prom 4 RRI Surabaya.

0: Awak dhewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang. Nek iso gawe produk sing berlogo Standar Nasional Indonesia utawa SNI.
1: Lah pose gawe SNI?
0: Ojo salah ning. Gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho ning.
1: Oh alah, ngono ya ning tibakno. Ya wis, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI. Ben, produk asli Indonesia luwih maju.

0: Aduh, luwe aku rek. Emang rek?
1: Gak usah manganang jobo, larang. Tak masakin menu western aja.
0: Wah, enak iki ngerungokno jenenge. Masak apa iku?
1: Masak omlet.
0: Halah, dok dadar tadi bae.
2: Intermezzo.
3: Caning, tanah longsor iso disebabno teko beberapa faktor alam lan aktivitas kebiasaan ne menungso lho. Faktor alam diantarane curah udan sing deres, lereng terjal, tanah sing gak padet, batuan lapuk, gempa bumi, tanah kritis, lan bidang perlapisan bebatuan sing gak sinambung. Aktivitas menungso kaya pembangunan dalan sing gare lereng gak roto, perubahan pola drainase sing gak direncanakno, penggundulan hutan, lan perubahan penggunaan lahan yo iso nyebabno tanah longsor.

Gue jane sugeng siang balik mana bare aku liang ge ngelanjutno ya. Iku mau lagune sing tak puter resepsi Nurhana ya, lagu campur sarinya. Nah saat ini saat derenge tak marekno dhisik nang edisi Adicara iki. Soale sak marine iki nang jam 1 wonten ten galeri Adicara Galeri Budaya ya caning. Saniki tak info no waspada su ekstrim ge caning fenomena bediting dek Jawa Timur Juli 2016. Niki aku untuk info teko Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan Puskesmas Rejoso. Baik, sampe pas ini ngerti ya bediting iku apa, yaiku fenomena penurunan suhu udara sing terjadi pas musim kemarau iki. Biasane pas bengi sampe isu suhu udarane rasane iku wadem, utamane nang wilayah dataran tinggi lan dataran rendah sing waduh teko pantai ya jane ya. Fenomena iki normal terjadine setiap tahun iki saat musim kemarau dan bukan cuaca ekstrim gitu. Nah, untuk dampaknya jane iki iso ningkatno risiko ISPA yaiku infeksi saluran pernapasan akut, ana risiko hipertermia terutama pada lansia, bayi, lan balita, onok memperberat penyakit kronis seperti asma, jantung, lan hipertensi, kulit menjadi kering, gatal, dan mudah iritasi. Nah, gawe onok tips untuk melindungi diri ya, caning. Yang pertama, onok gunakan pakaian hangat, terutama pas bengi, lan isu ya, caning. Perbanyak agak-agak ngombe air hangat, caning, lan konsumsi pak makanan sing bergizi. Terus pas tekno ventilasi omah baik tapi tetap jaga kehangatan. Hindari penggunaan api terbuka nak dalam ruangan nggih caning nak jerone ruangan. Gunakno masker pas beraktivitas nang luar ruangan, nak jaba tepati. Terus jaga kesehatan ya caning terutama nih sampean kabeh ya, bayi, balita sing rentan-rentan ya nang cuacane kaya ngene iki. Ya jane mungkin iku wae ya sing iso tak sampeno. Samarine iki bakal mlaju nang Galeri Budaya. Merga iku kira-kira Galeri Budaya edisi Sabtu 4 Juli 2016 iki mbahas apa? Penasaran ya. Makane iku jane tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, filosofi ragam corak batik Pandalungan sebagai identitas kultural Kutha Probolinggo duwe corak khas sing dipengaruhi daerah sekitari, yaiku Pasuruan ambek Situbondo. Ciri khas batik iki ana nang kombinasi warna terang lan peteng sing mencermino perpaduan suku Madura lan suku Jawa. Warna sing cerah, abang, kuning lan ijo ngelambangno keberanian. Sakliyane iku warna sing peteng mewakili ketenangan. Batik Pandalungan warnoe sering digabungno karo teknik gradasi sing ngekei efek bayangan lan unik. Corak werna duwe filosofi sing kental karo nilai-nilai kultural Kutha Probolinggo sekaligus nggambarno kekayaan kearifan lokal mulai tradisi, sumber daya alam, lan keseniane. Dadi Cak Ning, batik Pandalungan dikenal sebagai ciri khas budaya Probolinggo.
1: Rompat RRI Surabaya. Rompat Suara Budaya Surabaya.
2: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 1 awan.

Janin tak sampe no woro-woro jam 1 awan. Janing penitia khusus utawa pansus DPRD Surabaya terus mateng nora perda optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenaga kerjaan gawe memperluas perlindungan pekerja sekaligus ngejak perusahaan luwih patuh daftar no karyawani BPJS ketenaga kerjaan. Ketua pansus raperda jaminan sosial ketenaga kerjaan DPRD Surabaya Abdul Malik nyatakno raperda iki ngatur kesejahteraan karyawan sing diharapno ngekei perlindungan gawe para pekerja.

Nyanda kabar liane Cak ning Dinas Pendidikan Jawa Timur pas perayaan sekolah iki ngekei penguatan kapasitas guru supaya luwih kompeten lan kreatif jelang tahun 2000 ajaran 2016 2017. Kepala Dindik Jatim Aris Agung Pawai nyatakno momentum iki sekaligus ningkatno kualitas pembelajaran lan siap menghadapi tantangan pendidikan sing terus berkembang. Caning iku moyo rek woro-woro jam 1 awan ketemu maneh nang woro-woro jam 2 awan.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sugeng siang caning balik maneh marang aku liang nggih tasih tempung 4 RRI Surabaya. Sakniki sampean marang aku liang nggih ketemu maneh nang edisi Galeri Budaya Perempat RRI Surabaya 1 Juli 2016. Nah, caning saiki bakal ngenalno sampean kabeh tradisi kawinan adat teko Jawa Timur. Indonesia iki caning ya duwe akeh ragam tradisi lan adat istiadat. Nang Jawa Timur ya duwe tradisi prosesi kawinan Jawa sing sarat maknai lan filosofine. Tradisi kawinan iki jane duwe makna mendalam sing mencerminno nilai-nilai leluhur mulai ritual sing mengandung unsur kehidupan sosial masyarakat. Nah, jane dalam tradisi kawinan adat Jawa Timur, waktu pelaksanaan upacara duwe peran penting sing biasane diawali teko milih dino tanggal lan wektu sing pas. Penentuan iki mempertimbangno penghitungan pawokan sing didelok teko tanggal lahir lan weton calon pengantin. Hal iki ya diimbangi marek dino pantangan sing kudu dihindari ya iku dino pupak puser lan dino tali wangke utawa dino meninggali wong tuwa. Tapi jane ana wulan sing dianggap apik gawe nglaksanakno kawinan diantarane wulan Maulud, wulan ke-10 Syawal lan wulan Besaran. Hal iku caning dipercaya isok ngekei keberkahan, kelancaran lan kebahagiaan gawe calon mempelai.

0: ibu iki lapo sih? Melu dadi kandidat calon ketua RT lewat pemilihan RT ning kampung awake dhewe iki. Bu, kan biasane ngono iku gawe kaum laki-laki to, Bu. Gawe bapak-bapak ngono lho, Bu.
1: Walah, Nduk. Saiki kaum perempuan iku wis duwe hak sejajar karo kaum laki-laki. Iso dadi pemimpin lho, Nduk. Apa maneh saiki kaum perempuan duwe peran penting melu berkontribusi mbangun bangsa iki. Gak mesti kudu nang pawon terus, Nduk.
0: Aku iki cuma wedi ae lho, Bu.
1: Apa sih, Nduk?
0: Ibu engko gak ono waktu gawe keluarga, repot terus rapat terus.
1: Ojo kuatir, Tanduk. Ibu iki tetep menjalankan tugas sebagai ibu gawe anak-anake ambek keluargane. Tapi ibu yo kepingin duwe kesempatan bangun kampunge awak dhewe supaya luweh maju. Dadi saiki awakmu kudu memahami kaum perempuan yo perlu dikei kesempatan bangun bangsa Indonesia. Ngono lho, Nduk.
0: Iya ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Saiki aku wis paham, Bu.
1: Iya, Nduk.
0: Ya wis, tak dongakno engko ibu kepilih yo dadi ketua RT
1: nang kampung
0: awake dhewe. Ben kampung awake dhewe iki tambah maju.
2: Cakne, pecel yo iku panganan sing asale teko Ponorogo, Jawa Timur. Panganan iki biasane rek disajekno gawe bumbu sambal kacang sing dicampur ambek sayuran sing biasane tekok kacang panjang, tauge, timun, godhong telo, ambek godhong kemangi. Bumbu sambal kacang opo sambal pecel iki digawe teko campuran kencur, gula abang, uyah, lombok, kecombrang, godhong jeruk purut, ambek kacang tanah sangrai sing dicampur, ditumbuk lan diulek. Sambal pecel iki kame isok dipangan ambek sego anget, tapi yo isok dipangan ambek lontong lho rek.

Biasa neng balik mana neng balik perempat dari Surabaya balik balik aku liang. Lanjut no ya cak neng ya. Upacara kawinan ada Jawa Timur enggak sekedar ikatan janji suci tapi dadi sebuah rangkaian ritual sing nglibatno keluarga besar, budaya lan tradisi leluhur, yaiku gotong royong, perhormatan nang wong tua, lan saling toleransi. Mulai teko acara lamaran sampai acara siraman dadi simbol pertemuan kedua keluarga sing terciptane harmonisasi sing saiki sik terus ana lan lestari nang tengah modernisasi zaman. Nah, iki cak ning apa ae ritual acara kawinan adat Jawa Timur diantarane ana lamaran, nyerahno seserahan, persiapan nentukno dino lan tanggal, tarup, sesaji, tata rias, paes, nyiapno busana lan perhiasan, siraman, mecano kendi, malam midodareni, akad nikah, upacara panggih, temu manten, kacar kucur, sungkeman sing terakhir ngadakno resepsi utawa ngunduh mantu.

0: Cak Ning, banjir dadi bencana alam sing paling sering ono nang Indonesia. Definisi banjir yaitu keadaan suatu daerah tergenang banyu dengan jumlah sing gede. Banjir isok diprediksi teko curah udan lan aliran banyu sing teko. Tapi kadangkala banjir isok teko moro-moro isok teko angin badai utawa kebocoran tanggul sing biasa disebut banjir bandang. Banjir ya isok teko mergo permukaan tanah lebih endek dibanding no banyu teko laut. Nah Cak Ning, panggonan sing luwih rendah dikelilingi perbukitan lan sidike onok resapan banyu, apa maneh mergo numpuke sampah sing dibuak sembarangan, isok dadi panggonan iku gampang banget kena banjir. Mulai saiki, ayo kudu waspada ambek bencana banjir.
1: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
2: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopoh kabeh?
1: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
2: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti di antarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh koyok toh kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
1: Nggih Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
2: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
1: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
0: Ayo cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.
3: Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu isok dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh isok gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe isok nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno Cak Ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

0: ayo rungokno dialog inflasi ben dino Senin jam 2 sampai jam 3 awan. Sampean kabeh isok melu gabungan nang nomor telepon 031 546 2961 utawa lewat WhatsApp 089 602 1 1 1 0 6 8. Ojo lali yo, rungokno Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM. Pro 4, Suara Budaya, Surabaya.
1: Pro 4, RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya, Surabaya.
2: Ini caning tradisi kawinan adat Jawa Timur iki sampai saiki tetap dilestarikno sekaligus kenalno maneh akulturasi budayane yaiku tradisi lokal, penyederhanaan, lan kebersamaan. Nah, secara keseluruhan tradisi iki caning saiki terus berkembang lan tetap mempertahankan filosofine sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, caning iku mau ya adicara Galeri Budaya Pro 4 RRI Surabaya ketemu maneh nang galeri budaya selanjutnya. Tetap nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sak marine iki caning bakal tak lanjut info lainnya mergo iku tetep nang kene ae. Ya.

0: Neng, awak dhewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo Standar Nasional Indonesia utawa SNI.
1: Lah bose, gawe SNI?
0: Ojo salah Neng, gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho Neng.
1: Oh alah, ngono ya Neng tibakno. Yo wis, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI, ben produk asli Indonesia luwih maju.

Cak Ning, gethuk lindri iku jajanan tradisional khas Jawa sing gampang ditemokno nang pasar-pasar tradisional. Jajan gethuk lindri iki asale toko Jawa Tengah ambek Jawa Timur sing digawe teko bahan utama yaiku teko puhung.

khas teko Surabaya. Tarian lenggang Surabaya diperagakno penari wanita sing lemah gemulai, indah lan anggun. Musik pengiring tarian iki biasane nggunakno iringan gamelan Jawa, laras slendro sing dadi salah siji khas musik gamelan Jawa Timur. Gending sing digunakno ya iku gending Jawa Timuran, kayata walang kekek, jaranan karo jula-juli. Tarian lenggang Surabaya adaptasi teko pengembangan kesenian sadurunge, yaiku tarian tandaan utawa ledek lan tarian sandur meduro. Tarian iki biasane ditampilno nang acara-acara penting sing dihadiri tamu-tamu kenegaraan. Perpaduan gerakan tari lan musik sing rancak, tarian lenggang Surabaya duwe

0: yo tanak, maem. Walah, kok cek angel si makmi. Wes tak tukokno akeh jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem yo. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
1: Walah, opo oning anake sampean iku?
0: Aduh yo.
1: Gak doyan makem yo. Awas kena stunting lho Ning. Ya iku anak sing gak optimal pertumbuhane.
0: Lah iya Ning, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
1: Ning. Sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
0: Terus?
1: Nah, iku lho nang balai RW, awak dhewe iso teko ben wulan. Nang kono ana kegiatan posyandu balita.
0: Iya.
1: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngakei asupan gizi. Pemeriksaan kesehatan karo iso mantau perkembangane balita. Nah, sampean iso konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
0: Walah, ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
1: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
2: Ayo teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas. RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Janing tak sampe nang woro-woro jam loro awan. Janing Pemkot Surabaya ngejak warga manfaatno pelaksanaan pendaftaran perlindungan sosial utawa perlinsos digital sebagai bagian teko program percontohan nasional lan percepatan proses validasi data penerima bantuan sosial. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno program iki sok mengakses berbagai data kementerian lan lembaga melalui NIK lan IKD. Saliyane iku, dilengkapi pengenalan wajah gawe verifikasi data kondisi sosial penerima manfaat.

kabar liyan e jak ning Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ngajak pemangku kepentingan kawi memperkuat ekosistem kebudayaan lan regenerasi Reog Ponorogo sak marine keberhasilan tim kesenian Kiai Lodra dadi juara umum Festival Nasional Reog Ponorogo 2016.

0: www.kompastv.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

Siang janing balik maneh nang perempat RRI Surabaya tasih tak kancani ya bare aku Lia sing bakal ngancani sampean kabeh sampe engko merapat nang jam 3 sore. Nggih janing, mugi-mugi kabeh sehat selalu tanpa ada kurangan apapun sama keluarga mugi-mugi ndang diparingi seger waras ben iso aktivitas maneh. Terus mugi-mugi aktivitas sampean kabeh lancar-lancar, rezekinya lancar, barokah dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin ya. Walaupun wis jam 2, katene jam 3 durung sih ya. Iku tasih panas ya cuacane. Terus ditambah nang dalan pemuda ruwame pol ya. Tasih rame. Kendaraan lalu lalang ya, mungkin karena nanti mau malam minggu ya janing ya, tadi ini podo budal kabe atau mempersiapkan atau ono sing tasih leye-leye ya nang kamar. Engkau Sabtu malam minggu sampean kabe sing nek omahiku bakal dikancani nang soto Madura ya. Tentu nih ya janing, sama Rine iki aku bakal ngobrol-ngobrol lah ya, tak kayak beberapa informasi yang sekiranya mungkin penting kami sampaikan kabeh ngoten nggih. Mergo iku jane tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Jempolmu ki apa luwe cepet obah timbang ambek pikiranmu. Jaman saiki kabar apa ae gampang banget mlebu de HP ne awake dhewe. Ono kabar sing gawe seneng tapi yo gak sithik. Kabar sing malah gawe geger, bingung karo tukaran. Kabar sing durung mesti bener tapi wis kesusu dituduhno dek wong liya. Sadurunge sampean pencet tombol kirim utawa bagi, caning dipikir dhisik. Kabar iki bener apa enggak? Lak bener, ana gunane apa gak gawe wong liya? Utawa malah gawe fitnah karo ngrusak seduluran. Mergane jempolmu caning isok dadi dungo, tapi isok sisan dadi dosa. Caning dadi wong sing cerdas nggunakno media sosial. Saring dhisik sadurunge di-sharing supaya uripe awak dhewe iki luwih tentrem ambek adoh saka perang seduluran.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara budaya,

Cak Ning sak marini melalui proses sing panjang, akhirnya Pemkot Surabaya matenno 6 motif batik khas kutha Surabaya sing dipilih pas lomba desain batik Surabaya tahun 2022, yaiku motif batik spakling, motif batik kintir-kintiran, motif batik abiboyo, motif batik gembili wonokromo, motif batik kembang bungur, karo motif batik remo Surabayan. Salah siji motif batik kintir-kintiran, gambarno Surabaya dikelilingi aliran sungai, sing dimaknai sebagai terus mengalire semangat arek-arek Surabaya memperjuangno cita-citai. Onok maneh Cak Ning, motif batik ornamen surolan boyo, sing lambangno cinta lan harmoni, sekaligus lambang perjuangan lan loyalitas kutha Surabaya bangun bangsa melalui segala bidang. Keenam batik iki wis diedarno lan diproduksi secara massal supaya iso dadi ciri khas batik Surabaya sing gak ono nang daerah liyane. Sak liyane iku Cak Ning, batik iki digunakno sebagai batik warisan budaya tak benda sing kudu dilestarikno.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ngesane balik maneh barek Pro 4 RRI Surabaya. Tentune balik maneh barek aku liyang nggih. Nggih cak ning aku iki lek misale nang dalan-dalan ya. Lek nemokno ana wong sing rokokan pas lagi berkendara iku rada kesel sih, soalnya kan bahaya ya Cani ya, bahaya niku bukan untuk wonge tapi ya untuk kita juga yang di sekitarnya ya Cani ya. Dadi ini soalnya wingi sempet katene kenek aku katene kenek putung rokok ya, apa mana bapak-bapak niku kayak iya buat putung rokok, cuma kan karena ketara angin ya Cani ya. Dadi ini nang buri, nah aku pas buri ini sisan sih. Untungnya aku iso ngindar, cak ning lek gak ngindar iku kayak bakal kena kacamotaku. Soalnya aku kan gawe kacamata ya. Lek gak gawe kacamata, iso kena moto cak ning lah. Ikulah sing bahaya ngono ya. Lek sekirane lagi berkendara terus ngantuk ya cak rokok sambil berkendara ben gak ngantuk. Tapi mandek sih ngaten nggih. Mandek sih nang warung utawa nang warkop ya, padha sih warung warkop ya. Mari ngono rokokan kayak utawa kopi terserah ngoten nggih. Itu kan baiknya sih enggak ngerokok ya karena kesehatan. Tapi lek misale butuh rokok ya rokok. Cuma jangan pas berkendara ya. Bahaya gawe wong liya. Soalnya beberapa kasus iku ono sing kena mata ya Cani ya, dan iku tadi merah gitu matanya ya, masuk dibawa lah ke rumah sakit kan, itu ya bahaya nih juga ya Cani. Itulah sekedar curhatan ya ini ya, curhatannya, curhatanku sing terjadi nang dalan sisan. Nah itulah bahaya ya Cani ya, like kayak gitu itu ya. Gak masalah asap ya sisan gak rai sebenarnya. Cuma yang paling parah itu putung rokoknya. Walaupun si perokok niki berkendara yang buat putung rokoknya ndek bawah, tapi kan ketara angin Cani, jadi ini kena belakang. Nah yang di belakang ini otomatis akan kena gitu loh. Kita nih wis berhati-hati, tapi ngeliung kayak ngono. Nah ikulah yang bahaya juga ya. Selain itu nang sajane mulai dari Surabaya nang Sidoarjo iku ya akeh ngono jane pengendara sing unik-unik ya. Unik-unik iki dalam artian kayak rada ngeselin. Ya iku mau salah sijine ya merokok pas berkendara. Salah sijine ono sisan sing motong jalan tapi gak ngeriting ya kan. Kak, apa gak kaget mburine cak ning ya? Lek ana wong sing moro-moro belok kono ritingan. Ngono cak niku rada bahaya ya. Dadi kita kudu hati-hati nang dalan. Terus apa maneh sing nang perempatan sing gak ana lampu merahe. Nah, iku ya cak ning. Dadi lek lewati perempatan sing gak ana lampu merah nih, sampean kudu mandek terus delok kiri kanan, ojo langsung digasai yang kok terjadi tabrak, hal yang tidak diinginkan ya kan. Pentingnya berhati-hati dalam berkendara nang dalan utawa nang pinggir dalan ya kan. Nang dia sebenarnya kudu hati-hati aja nih ya, karena kan agar kita tetap selamat begitu ya. Jane kita lanjut nomane tetap nang Pro 4 RRI Surabaya.

saiki nang Pro 4 RRI Surabaya ngeluncurno program anyar yaiku mlaku-mlaku. Sing bakal ngejak sampean kabeh ngunjungi panggonan wisata lan kuliner sing ana nang Surabaya lan Jawa Timur. Ojo sampe ketinggalan yo Cak Ning, ngerungokno mlaku-mlaku saben dina Minggu jam 1 awan disiarno melalui 96,8 FM lan 585 AM. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Jeneng iku mau sing iso tak sampekno saniki wayahe Lia pamit undur diri ya Cak Ning ya. Matur nuwun Cak Ning wis ngancani teko jam 10 isuk mau, 10 awan mau sampai katene jam 3 sore iki ya. Samarene iki bakal dilanjut bar nang Tanjung Perak sore tentune mbarek Cak Wahyu. Merga iku Cak Ning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya. Sadereng niku tak elingno nang jam 2:56 waktu Indonesia Barat, wayahe adzan asar kanggo Surabaya lan sakiwa tengene. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Biasanya saniki wis jam loro luwih 56 menit waktu Indonesia Barat, wayahe adzan asar kanggo Surabaya lan sak kiwa tengene.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Cani tak sampai nawara-wara jam lu sore. Caning Pemkat Surabaya ngeluncurno buku Bung Karno Aku Arek Surabaya sing isine tentang Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno melalui perspektif Surabaya sebagai kutha kelahiran sekaligus panggonan awal perjalanan hidupe. Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi nyatakno buku iki diharapno sebagai upaya meluruskan sejarah sekaligus menanamkan nilai perjuangan Bung Karno nang generasi enom. Kabar liyane nih caning Pemkot Surabaya integrasi 059 rumah sakit lewat satu data kesehatan mulai tenaga kesehatan. Manajemen rumah sakit duwe data sing podo terkait kondisi kesehatan masyarakat secara akurat. Kota Surabaya Ri Cahyadi nyatakno melalui sistem iki kabeh data layanan kesehatan bakal terkoneksi sing iso dadi dasar dukung program kesehatan nang Surabaya. Caning ku mau yarek woro-woro jam 3 sore, ketemu maneh nang woro-woro jam 5 sore.

Caneng woro-woro bareng Wahyu Chan. Pemerintah Kabupaten Sumenep caneng netepno status siaga bencana kekeringan nyusul akhirnya daerah sing ngalami kekeringan ambek kurangi banyu resik di musim kemarau iki caneng. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongso Judo iki nyetakne lak penetapan status siaga iki kanggo nyepetne penanganan utamane terkait kebutuhan banyu resik kanggo warga sing tinggal di desa terdampak. Nyanda kabar liane caneng, akhirnya petong ewu luwe peserta ngrihane dalan gembira nasional atau JGN ketelut di rangka KUJ Fest 2016 yang digelar oleh keluarga alumni Universitas Jember KUJ.

0: di kampus setempat caning ketua panitia kauji fest 2016 Abdul Holik nyatane la LPP JGN telu iku kegiatan rutin rong tahunan sing digelar balik rangka ngumpulnya alumni Universitas Negeri Jember Universitas Jember sing kesebar di KB Nusantara bahkan ono sing toko luar negeri caning ewanan alumni iki balik di kampus kanggo nostalgia sekaligus mempererat tali silaturahmi barek lan kampus Tegal Boto rame gak cuma karo alumni tapi yo keluarga sing menyertai nih cak ning iku mang waro-waro barek wayucen monggo ketemu lagi di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.
1: Waro-waro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Tua. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara budaya,

0: aku oleh prestasi maneh tekok sekolahe. Ya prestasi nari, juara lomba olimpiade matematika, ambek dadi duta lingkungan. Bangga nduk ibu karo awakmu nduk.
1: Iya bu, aku ya kepingin bangun bangsa Indonesia melalui prestasi nang sekolah bu. Apa maneh ulan ngarep meni aku bakal melok lomba pidato tingkat SMA lho bu.
0: Iya toh nduk.
1: Iya bu.
0: Ibu seneng nduk, awakmu duwe kesempatan bangun bangsa Indonesia iki meraih akeh prestasi.
1: Iya,
0: iku artine awakmu iki dadi generasi muda sing duwe kualitas gawe maju no negara iki, nduk.
1: Iya,
0: apa maneh saiki ya pikiren.
1: Iya, Bu.
0: Indonesia iki merayakan kemerdekaane sing diwujudno karo perkembangan pesat pembangunan ning kabeh wilayah, nduk. Mulai Sabang sampai Merauke.
1: Iya, Bu. Aku ya bakal nerusno perjuangane pahlawan sing wis berjuang demi kemerdekaan Indonesia, Bu.
0: Ya, Nduk. Iku cita-cita sing mulia, Nduk.
1: Ya, Bu.
0: Pesene Ibu, terus tingkatno prestasimu, ambek ojo lali. Ajak, Nduk, kanca-kancamu.
1: Iya, Bu.
0: Supaya ya terus berprestasi nang segala bidang. Ya, demi ngewujudno Indonesia sing maju lan setara mbarek negara liyane.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cani sugeng sonten. Saiki aku Ayu Chan ngancani sampean sedoyo Cani tempro papat RRI Surabaya degoyang dangdut leko tenang Cani ya. Niku wau Santa Minawati ya, buta cinta kalian Mas Du tenanan ambek anak lanang saka Darbuke. Monggo sampean sing pengin ngrungokno lagu-lagu kesenian sampean gabungan ambek Ayu Chan di 5462961 utawa 0896021 3 x 968 Cani ya. Ana sing ketiga gabungan tak sapa di saya cak nih ya anak sapa iki ya. Halo, Goyang Dangdut.
1: Lekor tenan. Assalamualaikum Mas Wahyu.
0: Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
1: Semoga selalu sehat. Aku mau request lagu. Badria dari Mansur.
0: Yang mana?
1: Badria dari Mansur.
0: Badria.
1: Dari Mansur. Okay. Salam nih. Untuk kesemuanya aja tempat terkecuali. Untuk Mas Wahyu sehat selalu. Kalau pulang hati-hati. Lagunya tak tunggu. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Yang Dangdut.
2: Goyang dangdut, leko tenang. Assalamualaikum Mas Wahyu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, sehat ya Mas Wahyu ya. Alhamdulillah. Lagunya Mas Wahyu, lagunya di Antartika. Halo.
0: Halo.
2: Ya, ada ya Mas Wahyu ya.
0: Ada, ini lagi kita cari kok.
2: Di Antartika, nggih. Ya, salam-salamnya Mama Fikri, Umi Latifah, Umi Salama juga, Mas Irsyad bersama keluarga dan juga Kak Falikin juga, Ade Fikri, Pak Mulyono, Pak Toto dan juga Ning Rahma Jak Husen, Ning Simer Monggo Ning Lepet Ning dan kesemuanya. Buat Mas Wahyu sehat selalu. Matur nuwun lagunya saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nggih. Dilanjut yo Goyang Dangdut.
3: Goyang Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kok serak suaranya?
0: Iya, kok kata enteng untuk suaraku apa ya?
3: Kadang BS. Macam ngombe es, ngombe banget. Nek panas dicampur panas, jadi serak turun. Nek serak turun ni kaiso nyanyi kaiso enak.
0: Lak serak kongon di kongon mangan, biji dondong.
3: Mangan jeruk. Aja mangan jeruk.
0: Biji dondong.
3: Banyu jeruk.
0: Biji dondong.
3: Di sini ke dondong dicancang. Nun sewu dimaem ditokno maneh dimangi bersih gitu. Ora kare disikat.
0: Kok iso wae ya.
3: Kaya Jawa iki sehat.
0: Sehat. Ngerasa sehat sih, tapi mbok kok suaraku serak.
3: Suara sampean serak iku ya iku mau ngombe es panas toh, panasnya kenceng terus mari pelayan ngombe es, wah bahaya
0: just
3: bahaya tak ya
0: just cheese tak ya
3: kalau siapa ini studio
0: sendirian aku
3: kalau kira sampean
0: kak
3: hah?
0: Enggak dong
3: padahal nyepit gue nih.
0: Enggak yo enak.
3: Kene nek wedi njaluk ewang.
0: Sopo?
3: Ya sopo ae sopo sing njaluk ewang.
0: Cape de.
3: Lagune anu Cinta Palsu.
0: Cinta palsu, cinta palsu, palsu. Cinta palsu. Oke. Okay.
3: Mau sing mlebu iku Orang Cantik ya. Bandaan Nela. Terus Mama Fikri ya Rukin Min Salama ning Nila Siva. Umi Kusiah karo Umi Ratno Kak Ali terus Kak Satrio Basuki Kak Mul Kak Mul Bungono Kak Wahyu terus ono Kak iki kok suwe Kak Mulpu yo
0: sapa iku
3: anu sampai glodak itu loh gak cocok gak cocok sampai glodak terus ada Wangkobar ning dulu ning Hamida terus kumabai jadi ning Melo oh ning Rahma karo Cak Usen. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, goyang dangdut.
4: Goyang dangdut, digoyang mendat mendut, dangdut tak dangdut tak dangdut tak tak tak tak tak dangdut tak dangdut tak dangdut tak tak tak tak tak. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kok suwi jawabe?
0: Iyo. Iyo.
4: Remix.
0: Enggak, ambek golek lagu lho.
4: Lha jawab salam iku diterlokno kok lapung. Merlokno lagu e.
0: Heeh.
4: Kok Sik ngantuk ta iki.
0: Enggak golek lagu iki lho, Cinta di Antartika.
4: Kono banyu tanah studio.
0: Ya kalau teles-telesan masuk ke Rauna studio.
4: Banyu es lho pak. Cair nosik cair rauh enak itu. Panas-panas ini gini. Padang yang beripat. Terus bareng gue mangan soto. Soto sambil pedes. Mantep. Mana lo?
0: Iya.
4: Terus iya. Kok iya sih enak
0: pingin deh aku makan soto jadi ini
4: ngomong 10 kecap kalau bisa kecap terus ketemu tak lagu
0: nih dorong ini lo Cinta di Antartika ini bisa apa sih
4: oh no itu lagu lawas sih ku lawas lagu lawas sih ku Cinta di Antartika itu
0: oke okay. Kok ada tak kalau
4: aneh
0: tak cari
4: aku kiai
0: apa
4: memilih bahagia ono
0: memilih bahagia
4: bahagia dan golek sih ono apa enggak engko golek sampe ngeluh ya menku terus sekarang ngetik tok lagi kayak muncul pak laporan golek iku
0: iya tapi lah diketik gak muncul sampe ngoreng-ngoreng
4: aku rotok ngono lapo iku siaran umek kayak tangannya
0: mau iya lah kau umek gak bisa ini memilih bahagia
4: iya no
0: memilih atau meleleh
4: yes meleleh ya bisa
0: lagu ini siapa? Lagu ini siapa?
4: Lagu ini siapa itu? Lagu duet pokoknya
0: Anyar ta?
4: Iya Anyar
0: oh Anyar ya ini lagu ini siapa? Mila ambek Valen
4: iya duet kan?
0: Mm-mm. Ambe aku. Iya, ambe aku.
4: Oh iya.
0: Gak usah kaget.
4: Yo kaget lah, sampe gak sok nyanyi kok. Kabeh rekaman, rekaman nang ndi? Sampe sok nyanyi ta?
0: Duh, ya apa sih?
4: Sampe nang dangdutan di nekem mesti kok gak tau nyanyi, gak tau kurus suara itu. Sing krungu Mbak Ami tok ae.
0: Ya wis sok
4: ben nyanyi dadi operator.
0: Oh, ya wis sok dadi operator wae.
4: Iya, sing nyanyi wae karae manuku mati ae.
0: Apa nih? Manuknya mati?
4: Sampai nyanyi untuk manukku mati.
0: Oh, kasihan manuknya. Warna nuk, manuk. Sabar ya nuk. Seguya.
4: Mati sampai tanggung jawab lo ya.
0: Dia mau.
4: Enggak, dia mau. Sampai masing mati ini.
0: Loh?
4: Ya, mesti kayak. Mesti ketemu lagu ya.
0: Ah, ah, cinta pak memilih bahagia sudah.
4: Iya, ketemu kan? Wis kak, golek mana kan? Iya wis, tak tunggu lagu ni. Mari muter lagu, ini kan tak lagu, ya. Sampai nang buri raup sih, seket ya semangat nu. Baru mangan sih yang panas, sambel yang pedas yang kemeringat sampean. Ya wis, begitu aja.
0: Ya, oke, okay, terima kasih banyak.
4: Apa lu guri, bre? Apa lu guri?
0: Lemakku, lu guri lemakku.
4: Lalu lu mekai. Ya, ngatur lu, salamnya buat semuanya.
0: Ya,
4: buat dirimu semangat. Penyiar yang fenomenal di RR24. Siapa lagi kalau bukan presenter yang handal dari panggung ke panggung, saya Reka, pernah naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Ya langsung aja jane ya. Awak dhewe jeda dhisik meloki lagu-lagu sing wis direquest. Sajane ndi? Pancet de pro papa tarare Surabaya, Surabaya, Surabaya jane.

sampeno tau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lho salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutha Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertanegara saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengahe kutha, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi caning nek peno dolan nang tengah kutha, ojo lali mampir yo. Mergo arca Joko Dolok guduk cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gedhe sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.

Canting Surabaya saiki sampean takjak gawe mengetahui apa sih biografi Insinyur Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia. Insinyur Soekarno lahir dino Kamis tanggal 6 Juni tahun 1901, lahir teko pasangan Raden Sukemi Sosrodiardjo karo Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Raden Sukemi, ayah teko Soekarno iki merupakan bangsawan keturunan Sultan Kediri. Sementara bundane yaiku merupakan keturunan wong Bali berkasta Brahmana. Masih keturunan ningrat, kehidupan keluarga Soekarno iki gak berkelimang harta. Apa mane pas saat iku penjajah Belanda cek berkuasa caning. Soekarno dhewe dapat no ilmu, utawa ngentuk no ilmu sing luas karo sering bertemu karo tokoh-tokoh perjuangan. Nah, nanggone kono lah Insinyur Soekarno mulai aktif dalam perjuangan kegiatan kemerdekaan caning. Sakwise aktif dalam pergerakan perjuangan, Insinyur Soekarno terus diawasi karo Londo sampai akhirnya bolak-balik diasingno. Tapi perjuangan ini gak sia-sia caning. Akhirnya kemerdekaan diproklamasikno karo Insinyur Soekarno nanggone oma nanggone Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pas jam 10 isuk tanggal 17 Agustus 1945.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Oke, Caneng lanjut maneh ya. Bare aku Wahyu Chan sing ngancani sampean di Pro 4 RRI Surabaya, Caneng. Ana sapa sih iki mang? Oke. Aku gawe headphone iki kok sampai bingung Caneng ya. Soalnya ukurannya rada beda mang. Oke, sip. Kita lanjut lagi ya Caneng. De goyan dangdut leko tenan. Aku WA kok diwajar. Lho iya lho diwajar. Masa gak diwajar rek? Siapa iki? Diwajar Catami Kurniawan ya. Sik lanjut maneh. Anak sampai iki sing kate gabungan ambek Wahyu Chan. Yuk goyang dangdut.
2: Goyang dangdut, meko tenan.
1: Kali sinten iki kula?
2: Hai Buriyama, Mas Wahyu.
1: Oh, Buriyama. Tempu di Bu jenengan?
2: Teng Surabaya.
1: Oh, di Surabaya. Surabayanya daerah?
2: Surabaya Beratang, Mas Wahyu.
1: Oh, Beratang. Pasti panas ya. Beratang
2: mau ya. Request ini. Mas Wahyu.
1: Boleh mau request lagu apa? Monggo.
2: Request lagu kok sida. Judulnya Lembah Duka.
1: Lembah Duka.
2: Iya.
1: Yeah. Wow, Lembah Duka jadi. Oke oke.
2: Kasih sama Mas Wahyu.
1: J, nanti coba tak coba putarkan nyetan J. Oke.
2: Salam buat teman-teman semuanya Mas Wahyu.
1: Siap.
2: Buat Mas Wahyu terima kasih ya.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Budiyama. Oke, lanjut Male. Halo, Kayang Dangdut.
3: Goyang dangdut, leko tenan. Assalamualaikum, Kak Wahyu.
1: Waalaikumsalam.
3: Sing ganteng dhewe.
1: Pancen.
3: Iya kabari Mas Wahyu.
1: Pancen. Alhamdulillah, kesel aku dina iki.
3: Apa kesel Mas Wahyu?
1: Nyeket isu. Diguga-guga. Kati isu aku, kati isu.
3: Oh, kati pagi. Kati pagi nyambut gawe ngono lah.
1: Iya, direcoki ambe arek-arek.
3: Oh. Ngerti nek sama lemu cek tak cek iso diet ngono antarane Mas Wahyu.
1: Iya koyo ya, jane mayak arek-arek.
3: Kayak iya, paling sama di kudo nang dhuwur nang isore dhuwur kok njupuk nopo nang dhuwur.
1: Mari ngono nek iki mang teko kecamatan ya ngono. Ya Allah. Lantai siji lantai telu. Ya Allah kadang
3: iya, lah ya. Si enak tambah diet padha mbek olahraga lho Mas Wahyu ngono iku.
1: Aduh, kok olahragaan ngene.
3: So. Ya wis Mas Wahyu.
1: Terlalu olahraga.
3: Request lagu Mas Wahyu.
1: Dalam? Apa mau?
3: Request lagu.
1: Iya, lagunya apa?
3: Lagunya Niku Mangwon.
1: Astagfirullah.
3: Air Toba dari Mansur.
1: Oh, ya ampun.
3: Kemana akan ku bawa derita hati yang luka? Dendam benci karena cinta. Lagi Mas Wahyu.
1: Air Toba.

0: air tuba.
1: Agak-agak merinding ya lagu Dawang Wengki ya.
0: Merinding.
1: Merinding bulu ramaku.
0: Bulu rom masih merinding Mas Ayi ya. Wis salame Cak Solikin, Pak Parno, PP Legi. Cak Askum sing duwe perbatasan Suramadu. Ayo Cak Askum. Cak Soliki.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Manu emelak muni, Mas Wayu lo ya.
1: Saya tak, iki bang aku wis cepat nih lo, kok lagu ini hilang toh. Astagfirullahaladzim.
0: Lo, kok bisa hilang lagi lo, ya apa sih?
1: Nah, iku mang, gara manu emelak muni mang jari. Si. Iku mang lagu ini apa, Air Tuba ya? Gusti Pangeran.
0: Iya, Air Tuba.
1: Air Tuba, Mansur. Oh iya, si. Oke, okay.
0: Mansur. Ada juga Neng Siti yang di Pasuruan, ada Neng Rahma, juga ada tonggoku Bu Isikaro, selamat sore. Juga ada Pak Toto, sampai jumpa. Pak Mulyono, semuanya saja, sing lagi pantau Mas Wahyu ya. Salam sehat, untuk Mas Wahyu selamat bertugas. Oh Mas Ali ketinggalan Mas Wahyu. Ya wis. Tunggu Mas Alu, Mas Wayu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ngeten nggih. Lanjut malih anak sapa sing kate gabungan yuk goyang dangdut.
2: Leko tenan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Wayu.
1: Dalem.
2: Lagu Modus.
1: Lagu sapa?
2: Modus.
1: Modus.
2: Modus ya.
1: Oh, tak kira soto kudus.
2: Barusan apa Cak Satrio ya?
1: Iya.
2: Cak Satrio, Cak Selamat.
1: Modus.
2: Iya. Yeah.
1: Modus. Lagunya siapa ya Modus ya?
2: Meli.
1: Ulfa Meli ya.
2: Bukan Meli Lida.
1: Dudi kok gak. Oh. Meli.
2: Iya. Yeah.
1: Melili. Melili. Melili modus, gagal modus tak? Gagal modus.
2: Kan. Duet itu sama siapa ya? Sherly apa siapa?
1: Ambil aku.
2: Kan. Cowok aja,
1: wek. Yuk, santai aja. Gak terima banget sih lah aku nyanyi ambil Melili.
2: Bukan gak terima Melilinya mah enggak.
1: Nah. Iku singkat pasti ya, agak lama.
2: Juga ada Pasco, Mas Ali, Ning Tumira, Ning Gustia, Ning Ii, Ning Suratno, Ning Siti. Yang barusan siapa di Surabaya, Mas? Baru turun.
1: Casco, Mingkemang, Mas Kabungan.
2: Satrio.
1: Cas Satrio.
2: Yang ibu siapa itu?
1: Bu Riyama.
2: Riyama. Oh, Ibu Riyama, selamat sore.
1: Bentar deh, Cak, gak ono, Cak, lagune.
2: Modus.
1: Iya, gak ono, Melili. Judulnya modus ini gak enak loh, deh. Judulnya itu Kamu Istimewa, Tajamnya Karang, Terlalu Mencintaimu. Habis itu,
2: Mas.
1: Baru, oh Gromol pun berarti indah aku. Yang paling baru ini Tajamnya Karang dia.
2: Oh, sesudahnya Tajamnya Karang.
1: Oh iya, belum masuk ini Mas.
2: Belum ya?
1: Belum masuk nah.
2: Oh ya wes, itu ganti aja. Ganti itu Kura-kura hitam.
1: Oh kura-kura hitam. Tak kira kura-kura atau pura-pura hitam. Lah aku sih gak pura-pura sih.
2: Pura-pura hitam.
1: Soalnya masih incer, aja mirong ya lah aku ya.
2: Sama. Dari itu ular permata.
1: Ular merindu. Ular permata. Oh, ya. Alah, se. Berdiri mana nanar.
2: Ada Mbak Ella juga. Cak kasihan, Pak Rusti.
1: Sebentar, ini Wulan Permata ini yang keluar di playlistnya Wahyucan ini ada Aku Yang Tulus, lalu Kupu-Kupu,
2: Kura-Kura Hitam nggak ada?
1: Nggak ada.
2: Kalau Udang, Udang di Balik Batu.
1: Payek.
2: Enak itu.
1: Udang di Balik Batu.
2: Bulan juga.
1: Sebentar, Udang di Balik Batu itu ada lagunya dari Lesti, Nasar sama Ungu, lalu juga ada Udang di Balik Batu dari Roma Irama, dari Wulan Permata ada juga Udang di Balik Batu. Mau yang mana?
2: Dari Wulan aja dulu.
1: Yang Wulan ya, Udang di Balik Batu. Oke, tiklik.
2: Terima kasih.
1: Okay.
2: Semoga selalu sehat. Ya, langsung pamit. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Engko dilanjut Cak Ning, saiki awak dhewe ngrungokno dhisik lagu-lagu sing wis dicepakne ambek sing wis di request sampe Cak Ning sedoyo mang ya. Langsung ae Mansyur S sampe Air Tuba Cak Ning.

Caning sampean tau krungu dalan wali kota mustajab? Nah, iki ono sejarahe Caning. Dadi Caning, Raden Mustajab Sumawidakto iki merupakan salah siji wali kota sing jenenge diabadekno dadi salah siji dalan nang Surabaya. Nah, dalan wali kota Mustajab iki mbiyen jenenge dalan Ondomohen. Nah, Caning pemberian nama dalan Mustajab iki gak lain mergo jasa-jasane wali kota wektu iku Caning. Caning Raden Mustajab iki dadi wali kota Surabaya tahun 1952 sampai 1956. Pas beliau menjabat iki, ancene mari pitung tahun sakwise Indonesia merdeka. Kondisi Surabaya waktu iku, yaiku pada masa Indonesia dihadapno karo agresi militer siji karo loro ambek konferensi meja bundar Caning. Nah, kiprah Raden Mustajab iki ternyata mampu membangun Surabaya secara perlahan-lahan, baik teko segi infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kesenian, olahraga, sampai ekonomi masyarakat Surabaya. Beliau iki kelahiran 8 April 1909, ngerti apa sing kudu dilakokno kanggo mbangun Surabaya. Dadi programe diantarane waktu iku noto pemukiman, bangun lahan gawe tempat tinggal masyarakat ambek infrastruktur dalan. Lah terus Caning termasuk tahun 1954, Raden Mustajab iki bareng karo Presiden Soekarno ngresmekno Universitas Erlangga Surabaya.

Canting Surabaya saiki sampean takjak gawe mengetahui apa sih biografi Insinyur Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia. Insinyur Soekarno lahir dino Kamis tanggal 6 Juni tahun 1901, lahir teko pasangan Raden Sukemi Sosrodiardjo karo Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Raden Sukemi, ayah teko Soekarno iki merupakan bangsawan keturunan Sultan Kediri. Sementara bundane yaiku merupakan keturunan wong Bali berkasta Brahmana. Masih keturunan ningrat, kehidupan keluarga Soekarno iki gak berkelimang harta. Apa mane pas saat iku penjajah Belanda cek berkuasa caning. Soekarno dhewe dapat no ilmu, utawa ngentono ilmu sing luas karo sering bertemu karo tokoh-tokoh perjuangan. Nah, nanggone kono lah Insinyur Soekarno mulai aktif dalam perjuangan kegiatan kemerdekaan caning. Sakwise aktif dalam pergerakan perjuangan, Insinyur Soekarno terus diawasi karo Londo sampai akhirnya bolak-balik diasingno. Tapi perjuangan ini gak sia-sia caning. Akhirnya kemerdekaan diproklamasi no karo Insinyur Soekarno nangone oma nangone Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pas jam 10 isu tanggal 17 Agustus 1945.

0: Ayo pak, dan cepet. Selak telat lagi. Neng acara wisudana Labu sih pak. Samban kukit mau kok umek kan yang ngarep lemari.
1: Kusik talah bu, sabar. Iki lho, bapak sik milih apa ini gak iklambi apa. Gak duwe klambi lah aku.
0: Walah pak, pak iki kan pake klambi batik sampean toh. Sing api-api iki lho pak. Iki lho gak tau digaweng ini.
1: Walah bu, bosen. Mosok yuk kate batik anae. Benono acara batik, benono acara batik. Sekali-sekali ngono lho gak klambi sing liyane ngono lho bu.
0: Pak, guna no klambi batik nang acara-acara iku wis dadi tugas awake dhewe, pak. Melu nglestarekno batik sekaligus bangga lan cinta gawe batik. Apa meneh batik Indonesia ki wis oleh pengakuan teko lembaga dunia UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia.
1: Wah, iya Bu, walah. Ya wis lah ngono, pilihno klambi batik sing paling apik gawe bapak ya.
0: Nah, ngono lho pak. Ayo, awake dhewe kudu bangga lan cinta gawe batik produk khas Indonesia.

106,8 FM Rupa Pater RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Cakne tasih bare wae ujet ya, cakne ya sing ngancani sampean ini ngapunten nih cakne ya. Iki komputer moro-moro ngilang-ngilang dhewe ngene ya cakne ya, aku tadi bingung iki ya. Tapi matur nuwun kanggo sampean sing wis gabungan cakne, saniki wae ujet bakal ngajak sampean gabungan di WhatsApp Propapat. Kepingin nyopo dhisik ya cakne ya, goyang dangdut leko tenan ya. Saka Pak Mariono di Tulungagung njaluk diputerke lagune Memandang Mu versine Ikke Nurjana. Salami kanggo Bu Wira, Bu Siti, Pak Mulyono, Bu Dian, Pak Sukarji, Pak Faris, Bu Titi, Cak Kumis ya. Cak Kumis jadi. Aduh Adam, Adam ya Cak Kumis ya. Ambek kabeh pendengare Propapat RRI Surabaya, Mbare Cawah Yuni selamat bertugas. Mugi-mugi dikai kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar barokah. Amin. Sugeng santen, geng dangdut, leko tenan ya. Saking ning tanti pumpungan request cintaku, cintaku klepek-klepek sama dia. Ngene ya. Matur nuwun Mas Wahyu, nggih sami-sami ya. Lagu dia dienteni kok bakal diputerke ya jane ya. Iki ngapunten ya, sing telepon coba digabungke di WhatsApp ya jane ya. Iki mergane iki mang rada-rada collab ya, mbok po iki ya. Oke, iki mang ana sing request lagu udah dibalik batu kurang tak puterke ya. Langsung ya tak puterna ganggu sampean caning dadi aja ning ndi. Pancet de Propa Patereri Surabaya, Suara Budaya Surabaya caning barek wayu can nganti jam 7 bengi iki.

0: bahaya isok teko kapanai. Kecerobohan isok ngundang petaka. Waktu ga isok diputar.
1: Ya ampun, iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dik yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dik.
2: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterai ne.
1: Hei, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho dek. Isok garak no kobongan lho. Mergo cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan dek.
2: Mbak sepurane ya mbak, aku nyesel gak nurut omongane sampean.
0: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.

Cak Ning selain tari remo, Surabaya duwe tari lenggang Surabaya sing dadi salah siji tarian selamat datang khas teko Surabaya. Tarian lenggang Surabaya diperagakno penari wanita sing lemah gemulai, indah lan anggun. Musik pengiring tarian iki biasane nggunakno iringan gamelan Jawa, laras lendro sing dadi salah siji khas musik gamelan Jawa Timur. Gending sing digunakno ya iku gending Jawa Timuran, kayata walang kekek, jaranan karo jula-juli. Tarian lenggang Surabaya adaptasi teko pengembangan kesenian sadurunge, yaiku tarian tandaan utawa ledek lan tarian sandur meduro. Tarian iki biasane ditampilno nang acara-acara penting sing dihadiri tamu-tamu kenegaraan. Perpaduan gerakan tari lan musik sing rancak, tarian lenggang Surabaya duwe

0: Bu, ibu, ini saya kunci sepeda motor ya. Aku apa ini metu?
1: Metu nanti sih le? Udan-udan kok ini kok metu?
0: Biasa bu, apa ini ngopi nang warkop?
1: Ya wes nang budal nek selak sore lho. Ojo lali, nggawa jas udan, ambek kelengkapan surat-surat, SIM, STNK. Terus ojo lali le, gawe helm.
0: Lah lha apa sih bu? Kan cidek, gak sampai sing ado-ado.
1: Walah le, masih cidek. Kelengkapan surat-surat ki yo kudu digowo. Terus nek berkendara yo kudu sing hati-hati le, jogo keselamatan pas nang dalan. Iku penting le.
0: Walah, ngono ta bu?
1: Iya le, awak dhewe ki sebagai warga negara Indonesia kudu patuh bare aturan berlalu lintas supaya aman lan nyaman sampai nang tujuan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ya Caning kemang ya, lagu-lagu yang wis di request aku pamit dhisik Caning, engko ketemu malih ndek Propapat dari Surabaya pastine ya kan, engko jam 5 ndek Lenggah Surabaya, tapi sadurunge engko bakal ono woro-woro Caning. Lagu aku pamit ya Caning ya, matur suwun nuwun, ketemu malih ndek Goyang Dangdut sesuk maneh ya kan. Tetep aja di dia pacet Propapat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya Caning.

0: Taning, cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu iso dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh iso gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe iso nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to, dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, iso gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku iso nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang iso nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit iso dadi kering lan pecah-pecah. Makane kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan

0: Jaring wae woro-woro bare Wahyu Chan, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya jaring nyatet lah stasiun Malang ndek kutha Malang iki nglayani akene 1 juta luwih jaring penumpang sepanjang semester pertama 2016 iki. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendra Trambawono ndek kutha Malang iki nyatane lah jumlah penumpang ndek semester pertama 2016 kehitung mulai Januari nganti Juni iki mundak 5% saka periode sing padha jane iku 2020. Nyana kabar liane jane Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngerai utawa entuk penghargaan Persatuan Ahli Gizi Indonesia utawa Persagi mergane iso mimpin percepatan penurunan prevalensi stunting jane nganti 14,7% di 2014 melalui kolaborasi lintas sektor barek berbagai inovasi kebijakan Cak Ning. Kofifa Indar Parawansa nyatane lah berhasil pimpin percepatan penurunan stunting sekaligus ngentukne komitmen ya Cak Ning sing kuat melalui berbagai inovasi kebijakan lintas sektor sing kontribusine barek peningkatan kualitas hidup lan masa depane arek-arek di Jawa Timur. Jadi kemang waro-waro bareng Wahyu Chan, mangku ketemu lagi di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.
1: Waro-waro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Jejak Sejarah Nang Surabaya. Benteng Kedung Coek. Cak Ning, Benteng Kedung Coek yaiku bangunan sejarah tinggalane Hindia Belanda sing didekno tahun 1900. Ono nang Surabaya, Jawa Timur, bangunan iki yo dadi saksi bisu teko peristiwa tanggal 10 November tahun 1945 sing saiki diarani Hari Pahlawan. Mulane Benteng Coek didadekno gudang senjata karo amunisi pas jaman kolonial Londo. Bangunan iki dadi bagian teko seri benteng pertahanan sing mulai Surabaya nganti Gresik. Karo nenggoni wilayah daratan sekitar 71.876 meter persegi. Peranan penting Benteng Kedung Coek sajrone sejarah iso didelok pas bangunan pas dadi papan pertahanan pasukan Sriwijaya pas kedadian 10 November tahun 1945. Pasukan Sriwijaya dumadi sekelompok pemuda saka macam-macam wilayah ning Sumatera, Koyoto, Tapanuli, Aceh, Barek, Deli Serdang. Mulane mung mampir ning Surabaya, tapi akhirnya gabung karo pimpinan pasukan tempur arek-arek Surabaya, Wiliater Hutagalung, gawe mentuk tentara Sriwijaya. Pasukan iki duweni peran penting kanggo jaga kamardikan Indonesia, sing pas iku keancam karo tekone sekutu.

Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lenggang Surabaya, Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4, Suara Budaya Surabaya.

Jenenge cerita ini, mari ini awak dia bakal jeda kau beloki rangkaian religi ya, non religi. Barikultum dilanjut ke kalian antar maghrib, kau bila Surabaya sakit watang ini jam 17:00 menit waktu Indonesia Barat.

laqad atayna luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, Allah senantiasa memberikan ilmu kepada kita. Allah senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, supaya manusia pandai bersyukur kehadirat-Nya, supaya manusia senantiasa ingat akan Sang Khalik yang senantiasa menyayangi seluruh makhluk-Nya. Sabar adalah satu kata yang sangat mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dilaksanakan. Sabar itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Seperti yang difirmankan dalam surah Luqman ayat 12. Walaqad atayna luqmanal hikmata anishkur lillah. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu berupa ilmu, berupa kemuliaan di dunia. Maka apa yang harus dilakukan? Wa may yashkur, barang siapa yang pandai bersyukur, fa innama yashkuru li nafsi, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Akan tetapi, wa man kafara, barang siapa yang kufur, tidak pandai bersyukur atas nikmat Allah, fa innallaha ghaniyyun hamid, sungguh Allah itu maha kaya lagi maha terpuji, tidak butuh sama hamba. Sebenarnya lah kita yang sangat membutuhkan Allah. Oleh karenanya, sabar dalam melaksanakan ketaatan adalah sebuah keniscayaan. Yang kedua, sabar di dalam menerima cobaan atau ujian dari Allah. Kadang manusia itu lupa, ketika dia bahagia, dia bergembira, kadang lupa sama Allah. Tapi ketika menerima cobaan, disinilah peran iman dan takwa kita. Kenapa demikian? Orang yang beriman itu ketika memperoleh ujian dari Allah, maka dia memiliki sebuah perilaku yang sangat indah. Allah mengingatkan kita dalam surah Al-Baqarah ayat 156.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Yang terakhir, sabar dalam menghindari kemaksiatan. Maksiat itu adalah godaan setan. Kita diperbolehkan hanya untuk taat dan takwa kepada Allah dan senantiasa berusaha sekeras mungkin untuk menghindari dari kemaksiatan yang sangat dibenci Allah. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kita kesabaran. Kita mampu memeliharanya, sehingga kita termasuk hamba yang senantiasa disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Umayani dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Timur, Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Sidoarjo. Akhirul kalam, bilahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu.

Cak Ning, cerita inspiratif saiki bahas tentang Syaikona Kolil sing asale teko Madura. Syaikona Kolil iki termasuk salah sijine pahlawan sing memperjuangno kemerdekaan Indonesia pas masa penjajahan Londo. Cak Ning, Syaikona Kolil iki salah siji pahlawan sing mempertahano agama lan tanah air Indonesia lho. Nah, Syaikona Kolil iki yo ninggalno warisan sing bermanfaat kanggo masyarakat sekitar. Salah sijine pondok pesantren sing wis dibangun kanggo masyarakat supaya isok terus nguatno keimanan melalui pembelajaran pondok pesantren iki. Nah, pondok pesantren iki Cak Ning panggone ono nang Bangkalan sing sampe saiki dadi pondok pesantren sing paling gede. Nah Cak Ning, teko inspiratif Syaikona Kolil iki muga-muga isok dadi inspirasi gawe awak dhewe kabeh, supaya awak dhewe isok mempertahano lan ngamalno ilmu agama nang masyarakat sekitar. Cak Ning, cerita inspiratif saiki bahas tentang Syaikona Kolil sing asale teko Madura. Syaikona Kolil iki termasuk salah sijine pahlawan sing memperjuangno kemerdekaan Indonesia pas masa penjajahan Londo. Cak Ning, Syaikona Kolil iki salah siji pahlawan sing mempertahano agama lan tanah air Indonesia lho. Nah, Syaikona Kolil iki yo ninggalno warisan sing bermanfaat kanggo masyarakat sekitar. Salah sijine pondok pesantren sing wis dibangun kanggo masyarakat supaya isok terus nguatno keimanan melalui pembelajaran pondok pesantren iki. Nah, pondok pesantren iki Cak Ning panggone ono nang Bangkalan sing sampe saiki dadi pondok pesantren sing paling gede. Nah Cak Ning, teko inspiratif Syaikona Kolil iki muga-muga isok dadi inspirasi gawe awak dhewe kabeh, supaya awak dhewe isok mempertahano lan ngamalno ilmu agama nang masyarakat sekitar.

Cak Ning, selain kegiatan tadarus, teraweh, kajian utawa kegiatan religi liyane, ternyata nang Meduro duwe salah siji kegiatan sing rutin dilaksanakno lho rek. Kegiatan iku jenenge pawai obor Ramadan utawa burdeen dalam bahasa Meduroi. Kegiatan burdeen podo karo kegiatan pawai obor pada umumi. Cuma burdeen iki biasane diperingati pada saat nuzulul Quran yaiku 17 Ramadan. Kegiatan iki Cak Ning gak mung gowo-gowo obor, tapi yo ono kegiatan selawatan lan kajian bareng-bareng sebagai bentuk kebahagiaan lan bentuk ajaan nang masyarakat gawe lebih giat maneh ngamalno anjuran-anjuran sing wis ono nang Al-Qur'an. Nah, Cak Ning, makna obor utawa lampu sing digawa pas kegiatan burdeen utawa pawai obor Ramadan nang Meduro iki ngekei simbol cahaya sing bimbing umat menungso gawe menuju dalan sing api sesuai arahan Al-Qur'an.

Sejak ni, hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir soale wong sing gak melu perang dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh lek alasan gak teko sing isuk dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak sido ngapusi lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nrimo. Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuman mandek sak mono ae cak ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhire nggawa hasil api. Meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi, alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali cak ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya.

0: Caning wayawara-wara bare Wahyu Chan. Kepala Badan Koordinasi Wilayah Bakorwil Telu Malang Caning Asep Kusdinar ngajak guru njupuk peran strategis kanggo bangun literasi lan etika pemanfaatan media sosial di para pelajar Caning. Menurut Asep Kusdinar, literasi ambek etika di media sosial iki dadi bagian sing bentuk generasi nom sing cerdas, berintegritas, bijaksana ambek berakhlak mulia. Nyanda kabar liyane Caning, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan ngombok nomane Caning perlindungan jaminan sosiale bare pendekatan value beyond protection yaiku mas tekno manfaat sing gak mandek kanggo pembayaran santunan tapi dadi pengungkit kemandirian ekonomi keluarga pekerja. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat pas dikonfirmasi Caning nyatane lah pendekatan iki dadi bagian saka transformasi BPJS Ketenagakerjaan saka rencana strategis 2017 nganti 2031 kanggo nekakno manfaat perlindungan sing semakin berdampak ambek berkelanjutan.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind.

yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Aduh, nek tak delok-delok anakku iki opo yo? Rasaku gak ono geli kegiatan nenek sekolah ketisu sampai sore. Sing les, sing ekskul nari, pencak silat. Guru mana dek iku yo melok pramuka lho.
2: Lapo ning sampean iku gremeng ae. Sawangane kok mangkel ngono.
1: Iyalah ning, lah iya. Iku lho Raisa anakku. Uake kegiatan iku ning nang sekolah. Mulai isuk yo ning yo sampai sore. Aku iki kok kuatir ngono ndeloke. Wedi nek kegiatan iku ganggu sinaune karo kesehatane ngono lho ning.
2: Eyalah, iku ta sing sampean kuatirno.
1: Jarno ae.
2: Anake sampean iku berkegiatan. Pokoke lak positif. Gak sampe sing aneh-aneh. Justru iku bakalan ngembangno bakat karo kreativitase.
3: Apa maneh? Awak dhewe sebagai wong tua, ya kudu ndukung kegiatan anak menuju masa depane.
2: Lah, anak iku perlu dikei kesempatan ngewujudno cita-citane. Tapi tetep wong tuane sing kudu ngawasi karo ngarahno. Ngono lho ning.
1: Iya ya ning yo. Ternyata anak iku perlu dikei hak supaya iso berkembang lan tumbuh dadi generasi sing berkualitas.
4: Cak ning Wasli, Surabaya saiki kuwes ketok ijo, seger karo boys ball toh? Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeriku. Gawe pacaran yo syadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku Cak ning. Janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuak ngawur, suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Heh, sik jaman ta kelakuan koyo ngono iku? Cak ning, jaga taman iki dudu mek tugase petugas kebersihan utawa Pemkot. Iki tamane awak dhewe, duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Masa gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek bondo nekat nggone kebecikan. Mulai saiki ayo dadi arek Surabaya sing cerdas, jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe sapa maneh.
5: Cak Ning Kalimas duwe sejarah penting gawe kutha Surabaya sing pas jaman kolonial dadi jalur vital pergerakan pasukan lan sumber kehidupan perdagangan sekaligus jalur transportasi sing erat karo kegiatan ekonomi lan budaya masyarakat wilayah pesisir. Akeh kapal-kapal asing sing lewati pelabuhan utama Kalimas sing biasane nggawa akeh barang-barang berharga teko emas. Mangkane akhire kali iki dijenengi Kalimas. Kalimas pas jaman kemerdekaan yo duwe akeh nilai sejarah, utamane pas perang 10 November 1945 sing dipimpin Bung Tomo karo arek-arek Surabaya. Letake sing kaadoh teko Jembatan Merah lan wisata Kota Lama, saiki Kalimas dikembangno dadi destinasi wisata sing erat karo unsur gabungan sejarah, rekreasi lan edukasi. Melalui pemerintah Kutha Surabaya, area Kalimas lan sekitare dipercantik, salah sijine dibangune taman-taman tematik lan dilengkapi fasilitas wisata perahu Kalimas sing populer dikunjungi masyarakat.

Jangan tak sedaya pro papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya ngatan ye. Kalian Wahyu Chan sing tasik ngancani jenengan caning sak durunge wongko jenengan bakal dikancani ya dikancani kalian ning aner yang gak insya Allah ya dek rangkane Soto Madura nyamanong gak cocok aku cak ning kaya ya. Oke, saiki aku kepingin nge-informasi caneng deh sampean kabeh Piala Dunia ya 2006 likur iki ya daripada nonton dhewe sampean ning omah mendingan caneng ajak koncomu, ajak saduluranmu, ajak ajak geng-genganmu. Ben suasanane luwih rame ambek seru caneng langsung mending nonton bareng utawa nobar Piala Dunia 2026 likur di TVRI Jawa Timur ya. Acara iki gratis tis. Iki sajane mixer iki iso digawe eko gak sih? Aku kadang-kadang kayak kepingin deh ana eko-ekone ngono ya kan. Jadi kayak luwih seru ngono caning kayak koyoke. Tapi lah dirungokno gak apik ya, ya mohon maaf gitu ya. Jadi kayak ben kayak sulapan ngono ya caning ya. Acara iki gratis tis. Mulai tanggal 12 Juni nganti 11 Juli 2006 likur saben dino di halaman TVRI Jawa Timur Jalan Mejen Sungkono 104 likur Surabaya. Ayo gawe jersey jagoanmu caning, siap no suaramu kanggo sorak-sorak ambek rasa no serune Piala Dunia bareng-bareng. Ojo nganti ketinggalan ya caning, ketemu di TVRI Jawa Timur pasti nih. Lah ana kesempatan ketemu ambek aku.

Jalan Tasik di 96,8 FM AM 55 lan RRI Digital. Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya Janeng. Kalian wahyu jan sing ngancani sampean kabeh janeng nggih. Dek kesempatan iki janeng aku ngrasane luar biasa ya kanggo para pelajar sing nyatane tasih enten lho. Sing peduli barek lingkungane janeng. Yaiku ketok soko aksi bersih-bersih utawa resik-resik pantai wisata, soko sampah sing dilakoni ambek sejumlah pelajar barek wong tuane kalian komunitas Tunas Hijau. Pas ngisi liburan sekolah janeng iki dadi upaya kanggo ngewujudke Indonesia asri. Yoniku aman, sehat, resik, lan indah janing. Luar biasa kan ya. Ini mungkin bisa dari salah siji juga janing ya. Salah siji upaya awak dhewe ben apa ya. Ben iso ngresiki. Selain ngresi, ini dari salah siji upaya kanggo nanemno dek arek-arek janing ya. Peduli ambek lingkungane, sayang ono lingkunganmu. Soalnya lah, awakmu gak sayang ambil lingkunganmu, gak peduli ambil lingkunganmu, wah iki soro iki dibales nggak ambil alami isak banjir keden maneh ngono loh jane ya kan. Oke lah kuno saiki aku kudu jeda dhisik janeng pamit minisan ya margane iki kok awak dia bakalan mirengaken sarang-sarang adzan kanggo adzan isya kanggo wilayah Surabaya sakit watang ini jam 18.41 menit waktu Indonesia Barat. Aku Ayu Chan pamit matur sembanuan arek kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus Shaneng aja ada sing loro ya sing loro ndek ndang sehat sing sehat yuk dijaga kesehatane ya ya sakono sugeng santen rahayu rahayu rahayu Shaneng.

orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya.

Cak Ning, konsumsi kopi nek berlebihan iku gak apik lho ya. Gawe kesehatane awak dhewe, gawe kesehatane awak dhewe. Mergo kandungan kafein sing dhuwur nggarai isok berdampak negatif gawe awak. Iki lho Cak Ning, bahayane konsumsi kopi sing perlu diwaspadai. Ing antarane ana gangguan pencernaan, detak jantung gak teratur, peningkatan tekanan darah, gangguan turu, ketergantungan kafein, terjangkite penyakit kronis lan osteoporosis. Tapi Cak Ning, di sisi lain, kopi yo ono manfaate. Apa ae sih manfaate? Siji, ningkatno energi lan fokus. Loro, sumber antioksidan. Telu, ngurangi resiko penyakit diabetes tipe loro. Papat, jaga berat badan. 5. Isok ngurangi stres lan depresi. Tapi tetep yo Cak Ning, konsumsi kopi kudu sesuai mbare aturan, ojo sampai berlebihan. Ayo, jaga kesehatan awake dhewe.

Bencana alam geologi ya iku bencana alam sing disebabno teko tenaga sing ono nang ngisor permukaan bumi. Bencana iki ketaten nang permukaan bumi lan iso nimbulno kerugian jiwa, harta benda, sampai iso ngerusak lingkungan. Contoh bencana alam geologi iki diantarane gempa bumi, tsunami, tanah longsor, letusan gunung api, erosi, lan penurunan tanah. Bencana alam geologi iki iso ketaten mergo aktivitas tektoni lan vulkanik sing ono nang ngisor permukaan bumi. Nah, Cak Ning, dampak teko bencana alam geologi iki kaya misale iso nggarakno rusake lingkungan, flora lan fauna, sampai iso mangan korban.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

wilayah alias Bakorwil Telu Malang, Asep Kusdinar ngejak guru njupuk peran strategis membangun literasi lan etika pemanfaatan media sosial nang pelajar. Menurute literasi lan etika dalam bermedia sosial iki dadi bagian gawe bentuk generasi muda sing cerdas, berintegritas, bijaksana lan berakhlak mulia. Penanaman nilai-nilai iki bakalan ningkatno kesadaran pelajar sehingga ne gak gampang terpapar hoax lan dadi pelaku ujaran kebencian sing iso memicu perpecahan. Janing iku moyore woro-woro jam 7 bengi iki, aku Anne Riangga nedo nerimo.

0: Nya manungku taya tadi tong kelai perumpa RRI Serbaja Bektona setia engkau anda riangga seret tindibi tadi tong kelai perumpa ria ya cak neng ya. Langsung ngancai sampian kapi sampai deki para kol setengah sepuluh esoto matura nyamanungku taya cering cering cering cering cering tetimon sampian tero masuk telpon cak neng dateng datang berung bi telpon ki teleponnya RM46296 sitong otabe bisa lebet 0 belu sanga 6 02 sitong agen telok sanga 6 belu cak neng ki langsung yang kabing ko cak neng cak bitabit ya bada Arya je Arya Kamandanu bada neng salama soto matura
1: nyamanku tanya cering
0: neng salama kak dipon apa kabar epon
1: kabar engkok saya kabar neng ana
0: alhamdulillah saya bin lesoh. Ya Allah mon are sabto ya alhamdulillah bede beitang kelakuan ja
1: moga-moga selalu sehat neng
0: amin.
1: Eki, wek sehat kan cal mancal di sepuluh ini tempat di jengkok neng.
0: Iya, dek man kaman ano tahes. Iya.
1: Pokok badan sehat neng.
0: Betul betul betul. Lo je, ameruan je.
1: Betoan.
0: Oh betok. Sangkui ano pilek ya tak ada apa mon pilek ya mon bektona pilek ya pilek mon bektona ajojeng ya ajojeng joscis
1: bade sesak nafas neng.
0: Oh duh semoga cepat sembuh ya neng cabit-abit mona sake neng.
1: Amin amin amin.
0: Enki mon setia terong ya dengan lagu apa neng?
1: Lagu apa ya?
0: Ayo
1: pepepepe kalompang mimir jeruk salon ini jo.
0: Oke siap pepe kalompang
1: halaman dek setejena tanpa terkecuali singan okay. Doa dengana silahkan yantos dengana
0: thank you betul betul
1: mantos betul sekelangkong dengana yuk assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelahnya pada saya telepon langsung yang kak geluh soto matura.
2: Soto Madura nyaman saya. Cring.
0: Aduh.
2: Mau wirojang?
0: Hah?
2: Mau wirojang cring-cringnya?
0: Apa wirojang apa maksudnya?
2: Mau wirojang cring-cringnya.
0: Oh, mau wirojang. Oh iya bisa sampai nanti buyar ini enggak apa-apa.
2: Kebiasaannya ngedok bel ya.
0: Iya. Oke. Bodoh boy, saya kelakoe.

0: ha ha ha. Ceh, bodo orang telepon duakan deh iya lo rasana. Aduh aduh, tara pecah neng ya. Engko mah enggak boleh montero telepon langsung telepon ya deki ya. Ten kenten cah neng ya.
1: Yang guna bina dua langsung
0: nah.
1: Ya.
0: Hah?
1: Yang guna bina dua.
0: Oh iya, oke okay, siap. Kalau
1: nak buat buat semua soalnya untuk bodo orang ngareyo.
0: Yo oke, okay. Siap.
1: Ya bos. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya pada Mama Yasmin. Soto Madura.
2: Soto Madura. Nyaman, nangku. Saya jual retin manis tersedek.
0: Asik, matur sekelangkong. Mama Fikri, Mama Yasmin yang teleponnya juga. Aduh, manis. Unyu-unyu.
2: Oh, begini.
0: Iya.
2: Allah Allah Allah.
0: Allah Allah Allah. Ya ya ya ya. Oke.
2: Request lagu nih.
0: Apa itu?
2: Tresna dalam angin.
0: Hah? Tresna dalam angin. Oh, beda ya.
2: Beda neng dari Intan nen.
0: Oh. Oke. Coba coba. Oh iya, Tresna dalam angin Intan Permatasari. Je beda je. Iya iya iya iya. Oke, siap.
2: Selamat malam, Mang. Neng Selama, Neng Siti Mer keburu-keburu pada ketemu. Ya.
0: Lah iya.
2: Udah biasa itu, Neng, biasa-biasa.
0: Betul betul.
2: Ya, terus Cak Astum, Cak Kobar, Mas Ali. Cak Toto. Cak Husen, Neng Rahman, Neng Ela, Neng siapa ya? Neng Gustia. Terus Bukit Selama, Bang Hafid, Cak Wandi, Cak Mulyono, Cak Askum, Dek kasih tujuh nasaos neng.
0: Oke.
2: Okay. Spesial. Oh Bunda Hamidah kelupain.
0: Oh iya Bunda Hamidah.
2: Bunda Hamidah, terus Cak Dul Karim.
0: Oke.
2: Okay. Kesemuanya aja dari A sampai Z tanpa terkecuali salam songkem. Spesial yang punya mendam deh. Lagi ngapain? Dan di mana? Tahu siapa?
0: Ouch.
2: Tengana.
0: Yes.
2: Mana bilik peleman tengateng.
0: Thank you. Lagi
2: diantas yuk. Thank you.
0: Waalaikumsalam. Matur sekelangkong. Mama Yasmin. Lestara iki langsung yuk. Engkau poter geluyi lagu nih caneng. Saya bade playlist. Saya request. Oke. Okay? PPK Lompang caneng. Ini lagu sempat merajai pertiktokan. Saya seneng neku media sosial. Lagu ini sempat terkenal di TikTok caneng ya. Langsung yuk digaskan.

0: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Ning Sri, ono apa sih? Kok sawangane iki gopok kabeh?
0: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah dinas kesehatan setempat sing biasane nggalakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngersiki got-got ambek bapati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

0: Soto Madura nyamanongku daya tadotong kelai perumpa RRI Serbaja Caning yuk mare mare silakan masuk 5462 sanga 6 sitong atau be 0 blue sanga 6 02 sitong sanga 6 blue ya Caning ya. Soto Madura
1: itu Madura nyamanongku daya
0: enki
1: kling kling kling kling.
0: Iyo, celing-celing-celingnya tak bisa ketinggalan. Iya, celing-celing-celing-celing-celing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Neng Ana Ki.
0: Engki, aduh saya kayaknya ini fans baru ya.
1: Oke lah Restabu.
0: Oh iya, fans baru rasa lama ada iya ya.
1: Rasa salama.
0: Yang pernah ada.
1: Oh, ini barang baru stok lama.
0: Iya, betul. Kok ganti-ganti nomor? Sampean. Alhamdulillah, ganti-ganti nomor melulu sih Anda.
1: Enggak, ini minjem.
0: Oh.
1: Satunya telponnya agak ini susah di ini apa? Sibuk dari mulai lagu awal itu.
0: Oh, iya ini baru tak pecek. Aku lupa mecek lagi tadi.
1: Wah, paham yang cek becak.
0: Ya terus Allah, gimana?
1: Allah,
0: emang caranya di PC?
1: Plus. Mulai PC tamat dong.
0: Iya.
1: Udah makan suara PC nama deh.
0: Aduh.
1: Pakai di sampean.
0: Anjo, mare acerengan.
1: Acerengan? Kenapa sih kacereng?
0: Ano, tanganak lomba. Terus?
1: Lomba apa lagi?
0: Alhamdulillah juara telok Piala Wali Kota.
1: Lomba apa nih?
0: Hah?
1: Lomba apa?
0: Ano? Apa olahraga? Handball.
1: Oh. Teti atlet juga nak.
0: Alhamdulillah leres. Teti.
1: Bahambon bah komri dah remang bon ya.
0: Apa?
1: Embon bah dah remang.
0: Ya ceringan kok sebagai supporter nomor satu, penggemar nomor satu. Ayo na, ada yang kok.
1: Ceringan, Pak.
0: Apa?
1: Areng cereng.
0: Oh, areng cereng. Oh iya, areng cereng. Mon acerengan artinya apa?
1: Acerengan je. Tahu apa acerengan? Areng cereng.
0: Areng cereng. Areng cereng.
1: Iya maksudnya.
0: Iya betul. Iya maksud aku begitu iya. Sih. Tapi kan aku iya, karena maduranya pur campur ya. Jadi ya begitu keluarnya. Halo? Cak Solihin, kemana kamu? Aku enggak tahu. Aku tiba-tiba hilang. Halo?
1: Neng,
0: apa?
1: Lagu nang selo soca mirang.
0: Oke, siap.
1: Lagu bet nih yang
0: oke selo soca merah tante mata oke wes halo Cak Solihin salam ke bayi siapa
1: halo
0: ya salam ke bayi siapa
1: saya dulu dari sana nih kang.
0: Oh sebentar masih di PC
1: yang salam lagi pada ning tumirang ning kustiang ning ii ning Suratno.
0: Heeh.
1: Duk gelek sapa ya? Rumiang. Engki.
0: Iya.
1: Ki beda Cak Toto, Cak Skum.
0: Heeh.
1: Mas Ali.
0: Heeh.
1: Ki Cak Mulyono.
0: Heeh.
1: Kata jenah pula tanpa terkecuali ning Madura satu jenah idan tosa apa campur nang.
0: Oke, saya duet Ria. Imam Mas Arifin Bi Anjani.
1: Ongki tanah bang.
0: Oke siap.
1: Ongki ning ana tetap sehat itu korek lagi.
0: Engki matur sekelangkong.
1: Matur sekelangkong. Ngireng yo langsung kami. Telosor. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya sebelah ya. Soto Madura.
2: Nyaman ongku raya. Cring cring cring cring.
0: Cring cring cring cring. Wah, tumben masuk di tengah-tengah.
2: Emang suka masuk di tengah-tengah kok.
0: Hah?
2: Emang suka masuk di tengah-tengah.
0: Oh iya, biasanya kan suka di belakang-belakang. Aduh, agak-agak menjebak itu kalimatnya itu tadi.
2: Iya ta.
0: Iya. Yowes. Oke, Cah Hafiz berema kapra.
2: Kapra, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Sae,
0: sae. Alhamdulillah. Oke.
2: Okay. Tempat monitor nih.
0: Oke. Petepak lah Eden Tabingko.
2: Si keluh kemeria.
0: Si kemeria. Di mana ya? Bagaimana ya?
2: Nyaman.
0: Nyaman. Ngangkui buje, ngangkui kayak cenge nyaman.
2: Di Mutur lebih banyak sih gabung ini.
0: Alhamdulillah, lumayan.
2: Alhamdulillah.
0: Thank you. Terong edi ngaki lagu apa? Terong apantun apa?
2: Apantun apa?
0: Mau apa? Di mana? Dengan siapa? Nero, Nero, Mama Yasmin.
2: Mama Yasmin.
0: Berubah gak jadi Mama Fikri lagi tuh, jadi Mama Yasmin sekarang.
2: Oh, kenapa kok berubahnya?
0: Gak tahu aku. Anaknya ada banyak, ada Fikri, ada Yasmin. Nanti abis ini ada Hafiz. Iya.
2: Iya, boleh kalah mantu ya.
0: Iya, betul.
2: Pantur gini.
0: Engki, mohon beda. Gak maksa loh, gak maksa loh. Tapi ya iya sih.
2: Kamu salah apa tak beras? Daun pele bernanah merah. Alhamdulillah ki pada beras. Tak campur pole goyang pantura.
0: Asik. Asik.
2: Lanjut ki.
0: Lanjut mon ki beda.
2: Engki. Dengan bohong agengan kundul. Ngalak pele compon pinter. Maca pantun lakarlah lebur. Napa boleh soto matura.
0: Asik. Mantap.
2: Mantap.
0: Mantap betul. Spontan bikinnya langsung jadi langsung tayang.
2: Langsung tayang.
0: Iya deh. Kalau begitu mau lagu apa sih?
2: Ki tongki ning.
0: Oke, si tongki.
2: Engki. Ajalan apang ki haris. Ngalak ta cinta pare ahad. Si acual muka tambah manis. Tambah ratin cukkan tambah sehat.
0: Oh, alhamdulillah, amin ya robbal alamin. Matur sekelantun.
2: Yang lagu apa ya?
0: Apa lagunya?
2: Lagu na tak temu pole ning.
0: Oke, siap.
2: Siap ya. Salam ki.
0: Thank
2: you. Bada Bunda Yasmin. Bada Papan Tikri. Kenan pada Ning Lulu, Ning Salama, Ning Latifah, Abah Jainal, Caskum, Cukan pada Ning Iin, Ning Rahma, Cah Husen, Ning siapa ya? Abah Bastami Hadi, Cah Umar, Bang Sohib.
0: Iya benar.
2: Setuju. Tanpa okay. Terkecuali salam Pak Kompakan dan Ika.
0: Oke, siap.
2: Ngakui celana mulai terong.
0: Cakep.
2: Dengan nama Tor Sekelangkong.
0: Asik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tata mau boleh. Terus bede selok soca merah. Selanjutnya bede sapar ya. Soto Matura. Halo. Halo, Soto Matura.
3: Soto Matura, nama nongku tak ya, cereng.
0: Cereng.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arya Cak Umar.
3: Pak.
0: Oh, alhamdulillah.
3: Apa kabar? Pada beres ya.
0: Alhamdulillah beres. Mohon sampian beremah.
3: Ada beres.
0: Alhamdulillah. Engki.
3: Alhamdulillah.
0: Alaku apa setia, Cak Umar?
3: Lakona songkunun bijari kau beri tak lah. Kau orang yang berada bejeng buruk pak. Ini kiri ya.
0: Oh, ngedi ngaki soto matura.
3: Malah kau siang.
0: Oh, Engki, ya wes.
3: Malam pada siang neng deh ya.
0: Oh,
3: malah kau deh ya.
0: Iya.
3: Ada ikan abis deh.
0: Oke. Ya wes, Cak Umar, terong ngedi ngaki lagu apa ya, Cak Umar?
3: Laguna apa ya, lagu nak selain dia kibina apa roh lagu dalgandul beda si anu tu ya kan apa yang sedang
0: dalgandul
3: sedingan poster aja iya dina kedul dan bilan gitu ya solihin kibina tu ya
0: ini lagu halo. Dari mana ya ini muncul oke okay, oke
3: okay. halo
0: ya
3: ini lagu selain doi.
0: Oh, enggak jadi dalgandul.
3: Lagu selain.
0: Lo tadi dalgandul.
3: Iya, selain bae.
0: Apa?
3: Selain iya lan solihin lo udah dari buruk ini salam lo dan lo karo gida kan ko ulam ke solihin memang ini kiri lah selain bae itu
0: iya. Iya, apa lagu na?
3: Mun bade tero lagu tero si pao koning bade.
0: Hah?
3: Pao koning.
0: Pao.
3: Pao koning.
0: Mangga muda. Mangga kuning.
3: Iya.
0: Oh iya.
3: Iya, mangga kuning.
0: Oke, bede pao koning, bede pao koningnya bede. Iya. Oke.
3: Di tang suara tak keding ti.
0: Anu kini kadi apa kadi tenggelam deh kadi apa kadi tutup deh lo. Mulutnya kayak ditutup jadi kayak terbekam apa ya bahasa Maduranya terbekam kayak ke lo suaranya lo
3: jernih ya
0: lo jernih monda iya ngeding king kini suaranya
3: headset ya
0: hah ya wes lah langsung salam ke bayi siapa iya ya Cak Umar langsung salam ke bayi siapa Cak Umar.
3: Salam ma, ya bade si pertama ibu kade. Si pertama ibu kade kaki malam ter sekeluarga iparing aris bade selamat daya.
0: Amin ya robbal alamin.
3: Iya. Pas selanjutnya bade cak Hafid, bade solihin, bade cak Askum, bade cak Irsat, bade ya lah bade sekapin ada ya.
0: Oke, siap.
3: Laguna ada masih siap laguna ya.
0: Oh iya wes mareh. Oke. Okay.

Cak Ning, cerita inspiratif saiki bahas tentang Syaikona Kolil sing asale teko Madura. Syaikona Kolil iki termasuk salah sijine pahlawan sing memperjuangno kemerdekaan Indonesia pas masa penjajahan Londo. Cak Ning, Syaikona Kolil iki salah siji pahlawan sing mempertahano agama lan tanah air Indonesia lho. Nah, Syaikona Kolil iki yo ninggalno warisan sing bermanfaat kanggo masyarakat sekitar. Salah sijine pondok pesantren sing wis dibangun kanggo masyarakat supaya isok terus nguatno keimanan melalui pembelajaran pondok pesantren iki. Nah, pondok pesantren iki Cak Ning panggone ono nang Bangkalan sing sampe saiki dadi pondok pesantren sing paling gede. Nah Cak Ning, teko inspiratif Syaikona Kolil iki mugo-mugo isok dadi inspirasi gawe awak dhewe kabeh, supaya awak dhewe isok mempertahano lan ngamalno ilmu agama nang masyarakat sekitar.

Madura sing rasane ngangeni iku dorong. Sak mangkok soto isine daging empuk, jeroan gurih karo kuah kuning sing ambune nendang. Soto Madura ya iku kase cak ning, bumbune medhok, racikane rempahi kroso tenan, ditambah sambel, jeruk nipis karo taburan brambang goreng sing kriuk-kriuk. Mangane pas isu, awan opo bengi ya tetep cocok. Apa maneh lek dipangan bareng sego panas utawa lontong, mantep pol. Gak cuma ngenyangno tapi yo ngangetno awak. Soto Madura kudu cuma panganan tapi warisan rasa saka tanah Madura. Dadi caning lek weteng wis muni krucuk-krucuk, elinga karo Soto Madura. Rasane jujur, gurih, nancep.

0: Soto Madura nyaman onku taya pada tongkelai berumpa RRI Serpaja. Yo mare mare masuk nara mare nara. Bingung saya ya. Oke langsung aja yuk. Soto Madura
1: nyaman onku ning ane. Aduh alhamdulillah ning.
0: Apa ning?
1: Para pegang ibu nih.
0: Kurang sedikit lagi.
1: Selamat ibu yang kaning. Alhamdulillah nih Ana.
0: Alhamdulillah nih Lulu.
1: Pasti apa kabar nih Ana?
0: Alhamdulillah saya nih Lulu. Sampian saya ki ya?
1: Iya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ki.
1: Mereka selagu ya nih ya.
0: Apa itu lagunya?
1: Apa ya nih ya?
0: Mulak.
1: Ngulang Teresna nih.
0: Apa? Sebentar, gak dengar aku.
1: Ngulang Teresna.
0: Oh, ngulang Teresna.
1: Hi.
0: Oke.
1: Kalau beri suara nih, ya puru selalu caca merah dek suara nih.
0: Waduh, iya ta.
1: Thank you.
0: Waduh, cak solihin dia saya request dia.
1: Paling bila bisa lihin nih, acu tang lagu ada suara nah.
0: Ya maaf Cak Solihin, saya enggak tahu kan minta yang duet dia. Yang duet iya. Adanya itu eh.
1: Oh, ila apa nih, orang lah kalau ada ya nih yo.
0: Ya wes monde ya.
1: Tapi ya nih ya. Terus lagi ada Mbak Romlah, Mbak Risna, Mbak Aisyah, Mbak Salama, Mbak Kak Hafiz. Mbak Bu Haja Suratno. Sudah sekapin nih, nggak nangis nih.
0: Oke, siap.
1: Kelangkol nih, dek nih anenang.
0: Thank you. Tambah
1: rapin, lancar sekenang. Ya nih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya. Bedening Tumira. Soto Madura.
2: Soto Madura, nama nongku tak ya.
0: Cring. Oke, Neng Tumira.
2: Assalamualaikum, Neng Ana.
0: Waalaikumsalam, Neng Tumira.
2: Di rumah, kabar Neng Ana.
0: Alhamdulillah, saya. Engki. Neng Tumira,
2: terong.
0: Apa?
2: Aku boleh tak mate, Neng?
0: Hah?
2: Bule tak mate.
0: Oh, bule tak mate. Oke. Oke. Oke, siap.
2: Anu, salam ya, Neng.
0: Engki.
2: Iku wonten Neng Lulu. Salam perkenalan Neng Lulu.
0: Oke.
2: Kalian anu Tak Abid. Tak Umar. Tak Solekin. Pak Gopar, Pak Mulyono, Pak Toto, kalian Pak Ratna, kalian Ibu, kalian Ning. Iya, Anus, doyo beres medutan ya, Ning Ana.
0: Iya, siap. Sama
2: Ning Ana, sehat selalu, mantap status.
0: Inge, matur nuwun. Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Soto Madura.
3: Nyaman amku. Assalamualaikum Neng Ana.
0: Waalaikumsalam.
3: Kasih apa kabar Neng Ana?
0: Alhamdulillah saya Neng Asia.
3: Engki Neng Ana.
0: Iya. Boleh
3: minta lagu.
0: Apa itu lagunya?
3: Kasapok sarung.
0: Hah?
3: Kasapok sarung.
0: Oke, siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Irsat.
4: Engkinik dan apa kabar pun dengan keluarga dengan.
0: Alhamdulillah, saya Cak Irsat.
4: Alhamdulillah.
0: Thank you.
4: Dan apa cuaca serba jeban sih terdengar na celup dengar na.
0: Mohon setia corang celup sih, cuma aku dah kerasa juga kalau tadi siang abu-abu panas keluh.
4: Pak Upah dengan yang lain.
0: Iya. Siap.
4: Nek, ini anak berbantun jitung nih anak.
0: Oke, silakan.
4: Bagaimana ada ya yang tercinta nih anak.
0: Au, au, au, au,
4: au. Walilah yang jalan, walilah yang dek pasal pertemuan serba aja nih anak.
0: Siap.
4: Lo yang jeleng kebay badan beres.
0: Cakep.
4: Hendak yang tersayang mencerpari ngeberes neng ana.
0: Ngengki cakep.
4: Mun lakane ser ayu tulih ngocak.
0: Oke. Siap.
4: Ampun neng ngetunina neser neng budi neng ana.
0: Iya iya, siap. Lagunya apa Cak Irsa? Tadi sudah belum ngomong ya?
4: Belum.
0: Apa itu lagunya?
4: Lagu nama Nabi Bada dari Jatim Anantabi. Siapa kerupan sebini? Dua Bada siang Bada malam dengan judul dengan Bada siang Bada malam dengan
0: Coba ya aku cari ya.
4: Oke. Asokra nikmat Allah ate bula bunga dengan
0: okay, siap beda beda siang beda malam beda
4: beda dengan dari siapa dengan
0: anu lo sampian tuh kalau request kan mesti Jatim Ananta tapi saya tuh kalau ngetik Jatim Ananta tuh tidak pernah keluar lo.
4: Pernah keluar
0: tidak pernah ada, makanya aku bingung. Ini adanya Espandi featuring Ira Faramesti. Terus beda se versi lebih baru ada Sakera saya nyanyi. Terus beda Pole Rara Angelista. Kok Sakera? Andika DI saya nyanyi beda.
4: Dari pertama dari siapa kena?
0: Dari Espandi featuring Ira Faramesti.
4: Ira Faramesti dari Espandi bagaimana?
0: Oke siap.
4: Yang judul berjam udah malam ya?
0: Iya betul.
4: Kerangkau nih enak.
0: Thank you depada.
4: Lama selama dia kau solehin. Dia neng Rahman, dia Cak Umar. Neng Rahman, dia Cak Husain. Dia neng Luduk Bertoron. Dek Mama Viti, Dek Cak Sohib, Dek Cak Toto, Pak Wandi, Bang Kobar, Dek Neng Iin dua-duanya, Neng Neng Suti Ami, Umi Kusti Abri, Abah, pokoknya sudah jenbai dengan anak, sudah sebut minta suara dengan anak.
0: Oke, siap.
4: Dan yang anana malah mentor banyak kenang dan juga ngomor.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
4: Berselamat tepat naik ke tanah suci Mekah Al-Makarumah.
0: Thank you, matur sekelangkong.
4: Dan yang anana matur sekelangkong menebi bersalah lo petak menebi bersalah kata nyokong suara dan yang anana.
0: Asyap.
4: Thank you matur sekelangkong yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes caning langsung epoter bingko ya caning gula guna ngulang ngolang taresna terus bede bule tak mateh ya terus bede pole asapo sarong bi bede siang bede malam ya. Saya lainnya setro gabungan langsung ya tatabu sake caning ya langsung kok nyare minyak kayu putih ya.

Caning, saiki tak ajak mengenal opo iku siaran digital DAB+. Nah, saiki RRI iki lagi nyiapno siaran digital terestrial atau DAB+ nang Indonesia. Dan iki dadi wujude RRI nyesuaikno perkembangan teknologi dunia, Caning. Sakjane opo sih keunggulan siaran radio digital DAB+? Nah, keunggulannya yaiku kualitas swara sing lebih jernih ambek detail dibandingno siaran analog FM. Sakliyane iku siaran radio digital iso ngegai informasi metadata, koy informasi lagu, data multimedia ambek informasi-informasi publik. Bahkan iki iso mbangun jaringan berbasis early warning system sing diperlokno masyarakat nangune daerah-daerah sing rawan bencana. Nah, negara-negara Eropa ambek Asia koyo Cina, Jepang, India, Australia iki wis nerapno teknologi DAB+. Nah, RRI Surabaya iki yo duwe saluran radio digital yaiku radio digital DAB Suara Dangdut ambek Suara Pendidikan.

0: Soto Madura nyamanongku taya tada tong kelai perompak RRI Sarpeje. Langsung yo yang katil telepon yo. Soto Madura.
1: Nyamanongku taya.
0: Enki. Tring. Sera neka.
1: Risma neng ana.
0: Oh neng Risma. Gimana kabarnya neng Risma?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, Engki. Terong ngedi ngaki lagu apa neng Risma?
1: Terong ngedi ngaki na lagu napa ki?
0: Hah? Apa neng? Elang. Apa neng?
1: Madu Swarga.
0: Oh, Madu Swarga.
1: Hi.
0: Oke.
1: Ano Pak Sir, ano saya tidak ada nih Ana.
0: Ki beda, ki buka aja.
1: Oh, mana bisa beda gula ngobeng dua.
0: Kebaik siapa?
1: Kepada yang akhirnya ada Aisyah situ. Dekat dulu Karim situ.
0: Oke, siap.
1: Gula langgalan nang.
0: Ya. Oke. Oke. Neng Risma, salama, mare.
1: Ki, salama dek sedaya na saos ki.
0: Enki.
1: Ampun lah. Pas lober nih ki.
0: Belum, habis ini.
1: Oh, tidak sedaya nang. Salam sedaya tangan dan nikah. Salam kompaken.
0: Enki.
1: Dan yang anak mater sekelangkong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, saya lainnya yuk. Angkat teleponnya yuk. Soto Madura.
2: Nyaman nongku tak ya, tak tring. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Melek odong.
0: Cakep.
2: Mak Anna, assalamualaikum. Klebun sedat.
0: Waalaikumsalam, Klebun. Ayo.
2: Beres Mak Anna.
0: Alhamdulillah beres. Neng sakit tabuk tongkor ya.
2: Loh, neng apa?
0: Tak tahu. Neng
2: apa sampai?
0: Angakan angin.
2: Aduh. Tuh. Jadi
0: iya oke.
2: Mama Fikri lah ongke mah.
0: Ongke lah penelpon ke berapa ya Ki Buru ya?
2: Mama Fikri. Penelpon. Anu lagi ya Cak Solikin
0: mare.
2: Aduh alhamdulillah ketemu boleh bang. Ngeding boleh kula bang Kak Irsad neng Asia.
0: Iya betul. Ki.
2: Si Raja Banten mare ongke Ki.
0: Engki mare Ki ya.
2: Iko sing beda anu Bogor Romanto itu.
0: Oh kilo, ano caskum.
2: Oke.
0: Oh kilo masuk.
2: Mbak Jainal kilo.
0: Kilo Cak Umar, saya kembarannya Mbak Jainal.
2: Oh enggak. Itu terus ya ane lo Mbak Ana siapa? Lulu Mbak Lulu mare.
0: Oh sudah Lulu sudah.
2: Mbak Lulu. Reng coba siapa? Ya ano demen ongku Mbak Ana siapa debut? Butumira,
0: Engki mare masuk Butumira.
2: Mare masuk.
0: Iya. Oke. Ya wes.
3: Nape selana kula manyeneng dekatika.
2: Mare diputer mana?
0: Apa judulnya aku lupa.
2: Ngongki lupa kok. Nyaman mereka mana? Wes ganti memang tak tahu. Nyaman ah.
0: Apa? Ya wes ayo. Apa yo?
3: Cetina, gula cetina tak kuat dalam Athena.
0: Oke siap, cetina.
2: Di salamnya Kak Husen, Bu Rahma, Abah Parno, Tahu Setengah Mateng, Budian, Bu Kustia Sedeja, terus Mas. Itu siapa yang di Malang itu loh Mbak nama dari Mbak dari Faris, Budian
0: Capur
2: Baris itu loh.
0: Iya Cafaris.
2: Cafaris. Bagus dah Mareki.
0: Dia
2: pun matur sekelangkong Mbak Ana.
0: Sama-sama matur sekelangkong. Oke. Saya lainnya saya terus masuk yo 5462 situng atau benul belu 6602 situng 6 belu yuk caning langsung agabungan langsung a request ya kamu aja bode saya odi lampu nakik buru aja. Oke setia sapari saya masuk Soto Madura abu-abu pekini suara radio nah. sop aja lo feedback. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pan baru.
0: Siapa nyamana?
4: Nyamana Supriyadi di Pamekasan.
0: Oke, Cak Supriyadi di Pamekasan. Engki, selamat datang di Soto Madu. Alhamdulillah sae. Mun sampian beremah.
4: Alhamdulillah pada sae, pada nganak kaleng cepet.
0: Oh, iya. Oke. Ya wes, Cak. Siapa nyaman ki buruk? Supriyadi. Iya, Cak Supriyadi terong ngedi ngaki lagu apa Cak Supriyadi?
4: Anu nya.

0: Dari Haji Salman.
1: Haji Salman. Oke.
0: Okay. Salam ada saya terjana, salam kenal pi.
1: Hengki.
0: Itu lah ada muka-muka eparingan cuma umur tu kata umur merajuk kena.
1: Hengki.
0: Ya terima mula pelayan assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes aneng teleponnya toto bingko tak kalau cokop bektena teting kalau setia mau terlagu metu suarga saya mare request ya yuk satu madura nyamanongku tayang.

0: Heh, kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
0: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan.
1: Lah aku sih bangga-banggae kulitku ireng. Gak masalah.
0: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
2: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari, diantarane mulai nggawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.

0: 4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Oke, Caning setia bekto nangko pamit dulu Caning matur sekelangkong ampun ngeding aki soto Madura. Selanjutnya bede wayang kulit semalam suntuk ki Caning ki sabeluna jia engko pamit gelu matur sekelangkong ketemu pole soto Madura minggu depan Caning hari Sabto di hari Sabto jam yang sama kol petok sampai para kol 9:30 ya. Oke, kebay wayang kulit semalam suntuk ke Caning lakona bede Kumbakarno dengan dalangnya Ki Narto Sabdo Caning. Ya, selamat beristirahat. Ane Riangga pamit. Salam budaya.
0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.

lamun tinondrawana ning sangarah Wanaraja tetek kungaluhur kulit dadu kalatuk rekta kumet dreng sudukane mentorong netrane tan propita yoga mripating singa barong nontong idepe petel wimbane trapang prengose ngawer tawese pranyoto gudhek mo simbar jojo pelawangan yen ngendika sugal agal kaladuk bengis sinten ingkang midhanget angguh hadris satemah kekes angles jroning manah

pranyata narindra keteking jagat kleng-kleng bumi panuk semaning jajalanan. Ambek yang koro butini siowat tak inisto seneng rampit marang darpe ngasanes kaladuk denyo sumungah sesumaran adikang adikung adikuno adikang ngendelake ambek yang kidang dupe banter lumpatipun saya tidak tan ngalawi lamun kapreset denyo lumumpat pekasan dawah kalenggak mati siyo adikku ngendelake ambek yang gadah dupe kinodrat gede dhuwur ulet lali ini landep gadingi rosa awake santosa bebaune nangis senadyan mangkono yen to kinodrat gede dhuwur ora kanggo ngayomi kang ringkih bebasa senadyan namung kecocoke ngeri gajah temah dumugining pedah pepes laline putung gadinge pecat nyalane ati kuna ngendelake ambek ngulo mandi upase kalamun nyakot nanging yen to disalah gunakake kanggo ngupasi marang sapa kang ora randang luput upas mau satemah dadi aber anempuh ulining bebasan kang seneng kibir dadi kabur kang seneng sumbar dadi aber mekasane bobor hadur kumur-kumur momor lebu syuh prasto dinging tekap olah darmastuti nuduri sajuga sang noto biasini kueng tinggil binoto-noto ngergemeng kembul kampuh lenggain kursi tento lamun tinondro tanpro bido kaya kala kemarangi cewantah nedya nguntal jagat sinten to ingkang mabuka kaparing ayun yayah kondem pertala mukane ingkang putra pambayun satring bekukung pura kasih Raden Indrajit Yating Radya Sang Begonanda kaparing muntat kapernah kadang sepuh saking garwa seliripun sangrah ponorojo awasto ditya kala puluntani mbegambaran melabar ngebeki taratak pasih

paning perwajar sosok penduak patingah. Korek lampet berungkat kimpul, sajuga kewala tanono kang keri. Madhep kedheping panembah, amung marang sangarah Ponorejo tinarko punika Jawa tangi jawantah. Parantini sangarah Ponorejo denyul gantang utan kepar ngangunan tiko karono enget. Gugure karono enget. Gugure sangya para putra kang sarta senopati ning perang Alengka Diraja kang mus padha syuh rasta ludes keles tandes angles telas tilas tanpa sisa mesah sagung para riwanda kemangkon jaring penggalih kasan bengis widiling kang pangandika jit maju jit lot lot lot ini putra yang datang singgung saya kendal.

Y jagat Dewa Batara. Ya jagat Pangestu Ngkara. Weh. Dit. Mulur wonten pengliku ing adau Kanjeng Rama Dewaji. Akang Patih ulun tani. Allah lor, wonten pengliku ing adau. Kuleling-iling. Dit. Wonten dawuh. Tak iling-iling. Wiwit angsae pipimu sarpo kenoko senadyan nalika semono jinajaran Senopati Agul-agul wadya anung-anung sangkep jangkep bekaman sak tumpak ane ngetok kaprawirane bibimu sarpo kena kosnadjan wanudya kang lumrahe kena sinebut kubyuk kabutan pindung nanging bibimu sarpo kena nyot lamun kebekaning reh kaprawiran kanuragan jaya kawijayan yen mung lamak ing manungsa lumrah nadyan sewu bareng maju tartantu pintas bablas ora ana kang wowo nandingi kridane pipimu sarpa kenoko zura ambal-ambalan nganti manenger wiyati paing para wadya riwanda kang padha ngungun kaladuk gumun iram temah hebat andulu marang kridane pipimu sarpa kenoko ing payudan lebu letuk nampak batuk weh wandaning Pariwanda malasah kaya gelagah lesur sah kapidak ing gajah niti mangsa kae saya mangungkung unining bending alengka diraja tetek tineter kaya butula Wani tansah njagakake bibimu sarpa kenaka ungguling prang mangrurah riwanda lan sembada mateni Rama Regawa Lesmana lan kabeh para kang melu ing kono kalebu menungsa kang diring getih weding pati ya iku paman Musi Gunawan Wibisana mung tinemune kabeh luput ing pitung merucut saka panjangka kliru saka pitunging panemu nadyan sembada marawasa pirang-pirang wanara kang ora sithik cacahe jebul bedhes putih kethek anoman kang nalika semana ngobar raton ngalengka diraja wani ngetoni durit druning padha tangkep jojo kantaran bau anut ature siangi srana yen to anoman ora monggo pulia nandingi bibimu sarpa kenaka lajan kenetok karosane pirang-pirang pambudidaya pirang-pirang pengabaran kang tekane saka Anoman tumama marang bibimu sarpa kenaka wekasan namung gagah wigati tanpa karya ora njalari cilik tatu gedhene rubuh nanging dit oh dit aku bisa metung yen to kabeh kang ditindakake dening kethek-kethek mawawit saka pituduh kang sarta pertikele paman Musi Iblis Gunawan Wibisana semparet Anoman mangsah maneh jebul ngerti wewadine jebul ngerti wewadine bibimu sarpa kenaka nadyan namung mekek satemah magak ketamaning kekaman kang ampuh
mung kaya dadi opah kabeh dilepeh. Ewadene tangane Sarpakenaka rinangkus dening si Anoman. Kuku jejempol loro pinugut satemah pokok. Pinugut satemah pokok wekasan dadi pagas. Titi mongso pokok kukune pipimu Sarpakenaka bareng pecating nyawane. Wujud gilang-gilang pandane pipimu Sarpakenaka. Amung tansah kadulana teleng ing netra, amung tansah gumantu ana tuntung ing penggalih. Wongso kaya wis kelangan kekuatan. Nanging jebul kang mengkono, ledhok ililing banyu kang gawe kasangsaraning dalah ngalengka Dirajaya menungso ngalengka Diraja dhewe. Yaiku pamanmu Gunawan kang wis wani nindakake muta tuli. Mbudhek wisu. Dheweke ora eling yen to dilairake ana ngalengka Diraja. Dheweke ora eling yen to disegerake dening banyu ngalengka Diraja. Dewek ora bisa eling yen to uripe amarga tetuan ngalengka Diraja. Lan dheweke ora eling yen to ngalengka Diraja ngri kelungguhan iki mapan ana ngarepe nglawang kepunahan. Parandine. Hamba piwuta tindake. Nganti wantala nyumurupi patining kadang tuwa yaiku si Sarpakenaka kamangkono. Sesena dit, akang puluntani. Wonten punika. Radi mirengaken wiyin nggih, mangke menawi dereng rampung dipun pokok badhe gelo manah kula. Nggih. Badhe ngendika pinten-pinten dinten terpaduka ing ngro dereki sinten ing wantun ngendhelaken larak ngaten. Yen sampean kleru kula nyonyo. Yen kula sing kleru manganggep bener ngoten mawon nggih. Napa sampean ora seneng yen umur kula dawa? Yen perlu kula balen kali sing lawas-lawas niku mang teke mawon. Margo upama lara niku dadi tamba. Mung miturut petung wonten rong perkara niku, marekke napa nglarakke melih bakale niku. Nggih. Kalih-kalih wau namung sami ae nggih. Saksana bumi langit yen aku bisa ketemu Gunawan tanpa nganggo tak takon nadyan dhewe dina nyembah kaping 1000. Mung arep tak patangi sarana rekaman kang landhep tak tugel gurune tak panjer ana manajane alun-alun. Peh para kawula ngalengka Diraja kang padha bela sungkawa bebasane udan tangis banjir prihatin. Nganti kaya wis kelangan kekat rumangsaku jagat iki petaman gerahana surya. Ngendi-endi peteng? Ngendi-endi limeng? Kuntatan rasa seneng kaya wong ngengleng satemah gendeng. Mlaku ngidul bingleng, mlaku ngalor ngleneng. Nadyan tengok ora bisa anteng. Meripat gue sangel tak nggo mandeng. Nanging ciptaku isih ganteng. Mung kanggo nata sawiji-wiji. Dit dun. Dit dun. Oh, oh. Dit. Biyen dit dun. Ora beten biyen aku ngopo? Iya. Malah ibu terlepat menalik warung biyen Kanjeng Diwaji minta akan menopo. Ayo. Apa biyen? Menalik ke zaman menopo. Sak dulu ya kue lahir. Lah, menaik sak seringkun lahir ku sakit mestani. Pilih orang Prabu dereng peputra kula larak ngono. Oh, kakang pulun tani. Wonten dawuh nggih pun, pendel mawon. Aku iling. Sak mudun ku saka kayangan nalika aku medah kaindran, dit dewa padha tintrim.
dewa padha tintrim nekuk dengkul nguntup ke tangan ngangklung ke kulu padha pasrah pati urip kelakon aku mangrurah kelahiran boyong widodari telukang pendak biar tak utamake batari antari yo kuwi ibumu cit peswani ndak paring lagi Kumbakarna Triwati tak paring lagi Gunawan kae biyen aku tau kepethuk karo Sang Hyang Yama Dipati pinaringan pusaka wujudnya pedang aran pedang Mentawa. Nalika pedang Mentawa maksih kasto Sang Hyang Yama iku gunane mung kanggo mecati nyawa dadian menungso di pusaka pedang Mentawa tegese ora bakal kuntata nyawa nanging karep entuk nyawa ngono jait nggih tak simpen ning sanggar pusaka jit dul sawijining bab kang wigati urang pitaya yen to bapakmu pasrah marang bocah cilik-cilik ya kuwi yangmu paman Prasto kang nalika semana tak dawuhi supaya rumeksa pedang Mentawa nanging mbok apa to sababe cit nanging embuh to apa sababe jroning madyaratri kaya ketaman sirep eyangmu paman Patih Prasto sare saliepan gerigah wungu pedang Mentawa ilang saka papan nganti kupuh gugup karawalan wel-welan ngone ngutapake ilanging pedang Mentawa ana pengarepanku padha sakala aku ora eling yen to iku pepunden ya bapakku cilik nganti kaya ngono kae carane nggonku ndukani mbahmu cit kemrege pengendikane minangka nebus sedosa panjenengane tanpa pinatah kepareng madeg suraning ndriya jumeneng senopati ngraboso wanara piye cit kabare Andra ingkang puspitorum.

안녕. 마웨 아라라스 어라

0: 会睇下咧，
1: 乜嘢？乌罗地人？
0: 会生个咯？
1: 乜嘢？乌罗地人？
0: 我老板令我得阿郎哥的罗就刚打到那里，刚帮个打比多哟。我讲阿尔阿尔特卡姆。Aku ora kepengin kowe nggawa warta kasungkawan nanging kowe nggawa kabar kemiro. Pisane seneng atiku dawa umurku awet nggonku ngayomi kowe kowe warek wadukmu.
1: Ngene iki. Kula menika menawi mboten nampi ujar sedinten kemawon sakit sedaya manaku.
0: Bener, krocok.
1: Nun nggih matur nuwun.
0: Aduh, apa tidak? Kunmu memanuki cengkari paman patih prasto.
1: Ini nge. Celak, buatan ketinggal menai tebih kaling-kalingan.
0: Biye nge. Caramu biye.
1: Ini nge, dateng sendiko.
0: Kue maturo kang teto, odon redek. Orang-orang ini nampak duka.
1: Meninggir. Terus ngapain akan yang patuh kau ingin sinungan alih kau ingin.
0: Awalan kau ngembahin dawa.
1: Memaksa ini cengkari pun. Yang paman. Raden Patih. Prasto.
0: Wih tembong apa? Memaksa ini apa?
1: Mano. Memanuin nama memaksa ini.
0: Ya, yeah, bener, timbangan di wong sereng.
1: Nanti nalika semanten mboten kepareng kadere aken. Wadya pengapit, miwah wadya jajaran. Nanti kathah para panekar ingkang samya kepengin numiring cengkaripun ingkang paman. Raden Patih Prasto parandine sadaya mboten dipun keparengaken. Dumangkah ing payudan anite duwe rada. Menawi kula tandra kados dene Sang Hyang Kala Rudra. Hangit jawantah nedya nguntal jagat.
0: Bener, kowe panten wasis tarita ning perang ora pati apik kowe.
1: Inggih ning ahli kawontenanipun menika kathah inggih sae critanipun. Menawi namung sak cekap ngaten inggih dipun pogoki kemawon. Dipun ringkes. Lu nge dateng sendiko, lu terus no. Ini menangko dadus agula-guling perang. Wadiwan orang buatan sana sedawi namung. Rewondo seto, kedek putih pun anuman. Ini naliko ngelinati yang ngobar ke datur ngalengko diwajo. Paran diri natian. Kalau ke ngeras kedunungan joya kawidayan kaprawiran. Basan tinatah mendat. Di noromenter ya waktu ini, sarangnya benar jengan yang paman datin patih prasto. Buat ngantos sak kedeping nitro. Dipun getak kamprung, dawah tebih. Ngantos buat ngantonan lacak benar ini pun. Saketuki, kita menikah nyarangi pejai pun anoman.
0: Bagus larak ngono. Wisrono!
1: Untuk apa?
0: Wih, apa kajaran?
1: Tereng.
0: Sesuk, sesamar. Mayaning.
1: Lari ingkang nem sampun kok kula dereng menawa dos pundi.
0: Yo. Kabeh padha melu goro. Mula ora apa-apa. Mung terus piye?
1: Lajeng Narendra ing Kesawa Kendha.
0: Mone sapa kuwi?
1: Niko Prabu Surgiwa.
0: Kuwoke sendo,
1: iya. Narendran kuwoke sendo.
0: Riwanda ingin ngagengi pun saktu lho, ngga teji ingin menengok Prabu Sugriwa. Metoh ditamel binti. Hambedol riting luyong metah. Usap petaken, ingin paman Raden Patih Prasto.
1: Samun malah tanya ngerbah, bucek kulitipun kemawon boten. Sugriwa dipun cepeng, dipun banting, dele-dele. Lumaris kapian dem nunjang palang kados kita kalak ngono. Cit, Dun. Sesuk tambah ono 300.000, Cit, ya. Kalau wingi sampun 900 men. Sayuta 200 ya. Nun inggih. Sawek pantek 6 lah sampun 1 juta 200 menika. Nun inggih. Sugriwo dibanting, dipun banting. Dele-dele. Beker gawe geger. Mere kek kang padha mire. Kerat kek kang padha pedhot. Nanging sareng mengsanging paman. Mboten gondro pinterno. Pun banting no gepeng-peng sampun. Kandelipun namung kalane pepek kula ki mon sami. Fowi, Sugriwo larak ngucit. Tambah orang atus, Cid. Atus. Tunggal setengah yuto. Siji setengah yuto. Menikah dereng pada songo sambil semanten. Bener. Akang pulon tali. Wonten dawuh. Sampean panten wong pinter. Sampean wong wasis. Pirang-pirang kang wis sampean ucapake kabeh tinemune dadi kasunyatan duwe pitung ora buntung, duwe pangira ora kira, duwe panemu ora jemu, duwe kawruh marakake teguh nggih niku sampean. Piye? Nggih, dateng sendi kok lho kok sik piye terus nom. Tambahipun pinten menika ing ngentem menika mau? Mung 200. Iya. Kulo serat wis sampun ngantos geseh mangke. Sampun daya sampun setengah nika. Banjur. Dalu ning lampahan wonten Arindra ing mentorong prabanipun. Dipun derekaken satriya bagus. Meh jambes nigar. Kulo ginten menika ing naminipun Ramargawa. Nimbali Arewondo cempluk wonten ing negari Wakesendra pangkatipun patih nami Patih Anila agengipun namung sak gegem rewandanipun dipun mestani cemeng nggih mboten cemeng jenenge nggih mboten jenenge cemeng kados krungsu tirinipun punuk bawa kiwa tengen pating petikol mboten ate padhang ulatipun kuntrut main lirik yang sinten ingkang linirik saya kekes bayu niro racut sinten ingkang linirik kekes bayu niro racut menika nyagai bedoli kajeng sadaipun kulino bedoli kajeng bedoli kajeng lo brabrol mangsah duret nandeng yang paman sang prasto menawi kula ningali kados dene gajah mangsah tikus gajahe sapa ala ten Patih Prasto larak ngono tikuse Patih Anila wah ngene pun tubruk tengane ndo mangiwa tinubruk ngiwa ndo manengen tinarajang tengah milar sarwi nyampir wah ucap-ucapan nika sidun napak menapakno awan ageng inggil pun banting semaput tangi malih pun banting semaput tangi malih pun ya ini paman sadek pun kertasan napas namun kandilan kemauan buatan lebah buatan musik nyaketi rumah palon alon lah kok sawingkengi pun Patih Anila menika wonten tugu wonten tugu sarang yang paman sampun nyaketi Patih Anila tugu wajibun bedel dening Patih Anila bedoling tugu diwon keprak mestakanipun ing paman Raden Patih Prasto sami sanar piko pecah remuk rempu samangking paman pecah njir babah wonten pawitar aduh paman.

kepingkan kler mangoso kang layon senyelanging kang manis wadana niro layong kumelku temrahnya marabaning oh paman yit yit wonten dawuh wah kaya sempah bauku kanan kirincit meredali satemah putung ika kucit mengkini alasane wong kang kesruru krusa krusu kasan tanpa petong tinemune dadi keliru paman belas wong tua kang mesini dadi pepunden kang mesini kudu warek kamukten yen to panjenengane biyen kersa dadi ratu ora kelakon aku temenengarin trotit parantina kuantol nguntapake patine kang matine siya digerapa dening kabeh para wanda ledoi dening banyulan ro kang tompo lengeng dituga mung pamanmu Gunawan Gunawan Gunawan iblis

0: Krok-krok kanang ojo hidup nyo mangoloto krowatana niromranang koyo kembang murawari wah terus malah nengret lukudeng jagad gleng-gleng bumi panuk semaning jajalanat lukudeng manungso nanging bebudeni satu kewan bagus perupani gunawan ning bebudeni ledek nganti wantolo patining sedulur wantolo warang patining bebunden menungso kang jiri ngete weting pati seneng dadi kekeset gedibali si Romo Rekowo kang muripi abung tansa kelam berangan turut ngalas wah kabake besok gunawan yit wonten dawuh wantine wis teko durung yen to jenenging sun kudu mangurah kabeh riwanto aduh diwedi mboten nomo gegabah nanging upami patuko sampun keparang jumangka ing payudan mboten ngantos mangke bedhug teng angin para merga lan sadaya wadyawanaripun tatamtu badhe syuh prasta mboten kawini nandingi krida patuko Kanjeng Rama Dewadi nanging maksih kata wadyanung-anung pinsropati dicagula-guling perang ing satuya wau samyang nglilakaken gesangipun kinarya njejegaken ateking negari Ngalengka Diraja langkung-langkung menawi paduka Kanjeng Rama Dewaji kengetan bilih maksih kagungan kadang ingkang pengawak prabota mboten sanes dawuh namung paman Kumbakarna weh ya cit weh bener kowe cit
1: mana Den?
0: Apa?
1: Atas pun sih kalau mau
0: tapi tangan ini sampun jangkep ini sampun kajanji akan mengesani pun ngeromo tenggal setengah yuto mau itu pun paling nawan yang rikiki mawon woy menengo ikono wigati ojo nyaru wikang dudu-dudu ngara dilengi ya soal lali tenang jadi kebuit iya kue kudu bisa mengku kabeh mau saka akeh keluarga sing ditanggung dening Rama Dewaji nggih. Nggih bentenipun menapa sami-sami keluarga menika dateng kula kok kerep kesupen. Menika dateng para selir kok dipun selak-selakaken ngantos pundi. Dipun rencangi selintutan. Nggih srana. Tanggemu ya. Nggih, wonten dawuh. Biyen nggih pamanmu Kumbakarna mutung sauntate pamanmu Gunawan pamanmu Pangrembur Gongso mutung disababake saka nggone drebe penget marang jenenging sun saklimah wae ana kang tak paelu nganti kewetu tembunge Krajan Ngalengka Diraja dadi bumi angus pamanmu ora gelem cawe-cawe wadini yunat jan kaya ngopo pamanmu nggone lali marang kadang ngopo dini marang sedulur ning yen niling pati ning kebunden kiraku tumulenget yen ton duwe jejiban kang luhur yaiku kudur meksa kayuanane negara Ngalengka Diraja Sumarambah para kawula tasih marang ngobang lebur gongso pamanmu tak timbali ya cit bareng sak lakumu roto timbalan patukan yang romot diwaji menopo sampun kaliran madal pasilan woi bali orang gawa pamanmu Kumbakarna podo karo nyengkake patiku cit

0: Pakang Ulutani.
1: Wonten dawuh.
0: Sampeyan wis tak tetepake. Nggih. Sampeyan wis tak tetepake. Paman Patih Prasta gugur. Ana madyaning payudan. Kumplang kelenggan Patih. Kumplang kelenggan Patih. Mula dina niki sampeyan Sri Kabagya senengkake ngaluhur. Kula tetepake minangka gantine sarta sulihe Paman Prasta kang mustekaning pati tetep patih ngalengka diraja. Maturaken sewu kenging panuwun ingkang tanpa pindhan mekaten huling karsa paduka ingkang sinuwun. Mugi-mugi ageng kanugrahan ingkang dumawaing kula saged dados rono tarmarming penggalih paduka ingkang sinuwun. Nggih, muga-muga. Sawetara niki bubarna kang padha sibuk. Kala-kala niki. Padha dhateng sing kang estu kendhawuh.

0: 모두를 망고랭. 사무양 멍멍한 구로 사드랭 문득해롱.
1: 응응. 그럼 제가 진짜 루파 사드냐 자리 비구공부라.
0: 왜? 어 모두랑 일본 바다리 바다리 서버롱.
1: 야. 이두 부트라 바다리 안다리.
0: 뭐? 잠깐 와야 부터로 서버롱.
1: 부자라 떨먹고.
0: 안 들어가요. 이어 떡국. 떡국. 무슨 뭐? 아구 멍멍한 무인들한테 뭐 무슨 방울이? 고등어. 아빵 아빵. 무탈상근 무탈톤 님발리 구로란 낫티 서로 위또 그룹락 노뽕게 바로 이게
1: ya kalau memang ada sesuatu hal yang harus diperbincangkan bersama hendaknya bendara memberikan sesuatu kepada saya apa yang harus kita kerjakan dengan ini bermaksud aku akan meringankan beban-bebannya bendara. Jangan sampai ada sesuatu yang menjadi ketipuan tembewurinya.
0: Orang bosok yang nunggu. Tukuk. Panjang Romo diwaji dinaikin dengan andang prihatin. Orang-orang ini kan dibekali coba mung siji sedane. Panjang Bibi Sarpo Kenoko. Ongkoloro guguri. Kanjeng yang patih prasto terus teman-teman nganti wantolo paman gunawan nyumurupi patih yang seduluran setan yang mabundet amang kuno banget urunti yang penggalih kanjeng romo diwadi orang nolurukang dadil yang bebendu samongso ketemu paman gunawan. Nadian kaya ngopo ngone longsor bakal pinaringan pangapura. Nanging bakal dipateni wae kudu sarana dak siya. Mulih kudu dados kang bebe ora dina yuyudha kena kono sampun.
1: Sarpa dengilmu.
0: Ora kakang lek ndengel-ndengel kowe ora.
1: Kalau yuda kena kayuda itu perang kena kaitu kuku berarti pangkur gendengnya. Jangan apa kena kok, mau sambung saja.
0: Wis, togok. Ajeng, Pak Prasto, ngurus toh.
1: Kena jen patih Prasto.
0: Sambung saja. Wis, togok. Mau, panjang. Ngatain ke, yang sewu. Ini yang sepuh, ngomong ini ku buatan mong sampean. Bukan nama saman kudu ngerti silsilah yang negara ngalengkoti lojen itu biar sinten sing dadi ratu. Kau nganti ketemuan bubra sak durung ngekeluargan itu kena sote sinten. Lan sinten sing gawe dak-dakan dartah niku. Ini kudu ngangan nenten. Saman merata mireng. Durung. Welong.
1: Aku pun demikian. Belum pernah mendengar.
0: Ngorong-ngorong. Aku sing luweh tua. Ngatain gak? Kulo iki biyen enten ratu loro kembar ngoten mawon gampang. Lah dongeng kulo niku mboten kok lajeng ngurani teng sampean mboten mung dadi asrana. Sampean kudu bisa weruh jejeke ngadil ndi sing bener ndi sing luput. Sing angkara murka ki ndi, sing ora angkara niku sing ngundi niku mengke kulo trusur lakon sing nggih riyen. Ratu njaba ratu loro. Njaba lan jero niku jejuluke Prabu Maliawan niku kang tinemu tuwa. Kang nika nalika semanten sanggra enten Gunung Suwung nganti kaprai sinebut Gunung Maliawan. Niku jenenge ratu. Wah, bareng Prabu Maliawan Jumeneng ratu teng Alengka Diraja, muh bakat tanpa timbang. Mbau dendanya kula sikam.

0: Ngone wani nyobon racak lan gegabah dhateng asmane Sang Hyang Jagadgiri Pati. Disotke Prabu Maliawan mati. Kok sing layat nalika semanten kabare ngiroto. Mung kula mboten layat amarga kula pinuju rekaman nalika semanten. Wis menawa wae wampung gagal niku yen mitra silsilah mesine sing kudu dadi ratu teng Alengkadiraja niku putrane Prabu Maliawan satriya Argulobang jenenge Raden Jambu Mangli niku wujude raksasa wah dibeli luwih-luwih tinatah mendat dinara murup basan pun dulu ngapapak merot dulu ngakerep. Aja bulan ini rening nalika semanten Raden Jambu Mangli niku sih dilik kraton dirampet dening Prabu Sumali Raja dadi ratu teng mriku. Mula Raden Jambu Mangli nalika semanten bali lho mboten gelem sebo kraton dhewe teng kutha cilik niku kutha Argulobang. Dewe ngerajakake dirine mula jenenge Raden Adipati Jambu Mangli. Lajeng Prabu Sumali Raja niku kula duwe iki lajeng ngerti bapak mulung tau ndunge kene iki durung wong kowe. Bapak mulung?
1: Lho lah bapak saya ini siapa?
0: Dewe ana atmo sami wis ora tau ndunge kaya ngene. Wong iki dalang ngendi ngerti ora coba. Wong wujute kanti kaya rancakan wae ngono.
1: Memang kok, memang.
0: Ma. Aniku Prabu Sumali Raja niku peputra kalih cacah neki.
1: Ipun.
0: Ana tembang rak tiba ulun neki. Bareng peputra loro sing tuwa niku wadon jenenge Dewi Sukesi sing nom lanang jenenge Raden Sukesa niku gedine gedhana kula mbiyen sing ngruwat malah mriki ditedereng genep niku lho
1: cik
0: lho butuh wong rekat wae lho wah mun jenenge men Sukesi ngalang kok dilojo mboten enten wong ayu jaban niku kalau kowe ngrat pembahasan kaya widodari dari jelantah
1: ini jelantah duh tupil orang ngeleru jarak
0: wakaban itu ngelandeng
1: lu ngelandeng ini berbau mampu ini ngelandeng kabar ini semua barbo lomu
0: ya rata si ngopong kaban itu semua buar manti kabar semebar niku tekan negara uluk-uluk.
1: Wis sungkana lho kok sepi.
0: Negari Lokapala biyen ratune dua jenenge Prabu Wisrawa ning Prabu Wisrawa niku mendhita munggah teng Gunung Kemukus.
1: Anak-anak petuk tu gini.
0: Iya. Aja ngawur wae.
1: Wana gunung ngarga wirangin ngamulayasa kok kemukus ora.
0: Ampun, anu dadi ratu enten Lokapala, ngundhi anak lanang siji. Dua anak lanang siji, wah bagus rupane. Jenenge Wisrawana. Wisrawana bareng dadi ratu ajejuluk Prabu Danapati. Ya Prabu Danaraja wah niku jagat tanpa timbang. Nganti kaya Indra ngejantah.
1: Cara Indra, Indra.
0: Wampun walukong landung. Lah niki sing dongeng sak nyatane, wampun diwalik kabare niku. Nuju sabjining dina Prabu Danapati niku tedhak numpak kereta. Wah, pul. Lengiring men wadya pinter-pinter ewu kabeh numpak gajah. Dipayungi seret denar sumorot. Ah niku kotap baleni jejer ngaleng kok malih niki.

0: Prabu Sumaliraja niku anak wedok siji dujo sak karepe. Dolan tekane wengi yo dipake mawon anak siji. Ta wedok kadare ta lanang-lanang ora apa-apa, anak wedok kok siji nak rewel aku ndak kudur. Niku mabur digendong pake niku mabur. Saged mabur niku jane pernah pengeyang buyut niku. Bareng mabur weruh enten cah bagus Pak Rita lu kelenger tele-tele niku. Wah, ampun. Wah, to bagus kaya ngono ki ndak anune. Lu ndak lelewane, ndak slagane, ndak tarane. Ora udara kalau petuk nungso bagus kaya sak nggon-nggon arep tak ndang gentung-gentung. Ayo wis. Ampun mulih tangan engko Duraja. Kelampan sakit pocong wuyung. Orang gak pocong jendelmu. Anandang wuyung mewayangan kang kaeksi. Wah pun ngomong wedok aja ngelakok isaru. Mboten ngelakok nujan ini setengah mudar. Tenang ini ku. Kita ini wong lanang kali wong wedok. Ini wong lanang ku. Gandrung rada sugar sidik. Rada agal rapati saru. Ini wong wedok ya tempaling ini di sini-sini. Mulane lakon ku abot wong wedok kae wong lanang. Wong lanang bisa ngawur. Wong wedok wae ya diroko. Arep nakok karo nglamar isin wong wedok ora nglamar jane atine nurontang ranting. Kuwi kaya ngoten niku rasane wong wedok sing kulino gandrung kaya ngoten wadok runtang ranting. Kudu nesu wae. Kulo kabar kae diladeni wedang kae ngono nesu arep ngamuk. Muni-muni sak nggon-nggon. Dulati petang, wah pun. Ampun sesuai aja menakuk iwa dinyet. Gaya reka doyo. Ngundang Bumi Rosayem.
1: Siapa itu?
0: Pasang diri Patem Boyo kalau.
1: Wah, Sayem Boro kok.
0: Sopong sing bisa. Babara Kesastro Jendoyo Ningrat. Pangawating dhewe ya kuwi sawijining priya kang bakal tak suwitani niki ngoten. Mesthi kemawon nggih kemurubet niku teng cepaprang. Dajeng sago negeske. Oh, batu-batu. Mak kelutuk teng cepaprang. Dajeng negeske Sastra Jendra Yuning Sastra Sentun ora jegos. Wah kabar niku krungu sing negara Alukapa lalu Prabu Duraja nyuwun teng bapakne jenenge Wisrawa. Lu kandung arep nika Pak manglamar apa mboten ngoten. Pitukane siji kudu bisa nyampal bau kanane. Dawuh mangri loro kudu bisa mbaparake Sastra Jendra Yuning Rat. Kemataan sing mriku ngene kursi Wisrawa niku. Ah bisa ora ngoten. Bareng bisa niku larian dikongkon nganak. Kok apa buyan apa saiki ya ning ya sing kaya ngono ngger gandrung karo anak do lali ngono iki jane. Saiki eneng ra ya kaya ngono iki kira-kira. Buane ya dadi satruning jagat tenan. Lho, ya kalau buaku barang iki ra ngono to. Lali yen dikongkon kan, ah sukesi kok pek dhewe ora. Jak mulih teng Kediri. Mbak jajalan mang jemong tak banteng ping 28 kowe remuk ping 33. Wah mesti kemawon. Ora butuh nopo ngene suwah bapak lu kaya ngono ya. Arwane bapak lu ora wani njarak. Ngono ku agak sejarahe pun ping jrempah kaya ngoten niku. Ah mesti mawon nggo dewa lu sembung luperke teng Prabu Darapati dene kok wani teng anak. Ning kawan Wisrawa nggih nampa sating dewa. Lemong kanepsonmu kaya ngono besok anakmu kuwi pisan pindho ping 3 urung mejaji wonten clewone kok. Pisan metu buta ping pindho berdua ping 3 ra seksi. Bareng permertobat tenan nyuwun pangapura lagi ndanak bagus yen iku pamanmu Gunawan. Wah, sak sedane kenging Semaliraja Kang Rama nu wayah pernah sing dadi ratu. Ampun iki acak-acakan mon bener aku bener kowe. Monggo wong sing bakal misrawon kok ngono ngalon kok Duraja kuwi digomuk diturun-turun ku dadi wajanging kerukunan ora kok dadi ajaning pasulayan. Padha kawulana wong rukun niku santosa yen trah kae bubrah larak tenan. Uang lu nak boleh so neruk ke kain dan boyong binti wiri ni kurang apa? Oh,
1: apa kui?
0: Anak tua itu kaya apa?
1: Wah, nak kain ni. Meri.
0: Betul tadi kok meri. Abang buat nanti buat mesti kain dan mau cawin ngorom lu kok kuat. Mabur gunung rewoto ke petuk Sri Metuk gandrung anu petuk Sri Widowati gandrung nganti doyak-oyak lah kaya ngateni kedadian mandalmo teng Sekian Sinta jarene gotek nganti korban kraton Ngalengka Diraja diobong dening Anoman biyen niku. Wah mumpun sing ora melu kentang kemuleng lakon kulawarga kasempyok ngarat dan sing bener padha keblinger. Sing becik padha butik, sing jujur dadi lebur. Marga sempyok dene ngangkara murkane bapakmu ngene ku sinuwun Prabu Sadamuka.
1: Dosong.
0: Nganti kedadean kaya sing pendhitindakake niku lah bibimu sedo, yangmu sedo, mboten kepenak niku kelingan tengeng paman. Raden Kumbakarna lan iki kersane pripun? Ana kepareng penggalih Kanjeng Rama Dewedi. Aku ingkang tinanggenah swaning panglebur wangsa. Hamboyongi paman Kumbakarna tinimbalan kudu swaning ngarsane Kanjeng Rama Dewedi. Wah, ngono kula ngrekeng paman ing panglebur wangsa. Sampun kepar ngamangsah dhuwit, wah mboten ngantos mangkesak kedheping netra, rewanda niku badhe lebur. Yang ngono togok milung ayo padha nderek olah kuku togok.

0: Pokok Dun. Paman Kumbakarna nedenge Sakita Nindra. Ibu-ibu ditukane marang aku yen to aku wani trandak anamungu. Lha mboten ngoten. Panjenenganipun nggih kagem, nyang sosare dasaripun kemaman menika nggih kearifan. Sewulan menika rak nutup wulan ngantos. Mboten kendel. Awan barang ra diwakil ke dinyange dhewe. Mami lho yo kan sampun limrang. Sampun limal.
1: Tapi saya heran tuh, Kak.
0: Apa?
1: Meskipun bagaimana orang itu kalau tidur setidak-tidaknya harus berngorok. Ini kok sama sekali tidak kedengaran oroknya ya?
0: Betul. Ngorok ibu taruh ngorok morok gue betul. Ngorok mungker lu ngorok wong gue gue wong.
1: Tapi dia itu mendengar nggak kalau kita ini sama datang di sini?
0: Amarnya kerungu langsung jeneng turu apa topo mbok nang apa-apa ra kena disuwe.
1: Tapi kalau saya tidak itu meskipun saya tidur ke pati, kalau ada tiga buah tampah datang saya harus bangun. Jangan sampai tidak keduman nanti buahnya.
0: Kaya ngono.
1: Kalau saya tidak mendahului, nanti ada yang lebih dulu saya tidak dikengahi.
0: Menengok kok kali dhewe terus samar. Tokok piye iki? Wong tepun tuh, wajib. Niku marai wong yang sampean nindakake. Ajare kang paman wong lagi topo utawa turu yang buat nindakake. Ditukani kang Rama. Anu sing jeneng maju kena yang sebrat, mundur kena yang sanat, ngoten niku. Ning yen kula lebur amarga tapi wajib kula lakoni. Atimbang lebur amargi diwiseso kang Rama dalan rantuk gawe aru wong lebur tapi wajib. Niku dadi baning satriya dasare wosaku. Turut ora karo wong liyan keprawan nanging kalih kang Rama dhewe. Nyuwun.
2: Iya. Muga-muga perkara iku aja dadi tuwaning penggalih paman Kumbakarna.
0: Wong niku wong lempar banget kok. Umpama kula pun ngerti watak lagi arene, mboten-mboten itu kotong sampean. Paman Paman Kumbakarna kula ingkang putreng Bikukung Pura pun Indrajit Swanang Abiyantara kejawi tinjau karo arjanipun si paman ugi swan kula ngembani wajib amun diparintahipun Raka Paduka Kanjeng Rama Dewaji Paduka paman tinimbalan kedah swaning alengka diraja sareng salampah kula. Paman kula ingkang putring Bikukung Pura pun Indrajit kapan ngonampi sowan kula mboten ketang mangke namung sak kedheping netra kepareng mawungu saking anggen Paduka Nindra badhe kula dherekaken sowaning abiyantaranipun Kanjeng Rama Dewaji wonten wigatos ing badhe kadhawaken dhateng Paduka paman Kumbakarna. Paman paman
3: long-longing trio mangu mangu mangun kung kanduan limang

Samukko. Santa Samukko Wushi Angara Poku. Wih, udah tahan lah. Banget-banget gue nyepel aki marang pona aneh pamanku Mbokarno. Mbok menawa pamanku Mbokarno rainget yento aku iki putra ngalengko dirojo. Ora geseh sarambut watak kulan penggaliane Kanjeng Rama Dewaji. Digugah sarana nyembah sesedokan jebul ora kepareng migati aki apa kelakon tak tamane gegaman.

0: 我往个不管我个国做本事物我来跟我的把人是哭什么什么卡不容的我那哭我把人家跟爸妈我那个不管什么办的我们我的门外我的这个哭了都不卡用的他们kalau aku dimintai nasihat akan memberikan sesuatu yang bisa berguna baginya mau ngopo agar beliau bisa bangun nanti ditunggu saja waktunya
1: lulah ya bener terus
0: jangan sampai menjadi kemarahannya dia
1: terus
0: agar beliau bisa bangun ditunggu saja sampai waktunya
1: bener terus begini
0: iya ditunggu saja sampai waktunya.
1: Lah iya lah terus.
0: Ya hanya itu.
1: Wah, oh dinteni to?
0: Iya.
1: Berulang tahun.
0: Tidak mungkin akan bertahun-tahun. Masalahnya orang tidur itu ya merasa kalau lapar dan haus. Kalau merasa lapar masih mau makan, kalau haus masih mau minum.
1: Kurak turumu. Orang-orang turu beda turun yang satu agung kalau turumu beda. Jadi, oh, betul. Tokok kowe wong tuaku moro gage cara apa kang kudu tak gunakake wah ngoten nggih njeng malih ampun krusa-krusu wong tuwa niku nggih ora sembur ya uwur ora uwur ya tutur telung perkara niku kudu ditinggone kabeh ira-ira jaring para kuna wong niku turu kepadin yen dibedhol wulune pohon kowe ngerti lah wulu pohon
0: saya tidak tahu lah takono lho pengalaman ini perlu aja nganti ngarani ini keliru aku abang tak rani hijau itu tak rani kuning rambut mau kabel ada ngone dewi-dewi saben panggungan ada jenengnya dewi-dewi enak ada sirah itu jenengnya rambut ada ngidok itu bulu kalong ya jadi pelit tidak murid aja jenengnya buntut urang kalau di atas mata halus di bawah halus wedap kalau turun lagi bermos turun lagi jawes ke bawah
1: jenggot
0: kanan kiri
1: oh godek
0: turun terus
1: simbar
0: turun ayo gue walu pohon
1: anggono no jempolan anggono mulune pohon dijebol mula tangi mengguyen kaget opera bilaya gue anggono melayu sih toh ditaleni mau nantang-nantang sing ketebian mungkin kajenge pripun kempaman niku. Paman dinepi nang sapu dendho kula wani badhe mung paduka paman.

paman yun pangapunten paman kulengkeng putreng bekukung pura pun Indrajit dit wotis tentemen ngulmu tinggal didukolan prayoko mewahai kepidak kowe sopo wong ora kaget nedenge aku turu kepati tok gugah sarana tok jebel wuluku pohon wene ngopo nggir Indrajit ih mengaten awratipun tinuta dening Kanjeng Rama marana sampun sawetawis dangu paman Kumbakarna mboten sebo ing kadhaton nata nalika semanten kados menapa tetukanipun Kanjeng Rama Dewadi samangke sampun lilih kepareng menggalih enget gawah-gawang pilih kagungan kadang paduka Kanjeng Paman Kumbakarna minangka jampine ngoneng paduka dinten mangke tinimbalan badhe kula dherekaken suwaning abiyantaranipun Kanjeng Rama Dewadi syukur mawayu bagyo yen to nyoto koko prabu wis kepareng nget duwe kadang aku syukur iki mengko awoh panunggal ewadini yen nggonku tinimbalan amarga keluputan sabab nggonku suara sebo cilik aku dipitonoro gedhene aku dipateni tak pasrahake marang koko prabu ayo ngir Indrajit barengan pun paman kula

трьома трьох тиштиш, линопом пронто.

Yiit, ya Yiit. Wonten pun juga nggak ada. Wah, nikmat Yiit. Warno ya. Ada nih kok pengen wes apa nyambel lagi mau? Ih. Poroinya yang sami semanding pandari ya. Roto pengar. Tahu kabe yang berusia Yiit. Terangan yang berusia. Toko. Bawa. Apa nak ayo pokok mu? Tiba mewe itu sanggeng cineman kuatlek gundeng rumien, baru pun sakat sketo mana? Lara Slindro patut menyuri, menyura, orang menyuri tak boleh menyuro. Cineman kuatlek gundeng, Slindro patutnya menyuro. Engku nyai kati suara lagi. Ya, matu, matu, untuk matu, aku timur apa-apa, malah aku yang terima, aku tak kagam, malah aku ini.

0: Wah,
1: orang gitu, saya tak jarak kok, modal saya tak jarak ini. Ini tempatnya gelap, pirangnya hitam. Siapa yang ambil roti di sini nanti ya? Sudah saya incim kok. Tinggal buah saja, kelapa mentah itu apa? Saya disengguh bajing saya ini ya.

0: keluar jaluk anu. Sungguh mati saya jadi penasaran.
1: Oh, juga nunggu.
0: Kalau enggak itu saya enggak sudi kok menari. Sesuai dengan jiwa saya.

0: 妈，我用把头发突然崩了发了，我管我。memang tadanya banyak beliau. Saya pernah menungguin dia sedang makan satu hari satu malam nggak selesai-selesai itu. Saya hanya menjagakan susah menjagakan turahnya dan tidak ada yang turah.
1: Enggak lupa loh. Ngutur manggung kala-kala kayak gitu kok. Ngutur manggung kala-kala ngurak melunjukkan kusing bodoh lenggah gitu. Ngutur manggung kala-kala loh. Ya togok mangsa budwo. Wong jangan lho, tanggung lho. Lho kok tak mau ngejogo jangka budwo kuat gua lho.

0: Warno, opo Kakang Prabu? Musi mari sawetara kangene. Kawulipun Kakang wis bisa kasmatan. Samangsa siadi bali suwan maneh. Marang ratun bakal anti bebarengan. Embul Budana Handrawina. Nganti nutuk nyatane kabeh wis padha kepadane ati. Siadi nganti warek pun Kakang uga tuwuk. Liya kang padha dirembuk magepokan kalawan. Swasana jero jabaning negara Lengko Dinaja. Mukarno.
1: Iye. Koko Prabu bakal paring dawuh apa?
0: Yayi, aja kaget. Yen to sedulurmu sekawit papat cacahe. Siji pun Kakang tinemu pembayun angka loro sira katelune sarpa kenaka. Kapate si Gunawan Wibisana. Nanging sakwise ilang siji ya kuwi adimu Gunawan Wibisana ana susulan maneh. Kang mesthine siadi kudu ngawruhi lan melu ngrasakake lakon iki. Durung ae tak kandhakake marang siadi ketemben iki. Adimu sarpa kenaka. Mingkis sake lengan nyantutake sesunder ngungalake dodo nyeblakake bebau lan macemake pandulu dumangkaing payudan mangrurah para wanara kang dadi kliriping negara Ngalengka Dinaja awit saka karoban mungsuh nadyan sarpa kenaka duwe kapisan kang sarpa kagunan bebasan pinter ngitung cacahe nglintang jembaring langit piro bot-bot Wanodya krubyuk kabutan pinjung Panding lan Hanoman kang wis ngawruhi marang daya pengapesane sarpa kenaka kena tinandak tangane kuku dijempol sakarone dipugut dening Anoman puguting kuku saka dijempol dina iki adhimu sarpa kenaka tekaning pati mbok ana.

0: Sarpok noko, sarpok noko. Latala. Pang mesinnya si Adi kudu ngerasa ake langgang kamuk teneng negara lengkong dirojo gelem ora gelem pinugut yuswani si Adi. Awit soko kagrem yuk durang koromur kaneng sedulur tuwo kang tanpa nganggo petong reh kamanungsan. Koko Prabu. Patine sarabok noko yento disawang sak liraman. Pendih dining doyo pangari bawani Anoman nanging yento dirasaake nganggur sokang jero patine Koko Prabu diwi kang mateni. Jukamang mus woi kok ngunuh upamane Koko Prabu ora nyengker lan ora nyidro garwaning romor gawa kangaran Sinta didunungake ing Taman Argasoka gira kurang ngurbanake sedulur wadon kang mung sawiji. Cukup durung rampung mon ku ngocap kowe ngundha mono kang ora-ora tak tampa kandhane ati kuning durung cukup. Sarpoknoko mati kowe sedulur lanang. Woi sedulur lanang kang gagah perkoso. Sentoso dudu waumu. Priye rasamu yen kelangan sedulur wadon mung siji?
1: Yo. Aku ora wegah. Ora bakal awu wigih. Yen to pepilo patine sarepok noko. Nyernakake kabeh wadyane wanda lak ngono.
0: Kuwi kang tak jaluk. Angka loro. Pepundenmu, pamaning Purwo Cikarang. Pepundenmu, paman Patih Prasto. Tanpa pinarintah, ono kerket satemah kumregut kemerika. Ngejiwa cuman kain payu sana, jantah kundali ngaliko semono, dipalang ono malumpat, tidak ada ngono pedaut. Nandingi kridani kabeh Purwondo. Kang Sekawit, Kang Sekawit. Mengarno, Kang Sekawit.
1: Iya.
0: Ora sithik. Cacahing Purwanara kang padha ludes keles dadi tandes. Amarga tinarajang pangamuke paman Patih Prasto nanging iblis Gunawan adimu sing tok tresnani. Ngajokake senopati yaiku kethek kang mung sak gegem gedhene aran si Anila apangkat Patih. Sekawit amung dinggo dolanan dening paman Prasto nanging mbok apa to sababe? Mbok karno mbok apa to sababe? Dinanila. Wat ambedol tugu. Ambedol tugu. Kang mapan ana telenging payudan. Waling tugu sangka tantepaning bumi kinebrakake mestakane paman Prasto. Petaing mestoko samengko pepundenmu paman Prasto Sinta Bukarno.

0: Kokobrabu, kokobrabu. Lakon iki tumpuk, matumpo tumpo. Yen aku sing diparengake anggledai Kang Sarto naliti kedadian-kedadian kang mangkene mau jebul awoh awoh saka wangkot Kang Sarto puguh santosaning penggalih Koko Prabu nggone ambek uguk nggegeki rumangsa gagah nyengker kian Morosinto nganti nuwuhake peperangan gedhe mulo Koko Prabu ngibarate kriwikan durung bacut dadi grojogan ilining banjir marus kang bakal malapak ngalengka diraja Koko Prabu bakal ilining banjir marus kang malapak Pak negara ngalengka tiraja iki bendungan srana nggonmu gelem manglung rasamu tumungkul pambekamu lenggone ngereh keluputamu balekno Sinta ana tanganing regawa yen Koko Prabu kepareng palakrama maneh aja ta ingkang amung sipating jalma lumrah Nadyan silih hapsaring kaindran kiraku ora mengko-mengko kaporokeh kang padha rebut ngarep kepingin winengku garwa dining Koko Prabu Koko Prabu kaparenge ngeto Kowe dudu menungso ya Cit ora ana gunane kowe nyupio-nyupio pamanmu Orang no unane kue nyunggo manungso kang tani deping kebecian. Lanjut. Ojo untuk anggap iku sawi jening satu ngalengko dirojo. Kumbo karno anggepen. Koyo dana jating wong sudro sampali loro saudon telu saurupan. Kere matu keling balik longan. Ora pantes dinaket wong agung. Sengane muat ongkang-ongkang sedakap silo tumpang. Lewat pak mongso bodoh manungso kang koyok kowe genep luring ngalang kok dilo jalan belak. Kowe blis. Iya. Borong kamu paling dituko aku amung derek. Mung saya ingin nih. Kowe soko yang panggil burungso tak timbali mau kecoba kangen. Coba kangen. Pun gak akan kepengen takon kumbo karno ki wong ndi. Kumbo karno kowe ki wong ndi. Yen isih diakoni aku kulawarga ngalengka diraja putrane Rama Plemban Wisrawa ibumu Kanjeng Ibu Sukesi sedulurmu tuwa Koko Prabu Rahwana Raja Yen to Bokarno yen Rama ibu ra ana sing menang Mranata Kang Sarta Masisa para kadang-kadang kang isih padha ditinggal iki sapa kang derbe wajib oleng naluri kang mus kadlarung lan kaplantrang dadi pernatan sedulur lanang kang tinemu pembarep sayekti trep minangka dadi sesuling Sudarma ya mung kowe kang tanggep apa sarta bapakku apa dene pangayom aku larak ngono kene waras Ora gingsir angen-angenmu, kowe waras ya. Kowe waras. Bro, kowe digedhekake dening dayaning bumi, geni, banyu ngalengka diraja. Yen kowe nyumurupi, yen netramu ora bawur, nalarmu ora kuwur, lakumu ora ngawur. Lan kowe dudu menungsa sing nagur, aku takon. Otapmu kang kaya ketemben kelairi ki mau apa bisa tak duhoni. Aku dudu wong loro saudon tumraping alengka diraja aku dudu wong mbuh kanane larak ngono. Yen ngono? Alengka diraja kuwi melu duwe ya. Alengka diraja aku melu duwe cocok. Alengka diraja kuwi melu duwe dasarmu apa kok bening ngono? kamukten ing negara aku melu ngrasakake bener. Ngibarati yen bebrayan agung antaranipun Kakang Nan Siadi apa dene kabeh para putra Sentana kaya dene Minlo kang urip ana teleng ing Balumbang yen banyune panas. Abeh ngrasakake panas yen banyune adem aku melu seger larak ngono. Malengka dirajeng wangsa kelungan iki bumi saya panas. Bumi saya panas, rasaku uga panas. Pisani rasamu seger, yen to panas iki tak sirnakake sapa kang andalani panas. Sing andalani panas Koko Prabu kuwe goblok. Kowe mendo. Kowe titelo manungsa kang tani deping kawruh, ora tau kekulang ilmu. Karepun aja ngujur po buto, nanging gue watak satrio. Gue ini buto satrio. Hari kesini ngembuk. Gue aja ngucap kang dudu. Aku njaluk tetep ana ucapmu sawijining satrio. Yento kue menungso ngalengko dirojo kang dilayani kalau yang kini. Kini ya bumi kiri. Bumi ngalengko dirojo ini didak-idak. Dining ketrek. Bumi ngalengko dirojo didak-idak dining ketek sak mangke wis padha pacak baris ana ing ngiri swila wis saged kalawan ngalengko dirojo kowe lila bumimu didak-idak ketek ora lila yen ora lila caramu piye ketek-ketek kang bakal ngidak-idak bumi kene bakal tak singkirake dina iki kowe mangkat to kowe mangkato, kowe kuwi dicecedo dening manungsa sak jagat, kowe dirang-irang dening manungsa sak jagat, kowe disinisin dening manungsa sak ngalengko dirojo. Saglukuting kulang kaleng sarambut pinara piturang ngira yen kumbo karena dumadi namung pepayung kajirian. Kajirian, jit, rungokno, nggih. Kowe dinteni. Abeh para wadyawanara gone iki dikit kepengin ngenteni tekamu aja mung mandhek ana ing kondang nanging nyatakno kaprawiran kang sarta kasantikanmu gunakno kanggo merwasa kanggo mangrurah kanggo nyirnakake kethek-kethek kang ambah bumi kalengko dirojo ya najan tanpa pinarintah aku mengko bakal jumangkah sikilku ternyata niku dadi cecipan. Ing atase satriyan kelmet mandang gawe srana diperintah iku durung sawijining kewajiban kang sejati. Langing aku duwe pendaluk. Pendaluk ngopo larak ngono. Yen Siadi kepingin nitih roten teneng kang turung gawa lu. Dudu iku ingkang tak caluk kacah titianing pun kakang. Ora kulino numpak kacah karepmu. Ora esuk ora sore yen Retyan Sintotok balekake ana tanganing Ramargawa. Mengkotak tundungi ketek-ketek soka yang kini swilo. Yang nanti ono tantri mani romor kewaran semono tandingi kumbo karno. Cukup! Angsat ya. Dit, dun. Bondo kesasar, dit. Nih. Mula kok jembil kuno. Bisa tak woto ya, keduamu. Atimu, bebudenmu. Aku biyen tau ngingu Senggara. Kowe ngerti Senggara? Aku tau ngingu Sono. Kowe ngerti Sono? Sono. Sing gaene jekuk. Kayen to pendak dino dipakani, diperintah apa wae, dining kang makani manut ing atase kowe menungso. Keweh lagi wae bubar Pistaraja. Warek kalem ngrasakake seger kalem nyandang nanging ngrekasane kowe mingkuh. Gunane apa aku mangan bareng karo kowe?
1: Loro kene tap duka yayah kene pitodo bang mawing-awing aku medhot paltoning lade

0: Mulai jebul tekan semono Kakang Prabu. Mundo mono barang sing wis klebu weteng ya, gunane apa aku mangan yen mangan ku rasarana ulat kang bedhek. Yen kon-kon kumangan peparinge manungsa kang ora lila lair batin tan urung bakal malang ing tenggak yen kowe ngundha mono perkara pangan sing wis klebu aduk. Ndo sawangan tak utah nek kabeh. Ora sudi aku nungso kae pengeram-eram. Wadokan klebu waduk diwutahke meneh. Kisrana.
1: Wonten dawuh.
0: Guan pakakno ngasu ngono iki.
1: Kisrana, no iki, petenan kabeh.

0: Koko Prabu. Ya bener wonang lan panguwas wagung ana astane Koko Prabu ning mbok yo nganggo itung-itung. Sinopati Agung Negara Ngaleng kokeh kang wis padha tekaning pati bocah durung ilang pupuk lempuyange tok sorake nyawane ana payudan nggon ora idep kamanungsan kok nganti kebacut Koko Prabu. Ya ben. Arep ngopo kowe? Kowe wae ngucap apa? Yen to ngaleng kok diraja sawutuhe kabeh iki dadi wewengkon panguasane desa mongko. Aku menang gawe abang ijo. Aku menang murpa wasesa jata kang awujud manungsa dewa wae ora menang ogreh-ogreh pernatanku. Kabeh sing wis tak ucapake tak tetepi. Ing atas sing menungsa kang pengawak perboto anakmu bocah dek ngisore kang durung ilang pupuk lempuyange nyagui dadi senopati. Kowe meker-meker kaya gunung kok mung dalem ngrasake kamuktene ing kersane kowe ra dalem. Menungso apa kowe?
1: Iya. Koko Prabu.
0: Iya. Ora jeneng aku ngambali rembuk nanging aku kepengin matur ngersane Koko Prabu nganggo dasar kamanungsan. Latihan purba wasisaning negara Kalengka diraja kalebu aku lan anak kono astane Koko Prabu nanging bot-boti aku anak. Bot-boti aku sawijining wong tuwa kang nyungurupi anak bakal nandang kasangsaran. Apa aku bakal wantol yen nyumurupi angsay anakku sak karone tan murung mati sia dening pangrubuting kabeh riwanda. Dina iki anakku sak karone tak jaluk. Tak ijoli aku. Anakku sak karone tak jaluk tak ijoli Kumbakarna. Aku saguh madeg suraning driya jemeneng Senopati. Ngrabaseng kabeh para wanara nanging ujub ing ati ora melani Koko Prabu. Aku melani negara Ngalengka diraja. Ngono. Ya aduh adikku nggih. Perkara rasamu piye mbuh? Ning kowe wis saguh. Kowe ngerti tembung Pawelaksana? Ngerti. Aja nguntati janji. Aja nguntati janji. Otakmu kang tuwa saka keterangan rasamu disekseni dening jagat sak isine. Kowe kudu wani. Jemeneng Senopati ngrabaseng para wanara. Iya, yen ngono. Aku njaluk pamit lan pisan maneh. Gun ku bakal dadi Senopati iki mengko. Pisan aku nebus nyawane anakku, angka loro aku mbelani negaraku Ngalengka diraja. Aku njaluk pangestu Kakang Prabu yo. Pun Kakang amung bisa ngucap, hayu, hayu, rahayu, nisko.

Najan kanthi awrating penggalih Sang Kumbakarna kanthi ngemban ingkang putra kekalih wangsul ing kasatriyan panglebur kangsa sinebut kemarga ingkang dawek karantan sarbeting penggalih neng nawau kawusa gentos ingkang tinarita ing mapaning sanggar pamelengan kasatriyan panglebur kangsa melang-melanging wardaya tanpa beda nyabrang benawi benoh

kukuseng dupo kumelun maken deng kendeng. Awe soko kandeling kukus kawowo hamia sesiraping sang arpa melengan pranyoto papaning kuno kebekan gondarum aroma ngambar kaladuk wangi sinten to ingkang dawak tapak samading kuno tuh punika karwaning sang Kumbakarna bidodari ingkang abebisik Bathari Kiswani tuminga gagat pasemon swasana ngalengka diraja kang pranyata ana jroning swasana kegoncangan melotatan kendhat dinyanggung ngetatin rinten dalu tansah manengku puja brata tanana ingkang pininto jroning panekung wong sirnaning dardhaing jagat kang dumados saking durhangkara murkaning sang Arah Wanaraja Pauto dadi jugar den semadi mulat ingkang raka sang Kumbakarna lan ingkang putra kalih Kiswani Kumbakarna kinumbanya ketungganing sang Pat

paprangan kalebu paman Patih Prasto tinemune ledhoi lining tirta pun kakang kajibah kudu bepilo kang wis padha ndisiki tekaning pati sekawit pun kakang ora saguh nampa pangundhawan ing Kanjeng Koko Prabu pira-pira buka ingin wis klebu ning padaran kabeh tak utahake. Ya sebab mengkono jebul ora mendo angkara murkane Koko Prabu nanging nistaya maraja lila. Nistaya maraja lila. Gunakake akal ukil kang kabeh ora tinemu nalar. Nganggo dasar panguwasa anakmu sakarone tinimbalan. Kanthi ora tak karunih luwih dhisik jebul bareng ana ngersane Koko Prabu anakmu ditari matek suraning ndriya jeneng Senopati nandingi wanara utape anakmu wani kemregan rasane atiku sumedhot lir sinendhal wayang la dalah wis wani opo aku talone bisa ngrasakake memanising madu sekering banyu warke ngambuka yen to aku iling anakku bakal dadi kurbaning siang koro murko kang sinandangan dening kakang Prabu Rahwana Raja. Wong kakang nyawijake tekad kemregel kesaguhanku nanging nggunakake dasar rong perkara siji. Nggonku saguh dadi senopati nandingi Rewanda wanara Pragung Sogudilo ndak anggo nebus nyawane anakku sak karone angka loro aku ora kepengin bebela manungsa kang angkara murka kang kasarira dening kakang Prabu Rahwana Raja nanging pun kakang eling yen to sadira ngalengka diraja dilairake menika ngalengka diraja katentremaning negara ngalengka diraja ndak Toto ikanti tuntasing lu tiro wakasan yang nanti cilik ono kang wani coba-coba gegabah marang kaluran yang ngalengko gedini bakal wani anjajah ajangi ono dadani Kumbakarna mulo pun kakang bali soko suan perlu nedya minta pamit marang siadi lila noning mengko pun kakang nedya jemangka ing payudan matek suraning ndriya nandingi Rama Lesmana lan kabeh wadya wanarane.

0: Tomo.
1: Ger. Gue buta ora perlu ngrasake susah ojo melu-melu bot repoting wong tuamu. Eman-eman nyentong nganti kasempiye ngarajan. Durung sepiro nggon mung ngrasake legi guri yang lelakon. Ojo ngrasake marang lelakon ning wong tuwa nanging kowe tansah sumandinga ibumu. Ndak pepinto marang panguasane kang akarya jagat muga-muga kulub sakarune. Jawa sambing tembe bisa dadi senopati linuwe.
0: Rama. Aku melu Rama. Rama, aku melu Rama.
1: Keswani.
2: Wonten pengendi kowe ngadaw.
1: Anak muda anu semingkir luwih dhisik. Mun kakang luwih dhisik bakal sesiram jamas. Aja nganti keregon dening panangising anakmu sakarune. Yen nganti keteman mengkono ibarate wong rumahku. Mesop ora bakal kancan tangising anakmu ora beda kaya ori bandil pebondotan kang anyrim peti pepadane pun kakang wong manis iki. Keswani dan semingkir wis dhisik anakmu.

Lukar Busono Kasatriyan. Sang Kumbakarna mapanono Pasiraman. Anguririmo kang mus jinamasan Mawi Hermawar. Ambal-ambalan rambah kaping pitu mus nyorsik satemah kasih alus lamun kinisik druning batin anggung musik yento enget marang jejibaning kasatriyan kudu nyantutake kampuh bangkaing payudanan dengi kridaning Sangya Wadya Pragongso ngrasuk busana sarwa sita miwit saking paningset sesunder kampuh pinaesan wimbane kintok kedok gegodheke linemet bebengose pinasan wajane pilugut sesiunge wilangun jejenggote mapan wis dadi kentenganing tekad sukolilo lebore ngayan yen ngantiyo tan widak doange ngetake angkara murkane kang ngroko sang marah ponorajo menyemjel saking Pasiraman lumampah galia kang wis ingadang dening garwa Patari Kiswane

dini patuko sampun ngrasuk pusana sarwasita. Menapa mboten keparengan ginakaken petanganing wanci? Sampun ngantos wonten bab-bab ing tengang ripet tilampah

para wanara pragungsa Ariwanda Kutila Petek ingkang pinandhegan dening Pepatih Wokis Kendo Awastopatih Hanila aja dupa mung sak gegem gedene nanging wis ngatonake labuhane marang Sang Rama regawa katitik nguni nate nyernakaken Senopati ngaleng panenggih Sang Patih Prasto sinten tengen kaparing ayun sanjaning Purwajari Wanda kang tinindian dining Sang Hanoman ya Sang Rama Dayapati Prabantana Putra Maruta Maruti miwah Sang Jayanggada kapi jembawan kapi Danurwenda totak rawun soto bali bali wisoto kapi sarobo kapi pengujo kaduk suko suko pari suko mangun suka ling manah denyus kasembatan unggul nandingi kerjaning Senopati aleng panenggih Patih Prahasta menurut kemengkono pangucitan ning wardaya lamun ta dereng kawijiling lisan Patih Hanira

jalan gitu. Walaupun wonten pengendikku yang ada. Rame-rame kaya apa? Rih. Pinten-pinten ewu tateng pradreksa sosangking alengko dirojo. Angamuk punggung ampiak awur-awur. Angrisak pakuwoning satoyo perwadyo riwondo. Odo kaya bucah trenggalang ono. Honto sewu bareng maju sayuto bareng moro. Odo bodo seleh kaman. Ya yuk, dalep, dalep.

Üç. Ihonokanyong buntong wambung kepaung gemblung turut ngelurung koyawang bingung wakasan buyung. Sopo kiyem? Tinggalan ikan jengromo begawan resi subali jaguning dewa dek semono aran ukapi doyang gotok wis sopo. Pangapite sang Kumbakarna aran Kuditya Kala kenceng barong. Kawanin mrene Ratu Gustimu Sirengkawa ndi Lesmana ndi Sugriwa ndi padha tuturana pisane rada dawa uripe yen minggat saka Giriswela. Ojo waton gampang ngakake lambemu ngisor ndhuwur. Nanging ucapmu kang tetelo gegabah mau tumraping doeng godo malah saya ngungalake dodo. Aporo kandhaku iki tekakno marang Ratu Gustimu Prabu Rahwararaja kapan ora gedhugo bali akhir Kian Sinta. Sembaring negara ngalengko diraja mung padha kiblating kilan kuwi. Kethak elek parat sambel bledek. Wah, ora kemaki mrongos ya mantep rampok. Wah, rayen kuwi mungsu karo aku mulih kali jeneng. Yen mung kaya wujudmu kira aku nadyan satus bareng maju. Ora-orane dadi sliliting siung. Ora ketuku padha minggat kelakon tebak dadamu dadi royong. Gaglak limpah.

Sang Wisnu Bathara. Sang Wisnu Bathara arsa nglebur bumi. Cumangkah anggru sesumpar. Satreng panglebur kong Raden Kumbakarna. Najan mung lumampah kaliyah. Tarisaning wanara bebasan pager dengkul tinarajang Sang Kumbakarna tandrane kaya tambak merangkat tempuing banjir bandang dadal larut kapilarut. Petek sewu bareng madrang royok Sang Kumbakarna. Wiwit saking dedengkul nganti pundak. Pating griyong gandulan ana saliyane Sang Kumbakarna. Meker-meker hamre meri. Parandene namung sepisan kinirekake dening Sang Kumbakarna. Dawah untal samya kalenggak lumaris kapiandhem nunjang palang palayune. Ngamuk punggung Sang Kumbakarna nirbaya nirwikala.

yaptılar Somurpäväni tökkät. Tuvitottasin kaman tian tivasani sangyangar konang noaukavu soken toskang tinarito. Ingkeng dawek anganglang tepis biringing maliawan. Kabudan namun padang pasemoneh.

ana sesudyata blok saking kembanan. Sopo tambuh, sopo weruh. Lah punika kadang tarunane sang Rama Regawa sadulung giri kestupa. Ingkang kekasih Raden Lesmana Widagdo. Raden Lesmana Sadu. Raden Sudarsana. Sang Sumitra Tanoyo. Satrio Bagus tanpa cacat Goyo Tejo Pengawak Tirta Dedek Pideksa. Pamulu Jenar Mantorong Koyo Kentono Sinangling. Eling-eling masih traing semua rembeseng madu terdak yang atopo. Sampun pinten-pinten warso denyo sugeng. Ono madianing wono parandini orang-irangi kebagusani. Nanging soya mantorong prabani tanpa bido kaya soroting sang yuang sitor smi. Senadyan kaya ngopo kaing para manungsa kang padha ketarik ing reh kebagusane. Lepesang Lesmana Widagdo nglampahi wadhat tanpa krama. Bisa merangi rentenging raos ingkang lereke tumuju marang asmara. Ora jeneng muka mung kesinungan teguh yuwono tanpa topo. Teguh timbul tanpa meguru. Mladanan lawasak tengahing wana-wasa tasimpet pendalin tating. Mewah karandet dining bandilori. Boten rinewas lenging penggalih tan lian muhung minto marang wewenganing dewa murih rahayu kang pinanggih miwah wangsul ing rekan sinta saking Sang Rah Wanaraja dhateng ing kengroko Sang Rama Regawa.

Padahal akhir pat ponokawan catur ya lurah Semar ya bodro noyo noyon toko ya dudo manang munung wong bogo sampir jurut yah punto prasonto mewah ya lurah nolo gareng cokro wongso pantal pamor boten kentun kyalurah Petruk kantong bolong rundung diwan yosang delegong joyo tuwin marujune kyalurah Semar ngawasta kyalurah Bagong yo kyalurah Bawor yosang Katepot dadya kandhek tindak nyosang Lesmana Widagdo karana tumingalana sendang kang pening tirtane biru maya-maya saksana nyaketi ampean kekalih kacruping toya asta winiji aning warih lenggah denak mungging sila kumalasa sak ngandhaping wit gendayaan anyarengi dateng ing samirana ngidit anempuh saliyane Sang Lesmana Widagdo asate kang reriwe dadya sirna lungkra ing sarira.

Pakang Semar. Kula ndara. Lah, apa ya? Bareng krungu nggonmu padha teng Clemong. Ndara rumangsa kepadaning penggalih. Nganti kebayos pengendikane nimbali aku Tuli. Syukur ngono tekesi berhasil awak dhewe iki. Lah ya ngono. Wong sesanggemane ngabdi iki kudu ngabdiake diri marang sapa kang wajib diadeni kok. Ora jeneng muka yen tawake dhewe ya kudu nyelimur sungkawaning penggalih Ndara. Mbah sungkawa mbah ora wong nyatane disawang ya mung meneng wae ora kersa ngendika. Enten dawon apa Ndara? Mengkene mungguh. Rasa kurina wengi anggung nalongso. Ora ana ingkang andalari prihatin kejaba mung panandangi. Gustimu Kakang Mas Rama Regawa nggone pisalan garwa Kakang Mbok Recan Sinta. Ingkang wis pirang-pirang warsa dedunung ing Alengka Diraja. Senadyan mus akeh kurban jiwa wadya wanara kang padha mangrurah marang Alengka Diraja parandene. Durung mantra-mantra lan durung bisa dijagakake kapan bakal punaingang karmurka baline Kakang Mbayu Sinta nastane Kakang Mas Rama Regawa. Muga-muga dewa tansah ngayomi kang sarta muga-muga Kakang Mas Rama Regawa pinaringan tabah teguh yuwana tan kengguh saliling pakewuh. Ora kendhat nggone tansah mbudi sarana kang sarta golek cara bisane tumuli rampung. Jejiban luhur kang pinikul ing pepundhake kanan kering nggone nedya amunah saturang karmurkaning jagat kang pangawak arah Wanaraja. Nggih. Bidang iki ngopo ya? Ini wong lagi luap-luap di dua cokok buri. Mungkin sebutan menurutnya yang gue koro. Kurang bengong, kaya nganti bilang-bilang detik. Oh, dados niku toh. Doro amung tansah prihatin, panandangi pun ini ngerokok. Doro romor gawa, ini gue ingin buat jeneng wukal, ini gue sederek mutuwa. Bangi ngedengit manten anyar, mesine kudu bulan madu. Nih, romongi setara saiki ya eneng pinandang pinten-pinten perkara sepisan ditundung dening Kang Rama Sawargi Prabu dasarata carita ora nganggo kuwi parumu parate. Oh dasarata ngono wae. Saking negari Ayodya amargi garwane Kang Rama sing angka loro Dewi Semayi. Bener apa luput mo? Bener wae. Gamblis kowe nyepelekke aku ya. Karwa angka loro garwane Prabu Dasarata iki sesile Dewi Semayi. Ragu neman mo, Semayi karepmu, gembrot karepmu. Wong Dewi kekayi kok Semayi. Riku jaman peputra kakung, bonate ikatan janji. Waduh, Rama. Halih Kang Rama Prabu Dasarata kula gelem. Mang pundut gawar. Carwo. Ling besok yen kula merotot metu lanang peputra kudu dadi ratu. Ala kok jebul Kang Rama mbiyen kesupen ujug-ujug matah Kang Raka Raden Rama Regawa ajeng didadekake ratu enten ayut. Ya kula niku ngerti mawon tekeli wering sakdurunge kedaton.
nganti sesak penggali geng Romo. Yen ngeboti swaraning bojo aku kudu wentolo ngendangake anakku sing ora luput. Lung yen ora tak kendangake garwaku si kekaye kang tak tresnani dhewe rewel lha enten ngriki niki lho. Lakone ngawrip niki anggrepun diuntang-antinge dening karepe dhewe niku wah pun ngujur kita lakon. Atuh kae wong urip niku lagi diuntang-antinge wong liya men ora apa-apa nek pun diuntang-antinge karepe dhewe niku. Ana urung rampung. Kene wis njaluk meneh. Kene urung rampung, kene ya ora trima. Ana tak tukokke semara kene njaluk tas. Kene wis njaluk meneh. Kene urung rampung, kene ya ora trima. Ana tak tukokke semara kene njaluk tas. Tas urung ditukokke kon nukokke sate babi kaya ngoten usak piturut. Lah wong ngene kuwi aja teng sreweh. Aku iku kan sanggeman. Kegedean cagak ora ngempiak ya kowe-kowe. Yo, bocah cilik. Duwe cagak ora ndek keprak. Wah, lah kula. Duwe cagak dodol keplak. Ora pecus kabeh kok. Nganti nalika biyen teng rokok ditundung salimbit kalih teng Mbakyu. Dan ajeng dicak mulih teng Muntilan. Goleki Yoko. Aduh pinter. Sik mo, sareh mo. Mo. Sareh, sapa kuwi? Geng Ramane. Ndrayu Sinta, wong Prabu Jenaka kok ya Yoko. Mantili kok Muntilan. Eh iya. Niku pugo mboten purun. Malah kisah teng kono sampean nderek ngantos mriki niku. Dereng mantra-mantra seri penggalih mentereng rampung enten ngalas kok Ndrayu Sinta kegoda enten kidang talun mereka itu dilakok ke orang kur kidang talun kidang demangan bareng gue nganti nalika semanten kengerokok nututi kidang saman keng Joko Mbak Yumu tidak wasing boten-boten nganti sampean kisah teng Baghdad. Apa kuwi ora? Goleki sabu ya kuwi ora. Wah, lah kejuran iki. Ngapa ana iki? Sing ora krama kae jenenge ngapa? Terus meneh iki biyen tuku bedutan ngono wae ora. Wong ngarani wadat kaya nyang Baghdad. Ayo dine ngeroko Ndrayu Sinta utusan mundut rantang. Lurus sik-sik. Piye iki, Mo? Nangis gereng genteng. Sampean tidak wajeng celuntang kasmaran. Alih keng Mbak Yu malah kiwa tengene. Mang Rajah kali Mas Cokro. Kesehne iki ra. Mas Cokro ora apa-apa. Wadah. Kala Cokro kok Mas Cokro. Wong dene bisa dititro dening Prabu Dasamuka. Oh, lha ngira lakon. Lakon niku tetep lakon. Kali daning ati mboten kuwa mbedah kutaning pasti buditayaning manungsa ora bisa ngungkuli garis sing kawasa. Penandang niku adile nggih mung disandang, lakon niku becike nggih mung dilakon, wis kaping congkotan bisa kasmaten yen datan dilangkah. Yen nurut ngono ya sajak Brahmana semar. Markus Mari wis ngakoni liring sepuh sepiyawa awas runing atunggil. Garapane bangsa kuwi kok tenan. Lira lamun kelangan ragetun, suka yang ketaman sasrek sameng dumadi. Ana longso asrah karsaning Bathara, liring sepuh sepiyawa awas runing atunggil. Apa reng kuwi? Mak teletuk ora iso lho. Sanggon-gon nyang layatan barang sing dirembuk kuwi ora. Awas runing atunggil nyang pasar barang kok kuwi ora. Nah aku saiki memang sing pati tak rembo kok. Nyuh. Weh weh kong kowe wong suwung. Yo kakang banget panerima kurang-kurang gamblang nggon mungandharake prakara sawiji-wiji. Yen ngono. Aja dadi pangarsane kakang Mas Rama rega tumuli bali marang Giri Swela nggih. Slawih, Ndara, kula dherekaken, Ndara.

saya manengah tindak nyosang Lesmana Widadi. Ana sak wanawasa grigite ngantara tepasing wau dadi. Tanya to pringgo bayaning margotan kitang Durkama ing awan. Geger Purnawana warak Semandaka kenas adang untung sami lumayu anebi bisa tata dalma. Teka mangkana pangucape batur. Podho piyak seminggal katitik semamar gantan ingkang caeng katon. Dudu ngelolo masih kreng sumur mesin mati kepaeng atopo truning antono wari hodo tengeng kakepok sayang senadyan. Tapi tau wayangannya mesti bakal lebur tanpa dadi. Konto mire. Sak rupak ketepuk podho sakolo pindo sinapun. Ini ketemar bayi ngomaksul lan kentos kang narito terlengi ngonono balisan ingkang ruto tengawa soko negoro alengko dirojo pantun yang ngerakso semambu gantan ingkang tayang katon boten saronteng malah samyo cemedir sangking rumpul nyampe panging kayon pating rupak pating terbak suarane.

Pamiro maranga arangangi sesung metu prabawa. Pojleng pojleng berselamat putra tekan satu ban kondisi sahabat terumbang di pinang kawat sahabat tinggalan. Satu yang kiri kastubo kasih kuraten semono widak doyuraten Sutarsono. Soporok sosok kang ngadangi dalan iki jeneman sung alengka diraja Ditya Kala Klabang Sarwa Pratikang Satra. Bali otomatis tanah sini wadir ning ruto drawa. Apa sabab pitanono gawar kenteng ndase ngreksa sopating cepopok. Tak sampar tak sandung rabut ing gubel ampean ku tak pagas turiga putu ing turiga ndotok mun benamo lepur tanpa dadi uhut ngemping lara ngendah pati. Kedemu jilid wulu cendek kupat kapito kaya tapak angin kegedeloh kaya nomor pelanjangan sandak gigit sing mabit. Sampir ke pundak sampit ke pangkemu turun untuk wandamu.

kiri kiri kam nyosa prapoto apang kamlagar menguheng mungeso amin tolawan angrus-rus singonato patyoyon anoprupo. Putleng, putleng, blislanat, muntuh didikkan, wuuuh, lantar. Selawat sudah di ruang turunatun, murpi metu ketis tetes, murpuru tekaning padura, mati diwi tampilan.

Bilantungan tindak nyoris tangles mulai takso. Tondrone kaya takso kopinitaan petiti sakit cap kendel sapet tak mangu tu mulai mingking angkos lampaing polotasi. Nalika semono wis kepengker tebing tegal beragan kumergut sang sesengkut tindak nyosang lesmono pitakto. Duning tipto tanet jokendel samong so dereng prapto unggiane kang sinet ya nengge ingkiri swilo. Sinit keking marek kau ingin memaksul dan kentos kang tinarito ingkeng wis dangwa sanggera ingkiri swilo. Arasing penggalih tanpro bito arsom pantat kabuk swan.

tenar sinabut wilis. Teh tanem tuwuh kang padha tukuling kono godhonge subur anger moko. Ora jeneng mokal. Lamun keh para janma kang padha laku peporo. Jenak satemah kapenak mapan ing kono. Dasar putu ing gunung ana talaga kang tertane wening. Ing tirta talaga pinara para anglepi kang saben-saben saingga tanem tuwuh kanan kering ing kiri swela padha subur anger moko tanana kang kaparake ngomong saingga tanpa mangsa lebar wae ing saben imbang ing kiri swela sinung suyasa pinetha-petha tanpa beda kaya pendapaning kadhapon pinayonan sirap saka guru ing ukir-ukir datang rawit karya sengsem kang samya tumingal darambah wiyar dumados saka sela tendhani rinengga pinten-pinten sekaran kang arum-arum gandane angubenging pasanggrahan sinten ta ingkang sasoleng kono maksih traing kusumor bersing madu tedhaing altapa truning andara warih raja putra ing Ayudya putra Prabu Dasarata ingkang pembayun midil saking Dewi Ragu ya Dewi Sukasaya akekasih Raden Rama Argawa ya Sang Rama Badra ya Sang Ragu putra ya kupunika winang sinebut satilata daliling jagat mustikaning bawana pranyata minangka kandhanganing Sang Hyang Wisnu dewataning kabagyan kang menang andhum kamulyan mulai satan kekilapan dateng saliring reh saniskara agalembat puskatakup sinten ta ingkang anggung anyaketil nggahipun Sang Rama Argawala punika kadang tarunanipun tunggal Rama nanging seda ibu Atmadindra ing Ayudya putra Prabu Dasarata kasih Raden Lesmana Widagdya Raden Lesmana Sadu ya Sang Sudarsana Sumitra Tanaya dining nganda dari lenggah kapare ngayur lah pun ikon arindring wokis kendo tita ing diwa kang asipat ariwondo dadu ada dulu Prabu Sugriwa kapare ngandap lah pun ikon satur yang parang kuntoro kadang tarunanipun Sang Rahwana Raja ing ngakasih Raden Gunawan Wibisana

Nyanyi Gunawan Wibisono. Wulun-wulun. Wonten pengendi kowe ngadhawuh Raden nimbalipun Wibisono? Apa mboya mandelong penggalih siadi nalika nguningani ingkang paman Patih Prasto ndherbabah rubuh ana ing payudan tan kuwawa nandingi kridaning Patih Hanila. Aduh, Raden, mbok menawi mboten tebih kalian yang paduka dawateng najan kados pundi mriku pepunden kula wonten ing tata cara sugengipun paman Prasto menika anggadhahi jejibahan momong kula sak kadang kadian kalebet panjenenganipun Kakang Prabu Rahwana Raja. Wonten ing kewajiban senadyan anyangkul dijipan Patih nanging paman Patih Prasto ugi anggadhahi pangwaos mboten beda kalian Kakang Prabu Rahwana Raja. Dene ngantos keman mekaten mau kula ngantos mboten saged nyumerepi menapa temenggah sababipun bot-botipun paman Patih Prasto menika namung kantun ngrasaken nikmat kamukten ing garing Alengka Diraja. Purun, boten purun. Aming kestawono, anyantu takel kampuh. Angen tengah ngelotot, dumangkaing payudan, madek suraning rio jemeneng senopati. Saingung ngantos dumugening pejah. Iki, titian mekaten mau, soyo ngeglo turto malilo. Pilih angkor murkanipun, kadangkulo sepuh, poko Prabu Rahwana Raja boten mendonis soyo marojo lilo. Dengan kolomurko mboten namung katujuaken dateng sak ndawining rangkah kalabet dateng kula warga piyambak Wantala. Wantala anjeksa gesangipun ginakaken tara-tara kados dening ing sampun kalampahan dening paman Patih Prasto. Jagat dua batur jagat penges tungkor Narpati Sugriwa. Lulun onten pengerti kau ingat dahulu. Oras didik tata yang perwat Jiwanoro yang kenali konguni podol sursah kabalasah tan kuawanan dingi keridaning Patih Prasto nanging kailo aning lakon kang luput songko yang deduga kilo bareng angsae Patih Hanila sarana bedol tugu kineprokake marang Patih Prasto kasan raga rebah njerbabah nepani lemah saingga dadilan patine mono ingkang bakal tak takokake sapatining Patih Prasto dibulana wanudya ingkang cat katon tapora anyaketi marang Narpati Sugriwa katon yenton nedengi angandika biyen kae sapa Narpati Sugriwa balugan lagu ning legas lukita linuting kitung

มังมันนะระหายวายวนกกังตะนกกลงกูมูลงมันสุโกฮัดูราเทนมโนปวันทินิพุนตักซิห์มารงักนmenawi kula ngandharaken kados dene pandangon paduka magepokan kaliyan manudya ingkang nyaketi nalika sak pejahipun patih prasta yo Narapati Sugriyawanti kanggonen sak prayogane supaya ilang rasa ring-ring aku kang ana mung nyumurupi kahanan kang nyata nggih ngaten Raden. Kinten kula dereng wonten satunggal kemawon ingkang wani matur ing asa paduka. Sekawit kula linairaken menika mboten asipat riwanda. Nanging kula menika inggih tanpa beda kados satataning dan molimrah. Dene sudarma kula yang asepuh kula menika pandita ing Gunung Tulon ing ngapeparap Resi Gutama. Awit saking ageneng pitekur mateng ing samadhi tekuning yoga prata. Jebul katarimaing dewa. Pinaringan triman widodari. Ing ngabebisik Batari Mendrat. Sasamunipun Bathari Mendradi kelampahan kapendhet semah dening Begawan Gutama peputra tiga cacahipun tunggal Mijil Pawestri ing ngawasta Dewi Andani angka kalih kakung nami pun Subali. Dinindung kap-kaping tiganipun kula inggih menika pun Sugriwa. Kula menapa dene Kakang Subali ingkang nalika nguni dipun sedani dening Paduka Raden. Kalebet Kakang Mbok Ayu Andani menika mboten beda kados dene manungsa limrah wiwit saking praupan pengawaan ngantos dumugi tata cara. Nanging tetiga putranipun sawargi tiyang asepuh kula Resi Gutama wau rinten dalu mboten nate rukun. Rinten dalu mboten nate rukun. Tansah cerah dardah adaan gerdekan wonten sak madyaning kekulawargan dipun sababaken lekas-lekasipun Kanjeng Ibu Bathari Mendradi piyambak anggenipun kagungan katresna dhateng putra menika mboten adil. Nggih kula pamitaken Mban Tindhe, Mban Siladan. Dene wontenipun kula matur mengaten mau mapan kaparo nyata ing nguni. Kanjeng Ibu Bathari Mendradi nggih jawantah menika ambek to pusaka ambekta pusaka ingkang kenging sinebat Tupu Manik Hasta Gina. Dene dayaning Tupu Manik Hasta Gina menika menawi katawangaken ing akasa langit tundha sanga katingal ngigla. Menawi katungkulaken ing pertiwi bumi sapitu saged kadulu. Dene Tupu Manik Hasta Gina wau dipun paringaken dhateng Kakang Mbok Ajani mesti kemawon kula lan Kakang Subali sanget mboten narimahaken. Dangu-dangu perkawis menika ngantos kapireng dening tiyang asepuh kula inggih menika Resi Gutama ingkang mboten rumaos peparing pusaka kados ing kula aturaken wau. Ledok ilining deduka namung nimbali Kanjeng Ibu
Batari Mendradi. Dipun tanggung mawantu-wantu, mboten ngaken. Miwit saking pandangonipun sarana ngrepa parandene mboten tinanggapan sarana atur ingkang cetha. Pantok punten ing tekad. Yang sepuh kula jaler pun Resi Gotama. Duka kelangkung dateng Kanjeng Ibu Batari Mendradi. Nyarengi keteraning raos ingkang sampun boten saged pinambeng malih ngantos kewiyosotipun mekaten. Eh Mendradi, ing atase kowe bisa ngucap ora gelem nanggapi kandhaku. Suwe-suwe wujudmu tak sawang begegek kaya tugu. Sirna sipatipun Kanjeng Ibu Batari Mendradi dados tugu. Tugu wau dipun sangeni dening Yang Sepuh kula jar. Tugu bakal tak buncang. Dene tugu iki aja pati-pati tiba yen ora tiba ana wewengkon ing ngiri swela. Ana sukuning giri swela. Besok bakal bisa babar. Widodari kaya duwe nguni titi mangsa yen wis ana prang gedhe kang ingaran berubuh Alengka Diraja. Dene lampahan salajengipun mboten mendo prenggeh nrewetehipun Kakang Subali kalebet kula sami rebatan Supemanik. Supemanik kabucal dening Resi Gotama Yang Sepuh kula wau. Sirnan ingkang Supemanik jebul kula nyemerpi wonten talaga ingkang alirap-lirap. Dipun tingali tirtanipun mening tetiga ingkang sami ngupados tupu wau anginten. Mentas saking talaga sampun kantos sipat. Sipat riwanda kados dene kula menika menapa dene swargi Kakang Subali kalebet Kakang Mbok Ayu Andani. Nalika nglairaken penaan kepunan Noman anggenipun uwat jabang bayi kekataan wedaling ludira ngantos seda konduran. Mekaten menggah lampahipun mila sareng pugu kabedhel dening Patihanila. Babar Kanjeng Ibu Batari Mendradi mboten kekilapan tumingaling kula. Kula tumuntenan nungkemi padha wawantu-wantu. Mekaten menggah warsitanipun dateng kula he kulup anakku Sugriwa. Mapan kudu mengkono lakonmu. Nanging aja ngelak mongsa nggih kewanti ngentenana wasisaning lakon. Besok sira bakal pulih wujud manungsa. Ora beda kaya nguni yen wis kepethuk manungsa panjanan pandan maning Wisnu ingkang kaping 4. Ya mungkin udrat nadyan sira. Besok bisa dadi manungsa mung ora kesuwen urip ing Madyapada. Tumuli tinimbalan bali marang kayuanganing Sang Hyang Yama menika menggah pangandikanipun Kanjeng Ibu. Redha mawur mangawur-awur murahan. Ngaraning aturet kang makuru kangsa. Tetekat bya putra wara panriting turanggesti. Kata ingkang dwaja lelayu sepit ing kurup yuking sagung riwanda.

nari wonten gedine sak turangga teji sapa kowe ah andel-andeling kewuh dening Sang Ramargawa Narendraing kuwi wis kendha jejulukku Prabu Sugriwa senajan aku ora tekun lakon nanging goteng akeh kowe si Kumbakarna apa dasar kepara nyoto ya lapan aku Kumbakarna Senopati ngalengko Odo kowe ketanggungan ayo dosa muka kang watek yang koro budini siya watak ini sudah bakal tak papra supaya sirna saka lumahing bumi Odo dosa muka ayo Kumbakarna iki ayo nono orang-orang ini kowe dadak nganti setengah dino mesti ludes keles sabetake perbatang ora sumur tak sembahi dari jerannya

Lajeng kenetok kaprawirane Prabu Sugriwa parandene mun boten monggo pulya nandhingi kridane Sang Kumbakarna. Piniting musdatan bisa ebah. Ngalumpruk kaya kapuk. Lajeng deleweran kang reriwe parandene kaya wis kuntatan karkat. Datanan nyipta gesang amung ngrasa pejah. Skenario dolanan dening Sang Kumbakarna kawirang-wirangake kaundha kaumbolake kinempit binanting nganti kapidara wauta. Prayitna Sang Gunawan Wibisana ngelgandang Sang Anoman.

prakem po Kuroma wali antit jodur palara somre turnanding lawan gowe Romo ya yuh Mbok Karno Kisanak Natjan sipatmu diyu tondo lamun luhur bebutenmu ana gragat yen toe ngalengka diraja bakal dipidak dening manungsa sak njabaning rangkah tok tamengi sarta tok betengi sarana kwanenmu kang makan tar-kantar yen takweng kang nyawang wujudmu kaya gunung geni kang nedeng lumaku kemrangsanging rasamu yen to gunung mau genine umup njebluk sak wanci-wanci bakal ngobar jagat raya nanging aku ingkang bakal mbendung ilining lahar geni kang tuwuh saka kanepsonmu srana nggonku ngelingake marang kowe Kumbakarna aja nganti kesempyok angkara murkaning kang raka Sang Rahwana Raja lan aja nganti kelepetan dosa murgagi mendhak lan mendha semene wae nggonmu bakal dumangkah nandingi kabeh para wanara Romo nyata luhur bebudenmu luhur-luhuring derajat manungsa iku yen wis tresna marang mungsuhe ngeman marang mungsuhe nanging apa kuwi pangling karo wataing satriya yen wis mengkene mau sajake cilik lara gedhe tekaning pati ora bakal tok welayo katimbang aku kaya ngene aku sampurna no, Romo jeneng gegabah marang kowe yen tamung tanggep gedhe kantaran bau kiraku nadyan kowe rangkep itu ora bakal semboto ngalake Kumbakarna ndih gegabah

Bukarno apa? Moro kaki sawangan kang teto apa yang kang tak pusti gyo gue nyegel langkap bok tumpangi panah kang pidore muruk saobor pusaka gue jenenge apa pusaka yang kang tak gawe ku biyen peparingan ing Sang Hyang Wisnu ing kena sinebut panah gue Wijaya. Panah Wijaya iku senajan wujuding panah nanging duweni panggraita rabita kaya manungsa. Yen tak tamakake manungsa kang ora duwe dosa ora duwe luput, panah mau sayekti ora ana dayane apa-apa. Nanging yen manungsa kang kakean dosa kesandangan luput, kesrempet panah Kyai Wijaya mesti bakal bubar uripe gagar nyawane. Aja kokan sumbarayo panah mutamakno Kumbakarna. Ora-orane tak tambengi kikir, bakal tak tambengi dodo. Mutap ketriton nalika semono. Sang Rama Regawa sarusamen kang angkat negang lepas sakike Wijaya. Kumerit paraning kang langkap cemepret lepasing panah Wijaya. Tumama bebau kanane Sang Kumbakarna tugal tel tangan tengen pisah lan gembunge. Aja

0: Waduh. Tanganku garis cincin. Tanganku tengen wesilang garis cincin mung tangan kiwo. Mukarno opo Rama. Banget welas ku nyawang kowe. Tangan mamung kari sawiji, kowe tak iman, Bu Karno. Luwung kowe nungkula, ndak anggap sanak kadangku, iman-iman luhuring bebutenmu. Iman-iman marang kaprawiranmu, yen to mung tok anggo labuh manungsa kang watake nistra budine angkara.
1: Wah iya. Waduh, wajan. Iya. Lajan kaya ngopo pangemanmu nanging ora tak rasake ketimbang urip mung tangan sinjaya endi kekamanmu. Tamak no meneh ora-orane tak enjani.
0: Piye mentang langkat malih Sang Rama Argawa. Tinumpangan pusaka Warastra. Mingis-mingis ku membang bedaring Warastra mau wiso. Semepret lepas saking kendeng. Tumomo betau keringe Sang Kumbakarna. Tangan kiwa tugada pisah lan ragane.
1: Aduh, ayo. Ini tamak no.

0: Tangan loro wis pedot kabeh. Oh, kepiye iki yo? Aja ndak anggap aku teluk Kang Sarta nungkul dupe wis kelangan tangan. Wirang apa Kang tak goleki yen tau kamu mandek semene. Bukarno. Elinga uripa tanpa guna, dene kowe wis kelangan tanganmu kiwa tengen. Mumpung durung kebatut Kumbakarna, kowe telu apa bali wae marang Alengka. Aturna marang kadangmu tuwa sedasa muka yen aku ora kepengin nguruk perang. Dasa muka bakal tak kanthi dadi sumitraku waton Rekan Sinta Balyanasta kumana. Kowe dudu perkaraku ya. Mbora hidupmu bener, mbora luput Kakang Prabu dudu perkaraku. Nangi orang nerima kian bumi ngaleng ganti rojo, tidak-idak jenin ketek ketibalmu. Ayo, nih, tunggali kegamanmu.
1: Nadjan sarbeti ngeraos dahat kami melasen, Sang Romor gawa mulak. Sang Kumbakarna kang titilawus kecalan tangan kekalih kiwa lan tengen. Parandene masih mboten mendo saliring witara. Puguh panggah srebeting manah kaplalah pedah njer bapak nepani lemah. Amen tang lengkap malih Sang Rama Regawa. Lepasing panah saking kendeng demepret swarane. Tumama sikile Sang Kumbakarna kang tengen tugel-tel. Sikil pisah lan gembunge.
0: Aduh.

Oh. Yeah. Yeah, yeah. Tangan kulo wis ilang kabeh sike bukarek siti wae sing kiwa. Nanging lajan mengkene aja nganggep aku kalah karo kowe, Rama. Ibu kaya ngapa surak yang manungsa sajagat yen to nganti aku mundur saka paprangan isih urip. Rama ayo tanding ana Kumbakarna. Yaksa Gororupa ri sedange sang Kumbakarna pranyoteng mengkus alaku kalmal maleng ingkang gambira marangah arangah kawis tinggal dinuling litra anisesium metu prahara guru mawalian anempuh saliyane sang Rama Regawa parandene mboten lange bakem denyo jemeneng perkatak amusti pusaka warastra malih tinumpangake rangkap inembak entat paus-paus pamin dengil pas ingkang panah tumomo sikile sang Kumbakarna ingkang kiwa tugal tel pisah lan gembung gembung dawah plak antroking siti handulah jelih jelih

senajan namung kantun gembung kumlundung sang Kuba karena maksiat soramuk bauto Mas Paus paningali sang Gunawan Wibisana boten wantol mulat kadang kang manggis yo lumaris kapian demanung kami pataning sang Rama Murga waduh pukulun.

ing antariksa ana wujud tan mentara nganti kaya lintang alian lah punika para dewa dewi apsara apsari samya tedhak angit wantah ngutanake wangi minangka tandha yekyang ngurmati guguring Sang Senopati Agung Hanenggih Araden Kumbakarna. Usah basih para pandhane Wadareksasa salang tunjang arep budhutung pati pati mentusi waneh-waneh patrape ana ingkang pejah tumbuhan padha wangi ana saweneh kang mati gemlundung ing jejurang ana ingkang lalu nyemplung sekanten ana kang menek miting gurda dumugi pucuk nemoha dawah langkung-langkung Sang Gunawan Wibisana kaya ngapa sumendaling penggalih mula setan ingkang raka Sang Kumbakarna boten saronta anggung-anung kemepatanipun Sang Rama Regawa. Pukulun oh pukulun tinetaning pun dimargining swarganipun Kakang Kumbakarna. Sinta kuwi ana ngendi Sinta?

Janing Sugeng Enjing kangge wilayah Surabaya tepu di kemawon siaran iki saged ditampi sesarengan program papat Radio Republik Indonesia Surabaya. Siaran maling kangge frekuensi FM 96,8 MHz, AM 585 kHz lan RRI digital. Dinten iki Minggu 5 Juli 2016 saking Jalan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kula wiyucen ngaturaken sugeng midhangetaken sekali dudara tetap dudara dan sekali merdeka tetap merdeka.

aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Janing. Saiki aku Wahyu Jan bakal ngancani sampean Dek Cahaya Pagi mengatakan nggih. Di kesempatan iki pastinya aku seneng banget akhir pekan bisa ketemu sampean. Sampeane kemarin ya ngancani sampean cerita Janing ya, Janing ya. Tapi saiki aku seneng banget bisa ketemu lagi mengawali untuk di akhir pekan Janing dino minggu iki pastinya aku bakal ngajak sampean dhisik Janing di rangkaian acara Cahaya Pagi. Dek Cahaya Pagi iki Wahyu Jan kate ngajak sampean ngobrol-ngobrol kalian Wakil Ketua 4 Basnas Provinsi Jawa Timur Dr. Kiai Haji Husnul Khuluq Janeng barek pembahasan menyayangi dan menghormati membangun harmoni. Oke. Saniki ini sampun terhubung kalian Wahyu Chan dan line telepon tak sapa dhisik mengaten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang.
0: Nggih, Pak Kiai, ngapunten kita ganggu lagi pagi-pagi ini.
1: Boten, pun menjadi tugas kita bersama.
0: Boten. Wah, luar biasa. Enggak pernah ada kata capek untuk mensiarkan gitu ya, untuk kebaikan yang ada di dunia ini mengatakan nggih. Baik. Pak Kiai, nanti kita bahas mengenai menyayangi dan menghormati membangun harmoni nanti dibagi menjadi dua segmen mengatakan nggih. Di segmen pertama monggo jenengan sampaikan materi terlebih dahulu, setelah itu dilanjutkan untuk sesi tanya jawab. Untuk di sesi pertama ini, monggo kami serahkan sepenuhnya untuk Kiai Husnul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para asatidz, para pendengar RRI Pro 4 Surabaya, semuanya yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir untuk terus mencari ilmu, belajar thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan ini senantiasa dibarengi dengan turunnya hidayah Allah sehingga bermanfaat dalam kehidupan kita fit dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Acara ini terlaksana berkat kerjasama antara Radio Republik Indonesia Pro 4 Surabaya dan Basnas Provinsi Jawa Timur. Hari ini, pagi ini kita akan mengambil tema menyayangi, menghormati kunci meraih harmoni dalam kehidupan kita bersama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masih dalam suasana awal tahun Hijriah 1448 ini, yang selalu dikaitkan dengan bagaimana kita menyayangi anak-anak, termasuk menyayangi anak yatim, membangun hidup yang bersama, yang harmoni, bagaimana membangun tata hubungan yang benar, sehingga akan terjadi, akan terbentuk kehidupan masyarakat yang tenang, damai, seperti yang kita idam-idamkan bersama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi kehidupan manusia, rahmatan lil alamin, yang artinya bahwa Islam tentu menginginkan agar terbentuk masyarakat yang damai, masyarakat yang harmonis, masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang saling menyayangi, saling menolong. Maka kita bisa temukan di dalam ayat-ayat Al-Quran betapa indah hubungan antar manusia dibangun apabila menggunakan konsep-konsep dalam Al-Quran. Misalnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Saling menolong untuk urusan kebaikan, dan jangan saling menolong untuk urusan kejahatan, kejelekan. Konsep dasar ini sungguh indah, sungguh mulia. Kalau kita berada dalam posisi di lingkungan dalam sebuah kegiatan yang bisa memberikan manfaat dan itu kegiatan yang baik, mari kita saling menolong, saling membantu, saling mensupport supaya kebaikan itu menjadi lebih baik lagi, supaya kegiatan itu menjadi lebih bermanfaat lagi. Sebaliknya, kalau ada aktivitas yang merugikan, aktivitas yang merusak, maka kita jangan mensupport. Kita kemudian berusaha untuk meluruskan yang kurang baik itu menjadi baik, yang bengkok itu menjadi lurus, dan yang menyakitkan itu menjadi nanti bermanfaat. Itu tugas kita bersama. Ini adalah keindahan agama Islam. Dalam beberapa hadis pun Rasulullah berpesan bagaimana harus saling menyayangi. Pada saat Rasulullah hadir di Madinah dan kemudian disambut meriah oleh penduduk Madinah, salah seorang yang waktu itu masih beragama Yahudi, ia berkerumun, ikut berkerumun dalam lautan manusia yang menyambut kehadiran Nabi di situ. Nah, dia ingin melihat siapa sosok Muhammad yang disebut sebagai utusan Allah. Setelah dia melihat wajah Rasulullah, maka seorang Yahudi ini mengatakan, "Saya melihat dari wajah beliau, pasti beliau adalah orang yang dipercaya, pasti orang yang jujur, pasti orang yang bisa menebar kasih sayang di antara sesama." Maka kemudian beliau menyampaikan kalimat yang pertama diucapkan saat itu oleh Rasulullah adalah kata-kata yang mengandung, kata-kata yang bisa membawa kepada kedamaian, kata-kata yang bisa memberikan kesejukan bagi semuanya. Apa itu afsus salam? Sebarkan itu salam. Jadi setiap kita bertemu orang, menyampaikan salam sebagai bentuk hubungan yang baik antara kita dengan saudara kita. Afsus salam kepada orang yang dikenal, bahkan juga kepada orang yang tidak dikenal. Maka kalau kita kebetulan diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa umroh atau haji, maka di sana bisa kita lihat begitu indah setiap orang bertemu dengan saudaranya, bahkan kadang-kadang tidak kenal. Kami dari Indonesia berpapasan dengan orang yang dari Mesir. Mereka menyampaikan, "Assalamualaikum, antum min Indonesia." Disampaikan, "Assalamualaikum, apakah Anda dari Indonesia?" Kita jawab, "Waalaikumsalam." Begitu indah. Tidak mengenal batas negara, tidak mengenal batas wilayah. Semua saling menghormati, saling menyayangi, afsus salam. Kemudian wa'atimu ta'am, beri makan orang-orang yang kebetulan diberi oleh Allah kesusahan, belum bisa makan dengan baik, belum bisa makan dengan enak, disuruh memberi makan. Kalau sekarang itu ya bentuknya seperti MBG dengan tata kelola yang benar tentunya. Kemudian yang ketiga, wasilul arham, sambung silaturahim. Kalau kemudian dulu putus, sambung kembali, khususnya silaturahim sesama muslim. Dan baru yang keempat itu, wasallu billayli wannasu niyam, dan sholatlah di malam hari saat banyak orang-orang sedang tidur, menikmati tidur, kamu bangkit, kamu berdiri mengambil wudu dan kemudian melaksanakan sholatul lail. Tadkhulul jannah bisalam, dijamin oleh Rasulullah, engkau bisa masuk surga dengan selamat. Ini adalah bukti bahwa Islam agama yang penuh dengan rahmat. Maka ada dua hal, kuncinya adalah bagaimana menghormati dan menyayangi. Menghormati itu bagi yang kecil, bagi yang muda, menghormati kepada orang yang lebih tua. Menyayangi adalah memberikan kasih sayang bagi orang-orang yang lebih tua kepada yang lebih muda. Ini proses keseimbangan. Orang kecil, orang akan menghormati orang yang lebih besar. Kalau orang yang lebih besar itu menyayangi kepada yang kecil, jadi tumbuhnya sikap menghormati karena ada kasih sayang yang diberikan. Kasih sayang akan diberikan kalau ada sikap menghormati dari yang lebih muda. Ini proses keseimbangan. Bagaimana posisi sebagai orang yang lebih tua kepada yang muda? Bagaimana posisi orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua? Kalau kita bawa kepada kehidupan yang lebih luas, bagaimana seorang yang diberi mandat pemimpin, orang yang diberi amanah dan punya kekuasaan, kemudian menyayangi masyarakat, hadir ke masyarakat, memberi kebahagiaan kepada masyarakat. Dan kemudian bagaimana masyarakat, bagaimana rakyat menghormati para pemimpinnya. Kalau itu terjadi keseimbangan itu, maka kehidupan kita akan menjadi harmoni. Tidak ada lagi orang yang berkuasa kemudian zalim kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Kalau itu kemudian dilakukan bersama, maka masyarakat akan hormat kepada para pemimpinnya. Yang kecil akan menghormati yang lebih tua, dan yang lebih tua akan menyayangi yang lebih muda. Maka dalam salah satu hadis disebutkan, Rasulullah sampai memberi batas, laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuwakkir kabirana. Jadi bukan orang dari aku, bukan golonganku, orang yang tidak menyayangi yang muda, laisa minna man lam yarham shaghirana. Ini untuk orang-orang yang punya kekuasaan, orang-orang yang punya kekuatan, orang yang punya kewenangan, maka harus nyayangi yang muda, nyayangi masyarakat, hadir untuk membantu masyarakat, hadir untuk memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. Ini yarham shaghirana. Nah, kemudian walam yuwakkir kabirana. Dan bukan golongan Nabi Muhammad orang yang tidak menghormati yang tua. Jadi orang-orang yang tidak menghormati yang tua itu dianggap beda dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka dari hadis seperti ini, maka kalau kita ingin diakui sebagai hamba, sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang besar menyayangi yang muda, yang muda kemudian menghormati yang tua. Bagaimana kemudian bentuk-bentuk menghormati yang tua? Bagaimana bentuk-bentuk dari menyayangi yang lebih muda? Menyayangi yang lebih muda, konsepnya adalah bagaimana kita bisa memberikan perlindungan kepada yang lebih muda. Bagaimana kita bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat? Bagaimana kita bisa hadir membawa manfaat kepada masyarakat? Bagaimana kita bisa menyajikan, memberikan kebahagiaan kepada masyarakat? Ini konsep bagaimana menyayangi yang lebih muda. Muda di sini bukan berarti hanya dalam usia, tapi muda dalam hal ini adalah muda dalam arti masyarakat banyak. Ini yang pertama. Yang kedua, menyayangi ini berarti kita juga memberikan perlindungan, memberikan rasa aman, memberikan rasa tenang bagi orang-orang yang ada di bawah kita. Masyarakat hidupnya harus lebih tenang, masyarakat hidupnya harus lebih baik, masyarakat hidupnya harus lebih nyaman. Ini persoalan-persoalan menyayangi. Kalau dalam kondisi-kondisi fisik, misalnya kalau kita ketemu dengan anak yatim, kita beri makan, kita beri uang misalnya, sambil kita usap kepala anak yatim, itu sebagai tanda kasih sayang. Maka inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka dalam beberapa peristiwa, Rasulullah itu menyampaikan saat Rasulullah itu menyayangi cucunya, mencium cucunya, ada seorang yang mengatakan, saya tidak pernah mencium seperti ini. Ya Rasulullah, selama 10 tahun, sekian tahun punya anak, saya tidak pernah memperlakukan menyayangi seperti ini. Maka kemudian, malayarham layurham. Siapa yang tidak menyayangi anak-anaknya, pasti tidak akan disayangi, tidak akan dihormati nanti untuk oleh anak-anaknya. Jadi ini proses timbal balik, proses keseimbangan yang harus terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana kemudian proses menyayangi? Kalau tadi menghormati. Menghormati ini berarti bagaimana masyarakat, bagaimana anak yang lebih muda kepada yang lebih tua. Pertama, di dalam praktek sehari-hari, misalnya memberikan kesempatan untuk berbicara kepada yang lebih tua. Sebagai adab, sebagai akhlak. Diberi kesempatan pada yang lebih tua untuk bisa berbicara lebih dulu. Mengapa ini? Karena orang yang lebih tua, di sini bisa berarti lebih tua itu lebih tua ilmunya, bisa lebih tua itu ibadahnya, bisa lebih tua itu dalam arti memang lebih tua usianya. Ini beri kesempatan dulu. Apalagi orang yang tua usianya, tua ilmunya, dan kemudian tinggi akhlaknya, ini harus dihormati. Diberi kesempatan untuk berbicara dulu. Diberi kesempatan untuk bisa menjelaskan dulu. Ini cara kita menghormati. Cara kita menghormati dalam kehidupan sehari-hari juga begitu. Kita berikan tempat, misalnya dalam satu majelis. Orang yang lebih tua, baik ilmu, usia, maupun akhlaknya itu, kita beri tempat yang nyaman. Kita beri tempat, misalnya kalau dalam deretan itu di depan. Ini menghormati, bentuk menghormati. Bukan mengkultuskan, tapi ini menghormati. Kita sambut kehadirannya, kadang kita sertai berdiri. Karena apa? Bukan karena kita mengkultuskan, tapi ini bentuk penghormatan kepada orang yang lebih tua. Maka kemudian dalam kehidupan sehari-hari, kalau ada bupati datang misalnya, kemudian asalnya duduk berdiri dan bersalaman, enggak apa-apa. Karena ini bagian dari cara kita bagaimana menghormati. Menghormati adalah dengan cara juga bersalam. Yusallimus shaghir 'alal kabir. Jadi bagaimana kita orang-orang yang lebih kecil, lebih muda, kalau ketemu maka yang lebih muda ini salam kepada yang lebih tua. Jangan yang tua dulu, tapi yang muda dulu. Misalnya pas kita berjalan, berpapasan, ada orang yang lebih tua, maka kita salam terlebih dahulu. Ini akhlak yang harus diperlihatkan, akhlak yang harus diterapkan, bagaimana cara menghormati orang yang lebih tua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau posisi ini difahami masing-masing dan kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka insya Allah dari komunitas terkecil sampai terbesar akan terbentuk kehidupan yang harmoni. Dalam keluarga juga demikian, seorang anak menghormati orang tua, orang tua berlaku kasih sayang kepada anak. Orang tua hadir melindungi anak, orang tua hadir mencukupi kebutuhan anak, orang tua hadir untuk menyiapkan anak ini menjadi generasi yang baik, maka anak akan berkasih sayang, akan menyampaikan kasih sayang, akan menyayangi orang tuanya. Tanpa harus diminta, anak akan menghormati orang tua, karena orang tua dalam komunitas yang lebih besar lagi, di lingkungan rumah RT misalnya, di lingkungan RW misalnya, di lingkungan desa, kota misalnya. Kalau kemudian seorang yang lebih tua, apakah dia sebagai tua karena sebagai pemimpin? Tua karena memang beliau secara usia tua, dan juga ilmunya juga tinggi, akhlaknya juga bagus. Dan itu kemudian menyayangi masyarakat. Masyarakatnya tentu akan hormat. Hormat ini tidak akan berbicara kasar, tidak akan berbicara mengolok-olok. Masyiral muslimin, sekarang ini kita butuh dua sikap ini. Dari kehidupan masyarakat yang ada ini, satu menyalahkan yang lain, satu kemudian dolim kepada yang lain. Akhirnya yang lain berani dan kemudian terjadilah kehidupan yang tentunya sebetulnya tidak kita hormati bersama. Harus sama-sama menyadari, saya yang tua, saya yang punya kekuasaan, saya yang punya kewenangan, saya harus hadir, saya harus bekerja bagaimana membahagiakan masyarakat. Begitu pula sebaliknya, masyarakat yang merasa pimpinannya sudah sangat peduli, pimpinannya sudah sangat menolong, maka tentu harus dihormati, diikuti, disupport, didukung, supaya program yang dilaksanakan bersama ini menjadi jauh lebih baik hasilnya. Keseimbangan inilah yang harus dibangun terus, dibangun terus. Saya yakin kalau ada seorang yang diberi kewenangan untuk memimpin, apakah sebagai wakil rakyat, apakah sebagai pemimpin-pemimpin yang lain, dan kemudian dia mengerti tentang kehidupan masyarakat, bukan hanya mengerti, kemudian juga berjuang bagaimana harapan-harapan masyarakat ini bisa diwujudkan. Ia hadir untuk bisa memberikan yang terbaik untuk rakyat, maka rakyat pasti akan menghormati. Ini sudah jaminan ini. Tapi kalau sebaliknya itu dilakukan, maka tidak mungkin nanti akan menghormati kepada yang tua. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, mala yarham la yurham. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam rangka menghormati ini juga, di dalam salah satu hadis disebutkan, ittaqullah wasawwidu akbarakum. Bertakwalah kepada Allah, wasawwidu akbarakum. Kalau menjadikan pemimpin, cari pemimpin yang lebih tua. Lebih tua di sini, lebih tua usianya, juga bisa lebih tua ilmunya, bisa lebih tua, lebih tinggi akhlaknya, bisa lebih tinggi ilmunya. Jadi di sini ada kompetensi, ada moral yang lebih baik. Itulah yang diangkat menjadi seorang pemimpin. Diberi kesempatan untuk memimpin orang yang lebih tua secara usia, tapi juga lebih tinggi ilmunya, lebih tinggi akhlaknya. Mengapa kemudian harus kita pilih seperti itu? Kalau tinggi ilmunya dan tinggi akhlaknya, pasti dia akan berpikir untuk masyarakat. Tinggi ilmu saja, tapi akhlaknya tidak, ini juga berbahaya. Karena orang yang tinggi ilmu tanpa didasari dengan akhlak yang baik, akan menggunakan ilmunya itu bukan untuk kebaikan, tapi untuk hal-hal yang menyulitkan, zalim kepada masyarakat. Tapi kalau orang punya akhlak, punya ilmu, dan kemudian kebetulan dewasa, karena sudah mengalami perjalanan hidup yang cukup panjang, maka dia akan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Dia lebih bijaksana dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Maka kita kembali kepada konsep, mari kita menghormati dari yang kecil kepada yang lebih besar, yang lebih besar menyayangi kepada yang lebih kecil, maka insya Allah akan terjadi kehidupan yang harmoni. Memang ini teori. Prakteknya butuh niat baik kita bersama, butuh support bersama, dan ini tidak mudah. Ini tidak bisa bim salabim. Perlu edukasi, perlu kemudian contoh, qudwah, uswah, perlu juga adanya kebersihan hati. Jadi hatinya sama-sama bersih, tidak ada su'udzon. Tapi betul-betul didasari oleh kejujuran, didasari oleh kesungguhan, didasari oleh sikap yang benar. Tanpa itu, pasti akan terjadi saling curiga. Yang lebih tinggi curiga kepada yang lebih muda menaruh suudon kepada yang lebih tua, dan itu tidak akan membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, bukan kehidupan bernegara saja, tapi dari kehidupan keluarga, bermasyarakat sekitar RT misalnya, RW, desa, sampai kecamatan. Kalau konsep bagaimana kita menghormati untuk yang lebih muda, dan bagaimana menghormati yang lebih tua, dan bagaimana yang lebih tua menyayangi yang muda, akan terjadi kehidupan yang seimbang, harmonis, dan inilah menjadi harapan kita bersama. Maka konsep dalam Islam, baik yang disampaikan melalui Al-Quran dan kemudian hadis, dan juga apa yang disampaikan para ulama, salafus soleh, betul-betul bisa menjadi pedoman kita bersama. Saya kira ini sebagai mukadimah. Mudah-mudahan nanti ada tambahan-tambahan, pengayaan-pengayaan dari para pendengar. Karena apa yang saya sampaikan ini hanya sebagian kecil dari esensi membangun harmonis dari sikap menghormati dan menyayangi. Mudah-mudahan ada tambahan-tambahan pengayaan-pengayaan dari para pendengar. Saya kembalikan, matur suwun.
0: Ya, baik. Dan untuk Cak Neng, sebelumnya untuk Pak Kiai, matur suwun, materinya sangat luar biasa, terkait dari menyayangi, menghormati, dan juga membangun harmoni. Untuk Cak Neng, monggo langsung saja bisa bergabung bersama kami di 0896021-3 kali 968, atau bisa di line telepon kami di 546-2961, mengatakan. Untuk bisa berbincang bersama Wahyucan dan juga Pak Kiai Husnul. Dan kali ini Pak Kiai izin kita coba untuk membacakan pesan-pesan yang sudah masuk. Pesan WhatsApp.
1: Monggo.
0: Siap. Baik. Nah, kali ini saya coba untuk sebentar. Baik. Nah, ini ada Pak Nanang, matur nuwun Pak Nanang. Kiai izin untuk bertanya terkait dari perilaku anak zaman sekarang yang lebih mementingkan handphone daripada memperhatikan keberadaan orang tua. Jadi seakan-akan tidak adanya sopan santun ketika melewati ataupun juga harus berinteraksi dengan orang tua. Kita sebagai yang lebih tua, bagaimana menyikapi, dan juga ketika kita apakah kita boleh untuk menegur agar mereka bisa merubah sikapnya?
1: Monggo. Langsung
0: Monggo.
1: Ustaz. Alhamdulillah dari Pak Nanang ini adalah gejala kehidupan yang sering kita lihat. Bagaimana kemudian anak-anak muda tidak lagi memperhatikan akhlak, baik dalam berbicara, dalam bertindak, khususnya kepada orang tua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemarin kami itu ikut Hari Keluarga, Pak. Namanya peringatan Hari Keluarga Nasional.
0: Harganas, ya.
1: Marganas. Nah, di situ disampaikan oleh para narasumber, yaitu dokter dan ibu gubernur, bahwa ada hal dalam kehidupan keluarga ini yang harus kita perbaiki. Selama ini, pendidikan anak dalam keluarga itu sepertinya cuma tanggung jawab seorang ibu. Bapak biasanya berada di luar, cari duit memang, capek memang. Tapi kehidupan bersama keluarga, kemudian berinteraksi dengan anak, bahkan memberikan pendidikan-pendidikan lebih banyak pada ibu. Padahal di Al-Quran sebetulnya, tugas pendidikan itu di bapak. Ustaz.
0: Baik.
1: Di bapak. Misalnya, perintah di dalam surat Luqman itu, ya bunayya aqimis sholata, itu perintah dari bapak ke anak. Di situ bukan nyonya Luqman, bukan, tapi Sayyid Luqman, bapak.
0: Ya, ya.
1: Ya, jadi bapak sebetulnya. Di dalam ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa juga bapak itu. Di situ tidak tersedi misalnya seorang ibu yang mendidik. Ibu itu hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an yashkurli wa li walidayk. Tugas seorang istri itu hamalathu ummuhu yang mengandung itu. Tapi pendidikan itu di dalam surat Luqman itu disebutkan pendidikan yang disampaikan oleh anak bukan hanya aqimish shalah tapi wala tusair haddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha, jangan sombong kalau jalan, jangan ugal, jangan arogan. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pendidikan itu jangan diserahkan penuh kepada ibu. Bapak punya andil besar di sini. Maka di Harganas kemarin ada tema yang sangat sangat sangat indah sebetulnya. Satu jam bersama keluarga.
0: Satu jam
1: tanpa ada HP. Jadi coba satu jam saja orang tua, seorang ayah berada dalam lingkungan keluarga. Ada ayah, ada ibu, ada anak-anak tanpa pegang HP. Bagaimana berinteraksi komponen keluarga ini betul-betul berkualitas. Tidak seperti sekarang. Di ruang tamu ada anak, ada bapak, ada ibu. Yang bapak juga pegang HP, yang ibu juga pegang HP, anak pegang HP. Tidak ada komunikasi. Maka perlu misalnya sekali-sekali jalan bersama anak, bapak, ibu pergi jalan-jalan satu mobil. Di situ cerita-cerita. Kemudian cari tempat makan, dan kemudian di situ cerita-cerita. Kemudian pulang lagi cerita-cerita, tanpa kemudian disibukkan dengan urusan yang misalnya persoalan HP. Satu jam, tidak saja, tidak lama-lama satu jam Bapak hadir. Nah kembali kepada Pak Nanang. Pak Nanang, kalau ada seperti itu, kesalahan bukan terjadi pada anak belaka.
0: Baik.
1: Tapi mungkin orang tua juga salah. Kalau ada kesalahan, kalau ada kenakalan anak, saya kira juga ada istilah kenakalan bapak, kenakalan orang tua. Dan itu timbal balik. Nah, bagaimana kita? Bolehkah memberi nasihat? Boleh, Pak. Sebagai orang tua menasihati, nak. Tetapi orang tua yang memberi nasihat ini juga harus bisa memberi contoh yang baik. Kalau tidak, Pak, sekarang dilawan. Anak-anak sekarang ini beda dengan anak-anak 30-20 tahun yang lalu.
0: Betul.
1: Sikapnya kepada orang tua, sikapnya kepada guru. Karena apa? Pengaruh lingkungan yang sekarang serba bebas. Maka yang diutamakan pertama adalah bagaimana membangun ini dalam keluarga. Dan di keluarga ini jangan hanya diserahkan ke ibu, kepada kehadiran ayah, ya mungkin yang ngajar-ngajari, bolehlah ibu. Tapi bagaimana kemudian sekali-sekali orang tua ngajak sholat, menyuruh sholat, diajak pergi bersama-sama, dan kemudian di situ saling cerita. Itu akan merasa anak ini berada di dalam kasih sayang orang tua, dan merasakan bahwa orang tua itu hadir. Makanya anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang biasanya kalau curhat-curhat ke ibu, karena mungkin kehadiran bapak, mungkin juga ini terjadi pada diri saya. Makanya kemarin ada informasi, di Indonesia itu hampir satu jam itu ada anak bunuh diri. Dan yang bunuh diri itu ternyata bukan orang tua. Rata-rata yang bunuh diri itu di bawah usia 30 tahun.
0: Usia produktif.
1: Iya, usia-usia produktif. Dan tiap satu jam katanya ada satu anak yang bunuh diri. Artinya bahwa sekarang kondisi masyarakat, kondisi kehidupan, ekonomi seperti ini, tenaga ketenaga kerjaan seperti ini, macam-macam seperti ini, ada bullying, ada perundungan dan macam-macam. Ini menjadikan orang kemudian gampang stres. Ya kalau orang sering sambat itu ya, sambat itu bahasa Indonesianya mengeluhkan.
0: Mengeluhkan,
1: ya.
0: Betul.
1: Hati-hati. Iya, kalau ada orang sedikit-sedikit mengeluh, itu hati-hati. Itu gejala mau stres, itu harus segera. Nah stres itu kalau tidak diobati, nanti bisa depresi. Kalau tidak, kalau sudah depresi, tidak kemudian diobati, maka dia akan menjadi Ya, tidak kita inginkan bersama. Makanya kemarin waktu harga nas di rumah sakit Menur itu disediai layanan bagi remaja-remaja yang mengalami kesulitan. Itu ternyata sekarang satu hari itu ada 100 anak yang datang ke situ tiap hari. Menunjukkan betapa beratnya kehidupan bagi anak-anak sekarang. Butuh konseling, butuh kehadiran orang tua. Nah, anak-anak yang berperilaku seperti itu, kembali ke Pak Danang, mungkin ini bukan hanya sekedar kesalahan anak, tapi juga kita orang tua harus introspeksi bagaimana kemudian membangun pendidikan yang lebih baik, khususnya akhlak kepada anak-anak kita. Ini maaf, rodo gitu Pak Ustaz, tapi ini renungan kita bersama. Betul. Ya termasuk saya gitu.
0: Baik, berarti ini juga menandakan bahwa keberadaan keberadaan sosok ayah begitu ya Pak Ye, ya kan. Betul. Ini bisa menandakan ya, agar agar tidak terjadinya fatherless ya, kehilangan
1: betul
0: pendekatan atau pendidikan dari seorang ayah gitu. Ya. Meskipun sebenarnya kita juga ketahui Pak Kiai, kalau seandainya di Indonesia itu masih menganut ataupun juga atau memahami, bukan menganut ya, tapi memahami bahwa madrasah pertama itu adalah seorang ibu. Makanya kenapa kenapa banyak yang mengartikan bahwa pendidikan itu hanya peranannya berada di ibu saja. Berarti tidak ada madrasah itu juga dari seorang ayah. Berarti ini pemahaman-pemahaman seperti ini nampaknya harus segera
1: diluruskan
0: gitu karena ya.
1: Karena itu bukan hadis itu, bukan itu.
0: Iya.
1: Baik. Jadi madrasah pertama itu keluarga, dan keluarga itu ya ibu bapak. Memang bapak karena sibuk ya sehingga waktunya mungkin tersita untuk kerja, lalu capek gitu. Tapi fungsi hadir. Jadi kualitas itu hadir. Berarti anak merasa nyaman, ada. Makanya sekarang anak-anak begitu. Tempat untuk curhat nggak ada. Mungkin ibunya sekarang sudah juga sibuk lagi gitu. Ada sekarang, maaf ya, healing kemana gitu. Sosialita kemana-mana gitu. Akhirnya anak, siapa yang kemudian menjadi panutan saya? Bapak kerja, seorang ibu juga pergi kemana, pergi kemana, pergi kemana. Tidak bisa hadir bersama anak-anak. Ini berbahaya.
0: Baik. Jadi ini Cak Neng ya harus dipahami. Mungkin kalau ada yang mengatakan bahwa madrasah pertama itu adalah seorang ibu, karena memang zaman dulu mungkin bapaknya lagi perang gitu ya. Makanya atau bapaknya lagi bekerja di luar kota, mungkin kayak TNI Polri itu ya yang lebih tepat gitu ya. Jadi lebih banyaknya ibunya yang berada di sisi anak-anak ya. Baik, matur nuwun untuk Pak Nanang sampun bertanya. Tapi ini sebenarnya ya Allah, banyak yang bertanya tapi karena durasi atau waktu ya. Ya Allah, ngapunten Pak Kiai. Tapi mungkin karena memang materi ini sangat sangat relevan gitu ya untuk di kehidupan atau di era saat ini, karena memang kita kayaknya harus lebih membangun kedekatan begitu dengan anak-anak ataupun juga anak muda, dari orang yang tua dan juga anak-anak muda, agar perbedaan itu tidak terlalu jauh atau disparitas itu tidak terjadi begitu ya. Tapi ngapunten Pak Kiai, sebelum kita mengakhiri, mungkin sedikit bisa diberikan wejangan begitu ya kepada kepada masyarakat, khususnya untuk anak muda lebih menghormati yang lebih tua dan yang tua lebih menghargai keberadaan yang muda ini. Monggo.
1: Nggih, terima kasih masyarakat muslimin. Kata kuncinya adalah kita semua mengerti posisinya masing-masing. Sebagai yang tua, kita harus menyayangi yang muda. Sebagai yang muda, menghormati yang tua. Memang ini harus diaplikasikan, harus dioperasionalkan lebih spesifik lagi. Tapi prinsipnya, insya Allah, kita berpegang pada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, irhamu mafil ardi yarhamkum mafis sama, kasih sayang kepada yang ada di bumi, Allah nanti akan turunkan kasih sayang. Sebab kalau nanti yang tua memberikan kasih sayang kepada yang muda, maka yang muda pasti akan membalas, memberikan hormat yang tulus kepada yang tua. Dan itu puncak dari upaya untuk kita membangun harmoni kehidupan baik di keluarga maupun di masyarakat. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Tentu banyak kurangnya, saya mohon maaf atas nama pribadi. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni kita semua. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Kiai, sehat terus dan juga sukses untuk di kegiatannya hari ini. Baik, dan Cak Ning itu tadi obrolan kita di Cahaya Pagi ngaten nggih, are Wakil Ketua 14 Nas Provinsi Jawa Timur, Dr. Kiai Husnul Huluk MM, Cak Ning, are pembahasan menyayangi, menghormati, membangun harmoni.

0: Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 6 isuk.

Janing waya woro-woro mbare Wahyu Jan. Pemerintah Kabupaten Lumajang janing mastene erupsi Gunung Semeru sing beredar viral di media sosial mbare diunggah di akun YouTube @bencanapopuler di 3 Juli 2006 dikur iki mbare narasi seolah-olah delokne erupsi sing anyar janing saka Gunung Semeru iki hoax janing. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang Isnugroho iki nyampekne lah hasil penelusuran BPBD Lumajang delokno lah video iki gak sesuai mbare aktif kondisi aktivitas Gunung Semeru berdasarkan data resmi Pusat Vulkanologi lan Mitigasi Bencana Geologi utawa PVMBG. Yang dari kabar liane janin di dunia olahraga Azedin Aounahi iki tampil api janin kanggo mastene Maroko ke perempat final Piala Dunia 2006 likur lan tim Afrika pertama sing suwa kali berturut-turut janin lolos di perempat final Piala Dunia. Samar ini ngalahno Kanada 3-0 di babak 16 besar di Stadion Houston pas dino minggu janin. Aounahi iki dadi bintang kemenangan Singo Atlas lewat loro gol sing dicetakin di babak loro. Maringono siji gol liyane digawe ambe Sofyan Rahim. Kemenangan iki ngeterno Maroko di babak 8 gede janeng kanggo ngadepi pemenang laga Paraguay nglawan Prancis. Janeng iku mang woro-woro mbarek Wahyu Jan. Monggo ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

lo, gak bahaya ta. Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik ya secara psikologis. Apa ya penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki. Sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan golek nafkah. Ibu sing bagian ngurus anak lan urusan oma. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian nang Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masio cerai, tetep penggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuane. Cakne, sosok wong tuwa gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasa empati, lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyok gawe keputusan, ketegesan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Golek nafkah iku penting. Tapi yo ngono. Iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak

0: aku oleh prestasi maneh tekok sekolahe. Ya prestasi nari, juara lomba olimpiade matematika, ambek dadi duta lingkungan. Bangga nduk, ibu karo awakmu nduk.
1: Iya bu, aku ya kepingin bangun bangsa Indonesia melalui prestasi nang sekolah bu. Apa maneh ulan ngarep meni aku bakal melok lomba pidato tingkat SMA lho bu. Loh,
0: iya toh nduk.
1: Iya bu.
0: Ibu seneng nduk, awakmu duwe kesempatan bangun bangsa Indonesia iki meraih akeh prestasi.
1: Iya,
0: iku artine awakmu iki dadi generasi muda sing duwe kualitas gawe majukno negara iki, nduk.
1: Iya,
0: apa maneh saiki ya pikiren.
1: Iya, Bu.
0: Indonesia iki merayakan kemerdekaane sing diwujudno karo perkembangan pesat pembangunan ning kabeh wilayah, nduk. Mulai Sabang sampai Merauke.
1: Iya, Bu. Aku ya bakal nerusno perjuangane pahlawan sing wis berjuang demi kemerdekaan Indonesia, Bu.
0: Ya, Nduk. Iku cita-cita sing mulia, Nduk.
1: Ya, Bu,
0: pesene Ibu. Terus tingkatno prestasimu, ambek aja lali. Ajak, Nduk, kanca-kancamu.
1: Iya, Bu.
0: Supaya ya terus berprestasi nang segala bidang. Ya, demi ngewujudno Indonesia sing maju lan setara.

0: Jejak Sejarah Surabaya. Penjara Kalisoso. Kutha Surabaya disebut Kutha Pahlawan. Sebutan iki dikenal soalnya sejarahe para pahlawan Indonesia sing dawa ngelawan kolonialisme. Penjara Kalisoso bangunan bersejarah sing ono nang Kutha Surabaya. Sejarah dawane Penjara Kalisoso mulai zaman kolonial Belanda. Penjara Kalisoso biyen didadekno panggon nyekap pahlawan Indonesia pas perjuangan kemerdekaan. Pahlawan sing tau dicekel nang kene ono Insinyur Soekarno, W.R. Supratman, lan Kiai Haji Mas Mansyur. Pemkot Surabaya wis bijak ngelindungi bangunan iki sampai netepno dadi cagar budaya. Saiki panggonane ono nang Jalan Kasuari nomor 5 Grembangan Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya ndadekno bangunan iki dadi warisan budaya, tujuane kanggo njogo nilai sejarah lan kearifan lokal. Penting gawe pemerintah utawa masyarakat lokal ben luwe peduli lan ono upaya gawe mulihno bangunan bersejarah sing terbengkalai koyok Penjara Kalisoso nang Kota Surabaya. Iki amarga bangunan bersejarah mesti duweni nilai sejarah sing penting kanggo njogo identitas nasional.
1: Ning, anake sampean iku apa wis lengkap ta imunisasine? Iku penting lho, gawe tumbuh kembang lan kesehatan anak. Ojo diremehno lho, Ning.
2: Alah, lapo sih, Ning? Imunisasi bareng wong anakku lho. Ket bayi sampak saiki sehat kok. Tadi gak perlu imunisasi.
1: Walah, Ning, sampean iku keliru. Imunisasi iku penting gawe jogo kekebalan tubuh anak tekok serangan penyakit sing berbahaya. Terus imunisasi sing lengkap gawe balita iki sekaligus dukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas, salah sijine menanggulangi balita kenek stunting lan penyakit liyane. Ning, ayo ta Ning, teko nang posyandu utawa nang puskesmas terdekat, gratis iku Ning.
2: Iya Ning, suwun informasi ini. Aku tak budal saiki ngejak anakku imunisasi ben dadi anak sing sehat lan bebas stunting.
3: Janin tasik di Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya di 96,8 FM, AM 585 lan RRI Digital. Janin, iya Janin lah ngomong nih soal akhir pekan. Dia gak salah ya semua sampean budal ning kota ya kan. Kayak tadi itu ada healing-healing. Wah, ada healing-healing tersendiri ya kan. Ben apa Janin bisa stres gitu ya kan. Tapi ada caranya, Cak Ning ya. Ngepingati carane yaiku adalah coba sampean saiki ndelok-ndelok di website Garuda Lion ngene Cak Ning ya, atau penerbangan-penerbangan lain iku biasane ono penerbangan sing murah. Utawa kereta api Cak Ning ya, kereta api juga didelok bekne ono potongan-potongan dan segala macam Cak Ning ya kan, biasanya lebih murah. Nah, selain itu, Janeng ambil delok lokasi-lokasi wisata sing iso di review dhisik saka Google Meet, Google ya. Mereka ambil di Facebook mungkin segala macamnya gitu Janeng. Dan jangan lupa Janeng pada saat liburan mereka keluarga cepat di panganan, ya kan? Sampai gak mangan sama nangin, gak langgung neng. Ya sungguh dilanjut mana ya kebersamaannya ambil Wahyu Janeng di Bapak RRI Surabaya. Makanya Wahyu Chan tasi enten perkara liyane utawa informasi-informasi liyane saya bakal tak pakai ini sampean pancen di Propapat RRI Surabaya, Surabaya Surabaya Surabaya.

0: Cak Ning, hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir soale wong sing gak melu perang dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh lek alasan gak teko sing isuk dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak sido ngapusi lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nrimo. Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuman mandek sak mono ae Cak Ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhire nggawa hasil api. Meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi, alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali Cak Ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya.
1: Aduh, tak delok-delok anakku iki apa ya? Rasaku gak ono gelih. Kegiatan nenek sekolah ket isu sampai sore. Sing les, sing ekskul nari, pencak silat. Guru maneh dek iku yo melok pramuka lho.
2: Lapo ning sampean iku gremeng ae. Sawangane kok mangkel ngono.
1: Iyalah Ning, lah iyo. Iku lho Raisa anakku. Uake kegiatan iku Ning nang sekolah. Mulai isuk yo Ning yo, sampai sore. Aku iki kok kuatir ngono ndeloke. Wedi nek kegiatan iku ganggu sinaune karo kesehatane ngono lho Ning.
2: Iyalah, iku ta sing sampean kuatirno.
1: Jarno ae.
2: Anak sampean iku berkegiatan. Pokoknya lak positif, gak sampai sing aneh-aneh. Justru iku bakalan ngembangno bakat karo kreativitase. Apa maneh? Awak dhewe sebagai wong tua, yo kudu ndukung kegiatan anak menuju masa depane. Lah, anak iku perlu dikei kesempatan ngewujudno cita-citane. Tapi tetep wong tuane sing kudu ngawasi karo ngarahno. Ngono lho Ning.
1: Iya ya Ning yo. Ternyata anak iku perlu dikei hak supaya isok berkembang lan tumbuh dadi generasi sing berkualitas.
3: Ya jane di akhir pekan iki sampean iso sing jenenge melakukan aktivitas-aktivitas liyane ya jane ya selain sampean iso laya-laya mbek ngrungokno pro papat mungkin sampean iso berolahraga ringan jane ya mbek ngrungokno lagu-lagune pro papat RRI Surabaya ya selain ngrungokno lagu mungkin ya iso nyampeane laporan-laporan saya pandangan matane sampean jane ngeten lo ya kan koyo oh, di wilayah Surabaya ya Surabaya apa untuk Cak Ning atau di Surabaya dewe akhirnya iki ada di kali iki ada jasad ini saya ngunuh ya karena apa? Karena kalau gak kayak gitu Cak Ning pasti yakinlah ya generasi muda itu takutnya tidak menghormati ya tidak tidak ngajeni ya Cak Ning ya apa sih di samping teman tua dah semuanya tuh ikut jadi ngajarnya keberadaannya wong muda jaring. Ya apa carane ya kan wong tua ambek wong muda iki sak gabungan salah siji ini adalah lewat berolahraga sing ana ndek Car Free Day. Iki iso dadi salah siji cara pertemuan antara dua ego. Ben opo sing sampeyan ambek kiai mang ya jam 5 sampai jam 6 iku mang jaring. Iki iso kewujud lah anjane awak dhewe iki iso menghormati lan menghargai jaring.
4: Canting Surabaya saiki sampean takjak gawe mengetahui apa sih biografi Insinyur Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia. Insinyur Soekarno lahir dino Kamis tanggal 6 Juni tahun 1901, lahir teko pasangan Raden Sukemi Sosrodiardjo karo Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Raden Sukemi, ayah teko Soekarno iki merupakan bangsawan keturunan Sultan Kediri. Sementara bundane yaiku merupakan keturunan wong Bali berkasta Brahmana. Masih keturunan ningrat, kehidupan keluarga Soekarno iki gak bergelimang harta. Apa mane pas saat iku penjajah Belanda cek berkuasa Cak Ning. Soekarno dhewe dapat no ilmu, utawa ngentono ilmu sing luas karo sering bertemu karo tokoh-tokoh perjuangan. Nah nanggone kono lah Insinyur Soekarno mulai aktif dalam perjuangan kegiatan kemerdekaan Cak Ning. Sakwise aktif dalam pergerakan perjuangan, Insinyur Soekarno terus diawasi karo Londo sampai akhirnya bolak-balik diasing no. Tapi perjuangan ini gak sia-sia Cak Ning. Akhirnya kemerdekaan diproklamasi no karo Insinyur Soekarno nangone oma nangone Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pas jam 10 isu tanggal 17 Agustus 1945.

Cak Ning, jari Kementerian Lingkungan Hidup, definisi perubahan iklim iku berubahai kondisi fisik atmosfer bumi, antarane suhu barek distribusi curah hujan sing gawa dampak luas barek berbagai sektor kehidupan manusia. Perubahan fisik iki gak mek kedadean sesaat, tapi dalam kurun waktu sing dawa. Apa Cak Ning sing iso dilakono gawe nyegah perubahan iklim? Sing pertama, ngurangi penggunaan listrik lan banyu. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Mengurangi penggunaan bahan-bahan sing gak ramah lingkungan. Terus, ngurangi konsumsi daging. Terus, menanam pohon lan melihara taman. Ake Cak Ning, hal sederhana sing awak dhewe iso lakono gawe bantu mengurangi dampak perubahan iklim. Hal-hal iku gak membantu njogo lingkungan hidup, tapi yo iso bantu awak dhewe menghemat biaya lan urip luwih sehat.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro.